wa faddalahu ala sairil anbiya. Allah, bahirilah ni faddala siapa? Allah. Jadi orang dangki itu orang yang akan diingat di Allah. Kalau faddala Allah melebihkan, Allah melebihkan syarik lawan orang itu syarik lawan Allah. Pambakal, pemilihan pambakal. Empat orang ada jadi satu orang nang jadinya berlima. Kalau nang berempat ini memandang ini Allah meistimewakan inya, membukakan hati orang lain, orang memilih lawan inya. Nah empat ini kada sarik kada. Karena Allah melebihkan inya. Tuan guru sama pada tuan guru tidak ada bentokrat, kada ada berabur-abur kemuliaan. Orang lain membacaan banyak syukur alhamdulillah, inya barang mengugurkan kewajiban. Saudaraku nang muslim datang, alhamdulillah umat Islam baik, majlis taklim bagus, karena hatinya bersih memandang Allah melebihkan. Kalau memandang inya, iya nang mahiri itu, iya nang muar itu. Tapi kalau faddalahu, Allah melebihkan. Siapa cari ki sarik lawan inya? Sarik lawan Allah maistimewakan inya. Kesimpulannya pian, bila kita bakawan diitihi dulu, bila kawan tu kada ada batas saub, kada ada ilmu ini, nah kawan ni je. Bilanya kita sukses di dangkinya kita, bilanya kita dapat musibah dia pusakannya, itu kawan nak ada ilmu tasawuf. Sukses kita di dangkinya, gagal kita dihapusakannya. Kalau orang bertasawuf berhasil kita sukainya, sukainya. Kalau inya gagal kita didoakannya, kasihan dia. Mudahan aja pang penyakit batin tu kadada lawan kita. Dan melebihkan Allah. Li'anna ziyadatal bina. Tadullu ala ziyadatil makna wa faddalahu. Sulasi mazid bertambah satu huruf padola, lalu wapadola, lalu sulasi mazid bertambah satu huruf bipa lalal pe'ludut tajridi awo pa'ula yakti bimak yakti ya met bipa lalal pi'ludut tajridi aw fa'ula yakti yomak sura'ainin aw ala fa'ala. Ingatakan sambil wa faddalahu ala sairil anbiya, dan Allah melebihkan rasul, melebihkan akan dia rasul ala sairil anbiya, atas seluruh nabi-nabi. Rasul dilebihkan Allah atas seluruh nabi-nabi. Ya Allah, waja'alahu, dan Allah menjadikan waja'alahu sayyidal basyar, dan Allah menjadikan rasul sayyidal basyar, akan penghulu seluruh manusia, mengapalai seluruh manusia. Wa ma'a kamalil imani bi syahadat tauhid. Wa mana wa mata akabat taka wa mata Allah. Wa mata kamalil iman bi syahadat tauhid. Mau nak nyaman menyertakan Allah. Asal mana wa mata menyedapkan dan menyenangkan Allah. Wa mata kamalil iman, dan menyertakan Allah sempurnanya iman bi syahadat tauhid. Kada kawa dikatakan beriman amun kada menyertakan rasul. Di dalam kitab Haula Hasaisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzukira ismuhu bil adzan mundu ahdi Adam alaihi salam, disebut nama Rasulullah itu di azan.

0: ada mulai Nabi Adam. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu nama rasul itu mulai Nabi Adam sudah. Sudah mulai Nabi Adam. Nama rasul itu sudah ada. Itu rasul kita luar biasa. Wa akhiruhum bil ba'ats. Wa huwa qaulu la ilaha illallah, tauhid, ma lam yuqaddir biha syahadatur rasul sallallahu alaihi wasallam, selama tidak malam yaktarin nun, selama tidak menyertakan malam yaktarin biha syahadatur rasul, selama tidak menyertakan dengan dia akan syahadah rasul sallallahu alaihi wasallam, kada diterima imannya. La ilaha illallah, amun kada menyambung wa asyhadu anna muhammadar, luar biasa, muhammadar rasulullah. Wa huwa qauluka muhammadur rasulullah, wa alzamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara anhu minad dunya wal akhirah, dan wajib, wa alzama dan melajimkan, mewajibkan Allah akan makhluk, akan membenarkannya rasul pada sesuatu yang dikhabarkan rasul, ma ukhbira sama atau akhbara, apa yang dikhabarkan rasul dari dunia dan akhirat, wajib mengimani apa-apa yang disampaikan rasul, nang apa aja nang dipadahkan rasul, masalah ke dunia atau masalah akhirat. Wa kullu ma di dalam mana, wa kullu ma atabihi rasul fa haqqu taslim wal qabulu, ya kah, wa kullu ma atabihi rasul fa haqqu taslim wal qabulu, wa ma atakumur rasul, Qurannya, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadang sudah tuh. Ya kalau masuknya tuh nah. Wa annahu La yuqbalu imanu abdin inggan situ haja dahulu. Oh, minta halal, minta maaf, minta ridha, ulun banyak salah lawan pian, mudah-mudahan pian dapat mengampuni, mudahan kita berkumpul, dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai Rasulullah daripada seluruhnya yang lain, mudah-mudahan kita berataan nang hadir ini, nang mendengar, di dosa kita, kesalahan kita diampuni Allah, kebaikan kita diterima Allah, segala hajat dan permintaan kita dikabulkan.
1: Kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini, ketika mendapatkan rezeki bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan, dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap Alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba kemudian ia berkata Alhamdulillah kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap Alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap Alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."

ada orang membenci kita, itu artinya kita lebih baik dari dia. Karena kalau kita lebih di bawah level dia, dia nggak akan mungkin marah dengan kita. Itu pasti kita lebih baik, rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita enggak pernah mikirin dia. Dan indah sekali itu, dia sering mikirin kita, kita enggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita, dan dosa-dosa kita mengalir ke dia.

berita tidak baik, Pak Bayano klarifikasi. Selesai kali klarifikasi, tulisan di WhatsApp sekali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan, clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikirin, kita capek, anjing menggonggong, tapi lah

وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم العصير. أما بعد, yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah, puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan, memberikan kita perlindungan, taufik dan hidayah, dan berbagai macam nikmat yang lainnya, sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul bersama-sama di majlis yang berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti.

Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas wa man ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a bish-shubuhati waqa'a fil haram karra'i yara'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allah maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudwa idha salahat salahal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-6 dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu adalah jelas. Yang halal itu terang benderang. Karena dijelaskan dan dinaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menerangkan itu halal. Ma warada dalilun bihillihi aw lam yarid dalilun la bihillihi wa la bihurmatihi. Halal itu adalah sesuatu yang datang oleh dalil dengan halalnya. Al-Quran misal menerangkan itu halal atau sunnah Rasul. Seperti firman Allah, wa ahallallahu al-bay'a. Nah, itu jelas. Wa ahallallahu al-bay'a, sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli. Nah, terang. Atau sesuatu yang tidak datang oleh dalil, tidak dengan halal dan tidak dengan haram, maka ini dinamakan halal juga. Artinya dalil yang mengatakan halal kadada, yang mengatakan haram kadada juga, Quran atau hadisnya, nah maka itu disebut halal juga. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan contohnya kasyrubul

seperti minum kopi. Kopi. Tidak ada dalil yang menghalalkan minum kopi. Dan tidak ada dalil yang mengharamkan minum kopi. Berarti kopi itu adalah halal. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah yang dimaksud dengan halal tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang yang halal ini. Wa man talaba halalan fi afafin kana fi darajati syuhada. Rawahu Tabarani. Barang siapa yang berusaha mencari yang halal, fi afafin, dengan dasar untuk menahan diri daripada minta-minta. Ia mencari yang halal agar jangan jadi orang pengemis. Karena fi darajati syuhada, maka dia nanti di akhirat satu tingkatan dengan para syuhada, orang-orang yang gugur fi sabilillah. Inilah kemuliaan orang yang mencari yang halal tapi dengan niat afaf, dengan niat ta'afuf, menahan diri daripada minta-minta. Mencari yang halal itu kadang-kadang kita dipuji oleh agama, tergantung tujuan kita untuk apa. Dan tidak sedikit orang yang mencari yang halal dicela oleh agama. Nang dicari ini halal, tapi ke neraka kena matinya. Kenapa? Karena tujuannya. Nang tadinya mencari halal tujuannya agar jangan jadi orang minta-minta. Nah itu sederajat dengan orang yang gugur fisabilillah. Nah yang kedua ini, dia mencari yang halal tidak sekedar untuk menahan diri dari minta-minta, tapi untuk menumpuk kekayaan, untuk bermegah-megah dengan kekayaannya. Nah, ini orang fi sabili syaitan. Rasulullah menjelaskan di jalan syaitan, bukan sabilillah. Kan kita mencari keuntungan, mencari yang halal. Nah, mun aku hari ini kada berusaha, aku bisa minta ke sebelah rumah kena makan, duitnya kada diisi. Mun aku hari ini kada berusaha, aku bisa minta lawan orang kena nukar ubat, mengobati anak bini. Aku berusaha supaya jangan jadi minta-minta. Nah ini yang mulia di sisi Allah, derajat syuhada. Ada orang yang mencari harta hanya sekedar memperbanyak harta, menumpuk harta, bermegah-megah dengan kekayaannya. Nah ini bisa bili syaitan. Padahal yang dicarinya halal, cuman niatnya kada bagus. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi para ulama kita mengajarkan bagaimana kita semestinya kalau kita berusaha mencari yang halal itu. Bagaimana mestinya niat kita, bagaimana mestinya tujuan kita, supaya bukan hanya yang halal kita dapat, tapi keridaan Allah subhanahu wa ta'ala juga kita dapatkan. Nah itu mesti disertai niat tujuan yang baik mencari yang halal tadi. Nah, kayak apa contohnya orang mencari yang halal niatnya baik? Satu, orang berusaha mencari yang halal tujuannya ta'afuf, i'afaf tadi, supaya jangan jadi pengemis diriku, anak biniku. Aku berusaha mencari yang halal.
Yang kedua, tujuan ke pasar berdagang ini adalah untuk menafkahi keluargaku, yang mana aku wajib menafkahi mereka. Iya, hari ini berusaha. Tujuan itu. Nah, yang ketiga, aku ini berusaha mencari yang halal. Tujuannya di samping untuk supaya jangan jadi pengemis, supaya bisa menafkahi kewajiban anak bini. Yang ketiga, li silaturrahim. Aku mencari yang halal ini untuk silaturrahim. Kalau mah ada duit, jangan menghilangi keluarga, membantu keluarga yang sedang kesusahan. Nah, jadi ini perlu berusaha mencari yang halal. Niatnya silaturrahim. Aku mencari yang halal ini juga di samping silaturrahim, niat kualitasabduk untuk bersedekah. Maka ini disedekahkan sebagiannya. Dan lagi aku berusaha mencari yang halal ini tujuannya adalah untuk li'izzatil Islam wal muslimin, untuk kejayaan, kemuliaan Islam dan muslimin. Artinya keuntungannya kena kusisikan untuk madrasah, untuk pesantren, untuk orang-orang yang menuntut ilmu kaum muslimin dan muslimat. Nah, itu kejayaan Islam dan muslimin. Aku berusaha mencari yang halal ini, nah, lil hadaya, untuk memberikan hadiah-hadiah kepada orang yang berhak untuk diberi hadiah. Kan Rasulullah bersabda, tahadau, saling berhadiahlah kamu. Tahabbu, niscaya kamu saling mencintai. Nah, jadi aku berusaha kalau ada keuntungannya antara lain untuk memberikan hadiah-hadiah kepada orang yang patut untuk diberi hadiah. Nah, aku berusaha lagi yang halal ini tujuan kulit tanahum, untuk menikmati. Dengan adanya duit dari yang halal, aku akan menikmati nikmat Allah. Nukar makanan yang nyaman, nukar pakaian yang baik, nukar kendaraan yang baik, kediaman yang baik, untuk menikmati nikmat Allah. Dan aku berusaha mencari yang halal ini di samping yang lain-lain berniatnya banyak, tambah lagi misal litawakku hajati nafsi wa hajatil muslimin, untuk mengintai hajat diriku dan hajat orang muslimin. Ini sebagian untuk nafkah, sebagian duit kugunakan untuk silaturahim, sebagian keuntungannya untuk bersedekah, sebagian untuk kemuliaan Islam dan muslimin, sebagian untuk berhadiah, sebagian untuk bernikmat-nikmat, mensyukuri nikmat Allah, sebagian untuk disimpan. Nah, disimpan ini tujuannya apa? Untuk mengintai kalau-kalau kini ada suatu saat aku berhajat atau ada kaum muslimin yang berhajat. Nah, kalau itu niat kita mencari yang halal, maka kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian lagi Rasulullah SAW bersabda, wa innal harama bayyinun, bahwa yang haram itu pun jelas. Wa ahallallahul bay'a wa harramar riba, Allah mengharamkan riba, jelas tanpa ada keraguan, tanpa ada ketidakjelasan. Al-Quran menerangkan dengan terang benderang, Allah mengharamkan riba. Nah, apa yang dimaksud dengan haram itu? Ma mana amin ta'atihi dalil, sesuatu yang mencegah daripada mengambilnya oleh dalil. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma ulama yang jelas mengatakan bahwa itu adalah haram, dilarang kita mengambilnya. Nah, kenapa sesuatu itu diharamkan oleh Allah? Barang atau benda atau pekerjaan, kenapa diharamkan oleh Allah? Imma limafsadatin fihi zahirah, ada kalanya karena kerusakan yang zahir, makanya Allah mengharamkan karena ini membawa kepada kerusakan yang zahir. Contohnya kal muskirat, seperti yang memabukkan, minuman-minuman yang memabukkan itu akan merusak akal kita,
sedangkan akal adalah yang paling berharga di dalam tubuh manusia. Nah, ini untuk menghindari kerusakan yang nampak. Al-Khafiyah, atau Allah melarang itu karena itu mengandung kerusakan yang tersembunyi. Az-zina, seperti zina. Nah, zina ada nampak kerusakannya, tapi banyak rusaknya kena kelihatan dengan mata kita. Wa imma limadarratin bihi zahirah, dan ada kalanya Allah mengharamkan itu karena di situ ada mengandung mudarat yang zahir, yang nampak, kasumiyat, seperti yang mempunyai racun-racun. Ada makanan, ada buah-buahan atau apapun namanya yang mengandung racun dilarang oleh Allah. Karena itu mudaratnya nampak, mudaratnya zahir. Al-khafiyah, atau mudaratnya tidak nampak. Kalahmi ma la yu'kal aw la yuzakka, seperti memakan daging yang kada boleh dimakan, atau memakan daging dari binatang yang kada disembelih. Nah, itu ada bahaya, cuma kada kelihatan, kada nampak bahayanya. Makanya Allah melarang kita memakan binatang nang kada disembelih, atau binatang-binatang tertentu nang kada boleh dimakan. Wa imma li khalalin bi tahsulih, dan ada kalanya pula Allah melarang kita terhadap sesuatu itu karena ada kerusakan pada mendapatkannya, ada kecederaan dalam memperolehnya. Kalma akhuz bil ghasbi aw as-sariqah, seperti barang yang diambil melalui merampas atau mencuri dan seumpamanya. Nah, itu pun dilarang juga oleh agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasaba malan min haramin fa in tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu wa in tarakahu wara'a kana zadahu ila an-nar." Rawahu Ahmad. Apa bahayanya kalau kita mengambil yang haram? Apa risiko yang kita dapatkan kalau kita berani mengambil yang diharamkan itu? Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang mengusahakan hartanya dari jalan yang haram, jika dia sedekahkan dengannya, Allah tidak menerima sedekahnya. Jika dia ditinggalnya mati itu harta, maka itu nanti akan jadi bekalnya ke dalam api neraka jahanam. Ini risiko yang haram. Disedekahkan kada diterima Allah. Disimpani pacang membawa kita ke neraka. Dimakan Allah kada menerima lagi sembahyang kita, baik wajib atau sunat, atau doa kita ditolak oleh Allah. Nah, ini risikonya kalau kita mau, kalau kita berani mengambil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali berkata, "Innal harama kullahu khabith, lakinna ba'dahu akhbath min ba'd." Yang namanya haram itu seluruhnya adalah kotor, tetapi sebagian ada yang lebih buruk, lebih kotor daripada sebagian. Jadi barang haram itu bertingkat-tingkat kekotorannya. Kalau kotor, iya kotor, cuma tingkatannya berlain-lain. Al-ma'khudhu zulman min fakirin aw salihin aw yatim akhbathu wa aghlas min al-ma'khudh min waliyin aw fasik aw qawi. Barang yang diambil secara zalim, merampok, mencuri, menipu orang fakir, orang saleh, atau yatim, itu lebih berat dan lebih kotor daripada yang diambil dari orang kaya atau orang fasik atau orang yang kuat. Dosanya taganal. Kalau kita mengambil barang orang fakir, dosanya taganal daripada kita mengambil barang orang kaya. Kita mengambil harta orang saleh secara zalim, lebih besar, lebih jahat daripada kita mengambil orang yang fasik.
Kalau kita mengambil harta anak yatim, lebih besar dosanya, lebih buruk keharamannya.

daripada kita mengambil orang yang kuat. Jadi haram pun bertingkat-tingkatan. Jadi yang mau jadi maling dipilih ya, ini malah nanti inting dosanya. Ini orang sugih sikat pada bapak. Tak orang-orang yo dosanya daripada yang orang fakir. Nah, jadi tingkatan keharamannya itu berbeda-beda. Wa innal haram bayyin, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Nah, nang halal jelas, nang haram tadi jelas. Di antara keduanya itu ada yang samar-samar. Nah, kada jelas. Kenapa jadi kada jelas? Lihtilafil ulama bi hukmi. Satu, karena mungkin ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Yang ulama mengatakan itu halal. Nah, ulama mengatakan itu hukumnya adalah haram. Nah, lalu jadi kada jelas. Nah, mana juga nang iyanya? Sebagian ulama ada yang mengharamkan daging kuda. Sebagian ulama ada yang menghalalkan daging kuda. Nah, jadi kuda termasuk perkara yang abu-abu. Kenapa? Karena berselisih pendapat para ulama. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan kada. Wa inna liikhtilatil halal wal haram, dan ada kalanya itu menjadi samar, menjadi kada jelas karena bercampurnya yang halal dan haram. Ini duit kita 500.000 warisan, jelas ini halal. 500.000. 10 lamber 50-an. Nang ini 500.000 duit pemainan manang. Jelas ini haramnya. Jelas ini halal, ini haram. Sama 10 lamber 50-an. Dibuat ke dalam ipok kedua-duanya tercampur. Nah, namanya katanya duit pemainan nih, namanya duit warisan. Nah. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan tidak mengetahui kebanyakan daripada manusia. Namanya nang halal tercampur sudah jadi satu. Nah, bamanittaka asyubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdih, barang siapa menghindari yang tidak jelas tadi. Nah, ada jelas, dihindari. Dihindari selama belum ada kejelasan. Ini kada mau mengambil, menggunakan, memanfaatkan sesuatu yang kada jelas tadi. Barang siapa yang menjauhi yang tidak jelas itu, maka dia sungguh membersihkan bagi agamanya dan bagi pribadinya. Nah, ini duit nang 1 juta itu diistirahatkan dulu. Ini kada kau dipakai. Sebelum dapat kesimpulan, nah mana tadi nang warisan, nah mana nang pemainan. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, barang siapa yang jatuh dalam perkara yang tidak jelas, maka dia akhirnya akan jatuh kepada nang haram. Nah, ini syubhat. Sudah kira syubhat di bapak jua ulanjakan. Ulanjakan. Akhirnya gini mengakat ke nang haram. Nah, 500.000 sudah habis nang syubhatnya. Sisa 500.000 lagi tak akat kalian tak makan 500.000 itu. Karra'iyal ahawla lahima yushiku ayyar ta'afihi, seperti pengembala yang mengembala di sekitar pagar, maka hampirlah dia makan apa yang dalam pagar itu. Ini orang berpagar, nah, jangan mendekati pagar jer orang. Di pagar itu banyak tanaman-tanaman orang. Namun kita mengembala, jangan parak pagar tuh, kalian bisa menyumbalah gembalaan ini. Nah, jauh-jauh pada pagar itu. Ala wa inna li kulli malikin hima, bahwa tiap-tiap raja itu ada mempunyai pagar. Ala wa inna himallah, bahwa pagar Allah itu maharimuhu, adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasad

kedua, ketahuilah bahwa di dalam jasad tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, bila mana itu daging tadi baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat, bila mana rusak, fasadal jasadu kullu, rusaklah seluruh tubuh. Ala ketahui ulimu wahiyal qalbu, itulah yang namanya hati. Jadi sentral dalam tubuh kita ini semuaan tergantung hati. Kalau itu baik, baik semua. Kalau itu sakit, nah sakit semua. Di dalam kitab Al-Jawahir Lu'lu'iyah disebutkan inna salahal qalbi fi tis'ati asya, bahwa kebagusan hati itu berada pada 9 hal. Jadi ibarat kita ini suka memandang nang haram, kita suka mendengar nang haram, kita suka memakai nang haram, kita suka bicara yang haram, itu sebenarnya satu hati kita rusak. Kalau hati kita baik, nah semuaan ompat baik. Jadi di sini besar artinya perkara hati ini. Nah hati yang bagus itu adalah berada pada 9 hal. Pertama, qira'atul Qur'an bitadabbur, membaca Al-Qur'an disertai perenungan-perenungan. Baca Al-Qur'an sambil direnungi itu akan mempengaruhi kesehatan, kebaikan hati seseorang. Isaniha yang kedua, khala'ul batni bitaqlilil akli, kosong perut dengan mengurangi makan. Mengurangi makan itu bagian daripada membaguskan hati. Salisuha yang ketiga, qiyamul lail bil ibadah, bangun malam tapi beribadah. Itu membawa pengaruh yang sangat besar untuk baiknya hati seseorang. Rabi'uha yang keempat, at-tadarru inda sahar, tadarru ketika sahur. Waktu sahur pukul 4, nah dia minta ampun kepada Allah, dia merintih mengadu kepada Allah, dia melaporkan keadaan dirinya kepada Allah. Itu khamisuha yang kelima, mujalasatus salihin, semajlis dengan orang-orang saleh, bergabung dengan orang-orang yang saleh. Asadisuha, sadisuha yang keenam, as-samtu amma la ya'ni, diam daripada yang tidak berguna. Menggunakan mulut dalam hal-hal yang menjadikan pahala, menjadikan mulut dalam hal-hal yang menyenangkan. Sabi'uha yang ketujuh, ala uzlatu an ahlil jahli, menjauhkan diri dari orang-orang jahil. Jangan berkawan, jangan seruntung-seruntung dengan orang jahil. Saminuha yang kedelapan, tarkul khawf finnas, meninggalkan membicarakan manusia. Kasi'uha yang kesembilan, aklul halal, yaitu memakan yang halal. Nah, 9 hal ini kita lakukan, maka hati kita akan baik. Hati kita baik, seluruh anggota tubuh kita terjaga daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan satu kaidah, fasadul zahir dalilun ala fasadil batin. Kerusakan di zahir itu tanda atas rusaknya batin seseorang. Orang itu sombong, kita kalau melihat dari tingkah lakunya. Orang yang suka maksiat kepada Allah menunjukkan hatinya buruk. Jadi apapun yang berada di dalam zahir ini, itu alamat, dalil, itulah hatinya. Itulah hatinya. إذا
idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bila mana bagus itu hati, itu segumpal daging, baguslah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, bila mana itu hati rusak, daging tadi rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Nah, jadi sumber segala kemaksiatan, sumber segala kebaikan itu berada di dalam hati tiap-tiap orang. Kalau kita hendak jadi orang baik, baiki hati. Hendak jadi orang jahat, biarkan hati sejadi-jadinya. Nah, kemudian hadis yang ketujuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.

itu bagus, tapi kita ketika merasa lebih soleh dari yang lain, mohon maaf, perasaan lebih itu akan berbahaya bagi dirinya. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik dari orang lain, ini yang akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang belum dapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun kepada Rasul mengabarkan, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum meninggal dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni semuanya. Rasulullah bilang apa? Aduh malaikat Jibril, kelamaan balik kepada Allah. Rasulullah tahu kualitas umatnya. Setelah kembali kepada Allah turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu berbuat dosa seumur hidupnya, 1 bulan sebelum dia meninggal dia tobat kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Apa Rasulullah bilang? Aduh malaikat Jibril, jangan deh, kelamaan umatku lalai. Kembali lagi kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatku dia berbuat dosa seumur hidupnya, 1 minggu sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aduh jangan, malaikat Jibril jangan, umatku lalai. Lihat, sayang enggak Rasulullah sama kita? Cinta enggak Rasulullah sama kita? Akhirnya kembali lagi kepada Allah, lalu kemudian turun, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulak balik di tenggorokan, dia tak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu pahaluasnya ampunan Allah. Tapi sayang, sayang seribu sayang, Allah tak pernah bosan ngampunin hambanya, cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun.

kalian ditakdirakan balaki wan orang kalua pasti tapa laki. Di mana? Apa kabuhannya nih? Kaloh waloh. Di mana-mana guru jajalannya seorang diam jauhnya di sini pacang tapa laki ke kalua. Tuhan ampun urusan. Nah, kata kawa di apa-apa eh? Pokoknya aja Tuhan takdir ikam belaki wan orang kalua, tapi jadi nomor tiga. Misal, benar, ada orang kalua nih di perjalanan singgah istirahat, minum isnior. No. Mau langsung manateng. Satrop ngento. Orang kurau nih, bisa beda motor, mogok di hadapan isnior tadi. Lalu karena orang kadada seikong-ikong menolong, orang kaluani baparak. Kenapa dengjar? Mamarake nih. Anu kae sepida nih mati bakajut. Ulun kada mengerti nah, anu mahihidupi ba apa-apa, maklum ulun bibinian, aja dengan ulun mencoba. Mudahan mau. Toh kae mencoba-coba nih. Tapi ngaran lalaki ini tangannya ini kan multi talenta, artinya saraba bisa. Ya maklum orang kalua kan orang tabalong tuh semboyannya saraba kawa, kawa beucap, kawa menggawi, kawa menyandang. Wah itu. Kawa beucap, kawa menggawi, kawa menyandang. Akhirnya inya ini memprediksi mun kayak ini caranya di distatar kada mau, disalingar kada mau, dibukanya akhirnya dicek pas businya batagar. Dibarasihinya businya tadi kan. Adalah ding hampalasnya. Pas dicek-cek ada di buah lapak hampalas. Kebelujuran kisahnya ada nih. Di hampalas ae dikaringakan, begambat, dipasang. Akhirnya mau hidup. Bibini tadi pun mengatakan, ulun terima kasih banyak lah kalah lawan pian sebagai tanda terima kasih ulun karena pian sudah jua minum di situ. Kada kawa jua ulun menawari lagi, ulun anu jenah kena hendak mengirim anu ada kiriman lewat rekening. Kawala ulun minta rekening pian. Oh bisa dingay. Dibarilah rekening Bank Kalsel. Bank Kalsel. Habis itu ujar biniannya, mun ulun mengirim wara, kena pian kada tahu siapa mengirimnya. Kawalah ulun minta nomor WA pian. Supaya ulun kau memberitahuakan. Oh inggih jalakannya, amunnya pian hakon, men-sep nomor ulun, siap ulun beriakan. Inggih jebiniannya umma, ulun himung benar pian tu seakan-akan malaikat menolong ulun di tengah-tengah kegundahan ulun. Mulai dah, itu bahasanya tuh mengarah ke satu tempat dah. Inggih jalakannya, mulai ya. Akhirnya ba chatting-chattingan bapak pandiran. Rasuk merasa nyaman, merasa diperhatikan. Sampai lalakiannya nih memperhatikan taruh sudah lading pian makan, sudah lapian mandi, sudah lapian sembahyang. Ke majelis lapian saban minggu tuh berapa kali ke majelis nih ka wadah Guru Sulaiman ulun ke majelis ai. Anak di masjid sini ulun ke majelis ai inggih bagus bener pang pian. Ulun ketujuh binian ahli majelis kok. Oh jer lakian mulai dilayau bandir. Akhirnya merasa nyaman. Ketika merasa nyaman jer biniannya, kita nih napanah ulun nih asa nyaman pang lawan pian. Ulun jujur aja nah, jujur juga aja lakiannya. Ulun hajar ini nah kenal dengan binian yang bisa memberikan rasa nyaman lawan ulun. Ulun kira pian adalah tulang rusuk ulun yang selama ini ulun cari. Akai. Rabah walah. Akhirnya biniannya pun nyuruh berdatang. Nah, mulai kalua datangan dua buah mobil berdatang ke kurau. Nah, dipintai orang 15 juta. Kayak apa? 15 juta akor hajakah? Jangan 15 jalakiannya 20.

0: ulun tahu rek. Karena mencari bibinian nah yang kayak ini lapah cecariannya. Oh, saking artinya binian ini sempurna di mata si lelaki tersebut. Akhirnya tak kawin lawan orang kalawa. Kenapa? Maka tak kawin takdir. Di mana jalan takdirnya penyebabnya? Ya kerusakan sepeda motor. Adalah yang itu terjadi. Dede. Ada. Oh, adalah. Ada. Bapak lalu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ulun memulai tausiah, ulun ingin membalas pembawa acara. Iwak kering cacapan asam. Zaman bener diulah lauk makan. Ulun doakan nang nyaring menjawab salam, mudahan hidupnya suksesan.
2: Amin. Kabul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahil qail. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yudina wa nuri kulubina Muhammad imamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa durriyatihi wa atba'ihi ila yaumil jaza' Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita, di antaranya orang tua kita Al Habib Agil Bahashim wal Habib Zain Al Aidrus dan para habaib yang lainnya, serta yang mulia para alim ulama, para tuan-tuan guru, wabil khusus ayahanda kita Guru Sulaiman yang bisa berhadir di tengah-tengah kita, dan guru-guru yang lain, serta yang terhormat para pejabat pemerintah, bil khusus hadir di tengah-tengah kita Bupati Kabupaten Tanah Laut beserta ibu, dan didampingi oleh camat kecamatan Kurau, alhamdulillah. Camat Bumi Makmur ada juga, masya Allah. Alhamdulillah. Juga kita dihadiri dari kepolisian, alhamdulillah. Bisa duduk bersama-sama pada hari ini. Hadirin, hadirat sekalian yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan sabarataan yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, serta tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk mengenang kehidupan para ulama dan aulia yang telah mendahului kita. Bulan Dzulqa'dah banyak Allah mewafatkan wali-walinya. Di antaranya yang kita hauli pada saat ini Al-Imam Kutubud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthul Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ini memiliki amaliyah, peninggalan amaliyah yang sampai hari ini amaliyah beliau tersebar di seluruh penjuru dunia. Bahkan di wadah kita ini setiap malam pasti ada orang nang membaca amalan nang ditinggalkan sidin, yang dikenal dengan sebutan Ratib Haddad, Ratibul Haddad. Kalau di Kalua itu biasanya istiqomah perbuah langgar masjid ma'amalakan Ratibul Haddad ba'da maghrib. Dan Ratib Haddad yang diistiqomahkan di Kalua itu yang versinya panjang, yang ditulis oleh Ustadz Hasan Baharun di dalam buku beliau. Itu yang biasa diamalkan, kan versinya macam-macam. Nah beliau ini yang kita hauli pada saat ini.
0: Anu akan pang kipas angin seikit. Anu nih baju ulun. Kayaknya nah. Gelibur-gelibur kayaknya nah. Melayang. Nah. Karena guru teh. Ya kayak itu jigin dulu. Nah. Sekiranya jangan gelibur. Mana karena guru, mana karena bupati. Dubul ketulahannya. Gegelibur, Pak. Lain bahasa sini lah. Gelibur-gelibur tu. Nah, itu nah. Gegelibur ngarannya. Jadi hari ini kita mahauli Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sedikit ulun kisahkan bagaimana beliau. Tujuan kita mengisahkan itu supaya tambah pengenalan kita kepada beliau, sehingga kekuatan ikatan cinta kita ini tambah kuat kepada beliau, lalu nyaman hendak maumpati kayak apa beliau. Dan nilai plusnya, orang mengisahkan wali itu akan mendapatkan rahmat yang banyak. Sebagaimana disebut di dalam atsar, inda dzikris solihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan biografi orang-orang soleh, maka Allah Ta'ala nurunkan rahmat yang sangat banyak. Rahmat diberikan kepada si pembaca, rahmat diberikan kepada orang yang mendengarkan kisah si wali itu tadi. Ini nilai plusnya. Belum lagi nilai-nilai yang lain yang sangat banyak tak terhingga. Siapa itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Jar pengulu tadi disalok sidin bedahulu. Daripada guru nak menjelaskan, baik aku medahkan bedahulu aja sidin. Soalnya yang dipajang foto di belakang ini bukan foto beliau. Karena Habib Abdullah Al-Haddad itu wafat tahun 1132 Hijriah. Wafat Imam Haddad, lahir Syekh Samman. Fotografer adalah zaman itu. Kira-kira dah. Andaikan foto Habib Abdullah Al-Haddad itu ada, tentunya orang-orang di Kota Tarim, di Hadramaut mungkin memilikinya. Foto yang ada di belakang kita ini namanya foto Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Sidin ini di Bogor. Sidin di Bogor. Habib Alwi Bogor. Di Bogor sidin nih. Abah sidin Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Tegal. Ading sidin masyhur namanya Habib Husain Jombang. Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Nah itu Habib Husain Jombang ading sidin. Nah kalau ini kakaknya. Sidin ini di Bogor. Adalah murid Habib Alwi ini yang masih hidup sampai wayah ini? Ada. Siapa? Di Madinah orangnya. Dulu sidin di Indonesia mengaji lawan Habib Alwi ini. Wayah ini diberi gelar Syafi'i Hadas Zaman atau Syafi'i Saghir. Saking pintarnya, ahlinya dalam masalah fikih, digelar Al-Faqih. Siapa beliau? Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Itu lawan Habib Umar Mirwai, karena sama-sama minanto Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Pintar orangnya. Itu di Indonesia bahari mengaji lan Habib Alwi. Wayah ini badiam di Madinah. Bahasa Indonesia sidin dia bisa lagi. Bahasa Arab tuh bang. Dan manamui Habib Zain uyuh. Orang bailang ke Madinah tuh paling rancak tatamu anak sidin Habib Umar. Habib Umar bin Zain bin Smith. Jarang tatamu Habib Zainnya, karena sidin ini termasuk orang yang diawasi benar oleh pihak pemerintah di sana. Karena kita maklum ada perbedaan kayak itu nah. Nah ini Habib Alwi, Pak, Bu, Habib Alwi. Kalau pian ziarah ke Bogor, takoniha di mana makom sidin? Abah sidin di Tegal. Nah Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad itu abah sidin ini. Bila tulakan haji, orang bahari itu kan bakapal, tulak haji bakapal. Bila taimbai lawan Abah Sidin, sakapalan itu berapapun jumlah manusianya digratiskan sidin makan dan minum selama di kapal tulak sampai bulik. Bayangkan sugihnya abahnya sidin nih, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Pokoknya bila tapa imba isidin tolak haji bapuku awak wara. Orang bahari 3 bulan tolak haji itu. Bekapal tuh paling satu mat tolak 3 bulan, bulik 3 bulan, setengah tahun ya datang. Kaito orang bahari. Mun wah ini 10 jam, 11 jam sampai dekat Jeddah. Atau ke Madinah sampai. Bahari 3 bulan tolak, 3 bulan bulik. Kada mungkin orang di sana sabu bulan haja pasti main tahunan dia man di Makkah. Itu orang bahari. Amun tulak imbah kawin berarti anan bini ulihan di kapal tuh aja apanya ada nan digawi buka laut dilihat apa ada bini ha digulai lagi di hija tuh orang bahari mun wahini da saat mulah anak lagi di pesawat membayar imbah nang taguring bangun sampai yang mudah. Nah dia orang bahari. Jadi bila zaman Abah Sidin nih, abahnya Sidin lah, lain Sidinnya, abahnya Sidin itu wani menggratiskan sakapal, sakapalan itu nah mulai tulak sampai bulik barasnya kah apa aja makanan Sidin nama nanggungnya berarti sugih apa kada. Nah kita bertawassul lawan Sidin ya Allah berkat Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad abahnya Habib Alwi Al-Haddad ini karena Sidin sugih mudahan kesugihan Sidin pian andak lawan kami berataan. Orang wali itu sugih-sugih pian nyaman sugih juga pada susah mulai bahari sampai wahine wah orang sugih itu nyaman tahulah aku anak ke Makkah jar sembahyang orang bisi pesawat seorang nyaman lah itulah ke Makkah ngapa nyaman sugih juga pada kada nya duit ini memang kada dibawa mati tapi bila hidup kada berduit tarasa mati ujuran nanti kita diperlu duit nukar pintol pakai duit nukar sayur pakai maulah masjid pakai hendak kawin pakai naik haji pakai mana iki haji bang pakai duit juga mana iki haji tau aku cuma haji hendak dijujur nah duit juga pakai duit seberataan. Nah makanya nyaman benar munnya kita diberi Tuhan kecukupan hidup. Nah mudahan ya berkat sekeluarga Sidin mudahan kita diberikan Tuhan kesugihan kecukupan selama hidup di dunia. Nah hadirin sekalian, Habib Abdullah Al-Haddad ini beliau dilahirkan di daerah Subair. Subair itu letaknya di pinggiran Kota Tarim. Dan beliau diberikan Allah ujian yang sangat-sangat berat. Apa ujiannya kepada beliau? Umur 4 tahun Habib Abdullah Al-Haddad kena penyakit cacar. Kena penyakit cacar yang mengakibatkan kedua belah mata beliau ini buta. Kada melihat. Umur 4 tahun bayangkan tuh. Umur 4 tahun mata Sidin buta kedua-duanya. Tapi walaupun mata Sidin buta kedua-duanya, Allah menggantikan mata yang buta ini bi'ainil basirah dengan mata batin. Mata nang di kapala ni kada melihat, tapi mata nang di dalam hati melihat benar. Kalau ulun diberikan tawaran, ya Nur, ikam hakun mata kapala kah nang buta atau mata hati kah nang buta? Ulun hakun memilih mata kepala buta. Biarlah mata ini buta, yang penting mata hati melihat. Kada apa-apa. Maguru pian kada kau melihat nang bungas, mata ni, matang ini lebih hawas daripada matang ini. Matang ini bisa salah melihat pian. Apalagi membuka TikTok bisa salah lihat. Karena di TikTok tu rata-rata pakai filter. Muhanya bunga-bungas beritaan. Jarang ada na uho. Biar hirang aslinya tampil mencarunong. Kondisi tari bang muha. Nah itu di TikTok tuh. Ini mata dohir bisa salah penglihat. Tapi kalau mata di sini dibukakan Allah, kada salahnya melihat. Dan mata batin ini bila dibuka Tuhan kada terhingga. Nang di Makkah kawanya melihat. Walaupun orangnya diam di kurau. Nang di Kalua kawanya melihat. Walaupun orangnya rahatan di kurau. Itu mata batin. Tapi kalau mata dohir ini terbatas penglihatan. Sebelah dinding masjid, kawala kita melihat siapa? Itu tahalang dinding masjid, kawala kita melihat siapa di situ? Itu sebelah sana, kawala kita melihat. Dak kawa terbatas. Tapi pandangan mata batin tak terhingga. Itu hebatnya Habib Abdullah Al-Haddad. Nah makanya manusia itu ada nang matanya melihat, mata hatinya melihat juga. Mata dhohir, ainul basar, yubsiruna bi'ainil basar wa yubsiruna bi'ainil basirah. Mereka melihat dengan mata kepala dan mereka melihat dengan mata batin, double. Mata dhohir melihat, mata batin melihat. Untung benar manusia nang kene. Seperti contoh misalnya nang kaya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nang kaya Sayyidina Umar ibn Khattab, matanya melihat, mata batinnya bang melihat juga. Matanya memandang Nabi Muhammad dan mata batinnya beriman kepada Nabi Muhammad, serta Allah berikan kelebihan kepada Umar ibn Khattab, mata batinnya bisa melihat pasukan yang berada di jauh sana. Pernah diceritakan karomat Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu mengirim pasukan untuk berperang. Ketika pasukan berperang, Sayyidina Umar ini mahutbah. Sayyidina mahutbah di masjid. Sekalinya rahatan mahutbah, ada dalam kata-kata Sayyidina, ayo berlindung di gunung situ. Sayyidina, bingung aja jemaah, kada nyambung. Nah, berkisah jurang ini. Maka mereka menyuruh orang berlindung di balik gunung, padahal dalam masjid. Sekalinya nang dipadahi Sidin disuruh berlindung di balik gunung, pasukan nahrahatan berperang di jauh sana. Ini karomat Sidin, artinya apa? Mata batin Sayyidina Umar itu tabuka. Kawa melihat. Ini contoh manusia yubsiru nabi ainil basar wa yubsiru nabi ainil basirah. Melihat dengan mata kepala, melihat dengan mata batin. Tapi ada lagi manusia yubsiruna bi'ainil basar wala yubsiruna bi'ainil basirah. Ada manusia yang melihat pakai mata kepala tapi kada kawa melihat pakai mata hati. Mata hatinya ini tertutup. Contohnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu matanya dua biji, baik. Hari-hari tetamu Nabi Muhammad, tapi Abu Jahal menolak dengan kebenaran Nabi Muhammad. Ditolak oleh Abu Jahal, kada tarima Abu Jahal. Mata batinnya ditutup oleh Allah. Mun sudah mata batin ditutup, melihat kebenaran yang dibawa Nabi kada kawa, jauh handak kasyap. Datang di mana Abu Jahal kasyap. Suahlah yang dengar dalam sejarah Abu Jahal kasyap. Dedel kok ditutup Tuhan karena mata batinnya ini dasar ditutup, bahkan istilah bahasa guru bahari dipatri. Nah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Mun sudah dipatri oleh Allah hatinya, otomatis telinganya tuli, matanya pun kada melihat juga. Mata ni cungkung-cungkung tapi kada melihat kebenaran yang dibawa. Ainul basirahnya ditutup, mata hatinya ditutup Allah, walaupun mata zahirnya dibuka. Inya kada mau beriman bubuahan Abu Jahal tak. Nah, pesawat mata hati itu tertutup, dipadahi mantul pian. Manjul. Ada mau masuk. Matanya bang, kada mau jua melihat kebenaran. Itu nang jeruma irama nang disambat, yang buta jeruma irama. Yang buta mata hatinya. Yang tuli jeruma irama. Yang tuli kesombongannya sehingga tidak melihat tanda kebesaran Tuhan. Karena melihat laginya, matanya nih udah diliputi oleh pengaruh hati yang tertutup, sehingga telinga tuli, mata pun seakan-akan buta karena melihat kebenaran. Ini namanya yubsiruna bi'ainil basar wala yubsiruna bi'ainil basirah. Mata kepala melihat tapi mata batin tertutup. Tapi ada manusia itu yang la yubsiruna bi'ainil basar wa yubsiruna bi'ainil basirah, tidak melihat dengan mata kepala tapi melihat dengan mata batin. Kal Imam Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad. Al Haddad seperti Al Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad ini, matanya memang buta tapi mata batin melihat benar. Sampai tamu-tamu nambah hilang ke rumah Sidin tuh kada perlu memperkenalkan diri, ikam siapa, handak ma apa, kada perlu. Sidin tahu dah ikam si ano, hajat ikam ano, kan dapat lapah lagi. Nyakanya kita tuh kayak itu nyaman benar, tamu ini bebaris badanayan pandiran kada datang, ikam tak kawin leh jisiden, karena ikam tak kawin lewan orang gembut. Nah, tak Ini kamu balik kile, kena ikam balik kile, orang kalua. Mesti dia kasyap dah. Orang kalua banyak kayak orang kalua. Kada tunggal ulun, orang kalua. Kalua kaluit, kalua banyak berduit. Amin. Kayak itu orang bepantun toh. Jangan bepantun nang kada baik. Ini bepantun akik Yaman jar. Sedikit apa banyak sakit sedikit nyaman tuh tak paling orang dibalik akik Yaman sedikit sakit banyak nyaman orang kayak itu. Nah musa orang juga malah layawakan ke situ sampai pangkalan bon ya. Nah, jangan disambung tuh ada baik nanti mun Tanjung Barabai bang kenapa sambungannya Tanjung Barabai. Kan layau makanya disensor udah boleh itu karena tatak buhannya mau. Ya Allah. Tapaloh aja kipas layau kalian kan di anda kesini ini galibur-galibur dilayawakan kalain tapaloh liir ini lititikan lah pegang bawah. Ayah ada apa? Mbah ni ulun betetapas juga. Kada pang ulun menapas laundry, nama napas. Oler ulun betetapas. Lapah. Awek suruh laundry ranai. Nyata harum datang besetrika sudah ya lah. Kada lapah menapas. Bini pian kada menapasakan ka guru ulun kada handak malapahi bini. Jadi bini itu diandak diranjang aja ya, ya sudah. Mbah datang berbahan ya itu ayo sudah. Apa bo? Tambahin apa? Apa yang nanti tambahin. Menyair tadi nyuruh nambahin juga. Orang bilang mana nambahin itu disawir. Itu. Ini anu musiknya panas deh tadi. Ulun kan tujuh ya menyair munnya musiknya rame. Mun musiknya kada rame kada semangat lalu. Menyairnya anu ada apa rasa tersendiri kan gairah kayak itu nah ada gairah tersendiri luar biasa silahkan undang grup Inha Inayatul Habib nih orang-orangnya barang-barangnya banyak bujang masih calon menantu idaman. Siapa nang mengancang mugrom tadi siapa Kori kita kah cucuk koi ada kau nuruti cingkoknya kita kalah di cingkok kita gitu dah. Apanya sebelum pogrom tadi napa tak? Ya Syekh Mustafa, ngintu aja cingkoknya hajar dengar kok. Bisa benar kali ini. Banyak ubahnya pogrom. Ulun mengayakan tadi kiapa naiknya ini. Kan tinggi kalau tah. Na na na na na na. Ikena naik. Nang naiknya gitu nah bisa. Nya suara aja. Amun kata kau mau kontrol, ulun mengayakan deh tadi. Oh, sekalinya ahlinya. Oh, ya apa? Ulun mengayakan soalnya banyak video-video tersebar bila lagu mugrom jarang lulus. Bila nang mau apanya, nang naiknya tuh apa nyata? Fuadi. Jarang itu dah. Nang naiknya itu tuh banyak nang kaos itu. Ngek, jangan suaranya. Aduh, ini ahlinya Masya Allah lah. Maka itu menyair tuh munnya ahlinya pas benar. Munnya kada ahli mauk juga. Mauk didengar catukan wan sair belain. Kada rasuk ah ada nyaman lalu. Sesakit talinga. Ada juga catukan pas tapi lagunya mauk. Ada juga catukannya pas saja rasuk tapi lagunya ni pina nyanyok. Lagu na pina kada tapi baedep. Contohnya nah lagu kada tapi baedep tuh lagu si Malakama. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Itu lagu kada badap ngin tahu. Si Malakama dibuatnya ka lagu situ. Wahdinal husna bi hormatihim. Jadi je bagian vokal euy. Kurangan lagu itu diulah lagu Maulid apalagi sawat buat kajian lah lagu si Malakama bungol benar حي على الصلاة، حي على الصلاة. Itulah sahabat adan-adan kita ambil entar tambuk tawa kakan. Kada kawa orang adan tuh baik-baik lagunya kayak apa beturang lagu nang bagus-bagus. Kalau orang jadi kori tahu nada-nada misalnya lagu nahwan diulah ke nada adan bagus itu. Nahwan itu kan bahagia sedih bercampur bahagia. Nahwan bagus. Kayak itu iyalah iyalah nahwan gitu. Kena jawabnya naik kan

Gitu. Iyalah tahawan kita. Mau orang ahli mengaji tahu eh. Mana kada ahli enggak ngawara ai lagu orang apa gitu. Ulun bahari belajar eh mengaji belagu tuh. Kami bahari pakai anu neh. Apa ngarannya neh? Nang apa ini? Nah di talingannya apa? Pakai nang godol tuh. Earphone. Nah pakai earphone tuh kami bahari belajar mengaji. Si anu baca je guru. Nang lain kada kau mendengar. Guru jalan seorang nang behimat mengaji kayak itu bahari ulun masuk juga, cuma sudah anu ni suara kada tapi anu lagi dah kada tapi tak urusi. Jadi ya kakak itu pang sudah lumbuk makan tarus kada berjaga lagi, es makan tarus hantuk tarus, akhirnya suara kada tapi normal lagi. Padahal sebujurnya dasar mulai bahari ada normal suara nah itu pang. Kesahnya aja kayak itu, kesah wara daripada membela diri tahu pada dasar aslinya kada harap. tah 12 dah re. Empihan ge lah. Bo, empihan ge, Bo. Tepaloh nah. Dah, kembali ke Imam Haddad tadi kisahnya. Jadi Imam Haddad ini matanya nang dohir kada melihat tapi mata batin melihat. Tapi ada juga manusia itu nang dobel kada melihat. La yubsiruna bi'ainil basar wa la yubsiruna bi'ainil basirah. Mata kepala ni buta, mata hati pun buta juga. Ini parah lalu gini. Siapa contohnya nang kayak ini? Seorang yang sampai matinya tidak mau beriman kepada Allah. Dari kelompok orang-orang tersebut. Kelompok orang tersebut. Matanya buta, tapi hatinya pun menolak beriman kepada Allah. Tapi kalau nang di zaman Nabi itu sempat beriman lah, tapi zaman Abu Bakar beimannya. Nang orang Yahudi matanya buta, saban hari disuapi oleh Rasulullah, saban kalian disuapi Nabi, inya mencaci kepada Nabi Muhammad. Inya kada melihat wan Nabi Muhammad. Dicacinya Nabi Muhammad, tapi Nabi tetap lemah lembut menyuapakan makanan. Coba mung kita kayak itu. Orangnya buta, ada melihat, kita menyuapi, kita disambati. Tak akan ninjak, bisa. Tapi ini Rasulullah. Tetap Nabi disambati, disuapi Nabi dengan lemah lembut. Ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar ini bertakon lawan Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah, adakah amalan Nabi Muhammad yang belum kugawi? Ada jar Aisyah. Saban hari Nabi itu memberi makan Yahudi nang buta duduk di situ disuapi sidin. Abu Bakar menuruti. Sekali menyuapi Yahudi menyimbah. Ini lain nang menyuapi aku rajin. Nang rajin penuh dengan cinta lemah lembut menyuapi aku. Kenapa ini pina kasar menyuapi aku? Lain nih pasti orangnya. Jar Abu Bakar dasar bujur orangnya lain. Mana nang rajin menyuapi aku? Orangnya sudah wafat. Siapa nang menyuapi aku rajin? Itulah Nabi Muhammad. Hanyar sadar nang buta ngene. Ih nang disambati rajin nyuapi aku sabarnya Pang Sidin. Akhirnya berkat dikisahkan itu Yahudi tadi pun memeluk Islam. Tapi kan pada awalnya matanya buta, hatinya pun juga buta. Nauzubillah min zalik nang kayak ini. Sedangkan mata ini melihat, mata nang ini buta, lapah digaduh pian. Apalagi sudah mata buta nang ini buta dubul lapahnya. Nauzubillah min zalik. Baisi laki mata melihat tapi mata batin buta. Kadanya manto buai digaduh. Laki nang kayak itu. Bini karau bemesak mentakoi panci tawakakan ke bini. Bini manyanga iwak talalu masin mentakoi suduk rinjing dihambatakan ke muhabini. Hakun jabal latop-latop muhabini. Tidak bini ditampar sampai lepen jahitan tadi ditampar di muha. Bu pian kada hakun ka bu mengadukan ke pihak yang berwajib. Kada jesidin aku kusandang haja ngaran cinta pang. Bibinian. Kaito kebanyakan binian leh. Sekali mengatakan cinta selama-lamanya dia akan tetap cinta. Kebanyakan kada berataan juga. Sapaleh banyak juga enak mau. Tapi sekali hati wanita itu tersakiti, untuk selamanya tidak akan pernah bisa diperbaiki. Karena hati wanita itu bagaikan cermin. Mar'ah itu maknanya wanita, mir'ah maknanya cermin. Kenapa mir'ah dan mar'ah disamakan tulisannya, hanya bacaannya yang berbeda? Karena hati bibinian itu laksana cermin. Sekali cermin itu pecah, sulit untuk diperbaiki kembali.
Maka dari itu wahai para lelaki, jagalah hati para wanita Anda. Karena sekali hati wanita itu tersakiti, selama-lamanya ia tidak akan pernah bisa melupakan kejadian itu. Rabah walah. Walah tadi serabah tadi hulu. Walah caget ke atas mebe. Pesawat walah caget kayak apa? Tinggi pohon waloh ke atas nang kayak pohon binjai. Ada membayangkan pian. Pohon kariwaya, pian suhala melihat buah kariwaya, pohon beringin. Halos kaganal kah? Halos lah. Tapi ada waloh pohonnya halos kaganal kah? Tapi buahnya mun dilihat-lihat li Tuhan tuh kada adil lah ya. Napa maka pohon ganal buah halus, ada nang ini pohon halus buah ganal. Ada enang menyambati Tuhan kada adil jaka itu. Kada adil Tuhan nijar pohon beringin sing ganalan tapi buahnya sing halusan. Kada adil lalu. Barabah di buah pohon beringin benaung. Sakalinya taguring. Baya taguring di buah pohon kariwaya tadi tak gugur buahnya pas kana hidung. Sakali buah kariwaya tadi gugur kana hidung hanyar sadar. Buah kariwaya na halus nilih gugur. Seandainya kariwaya ni buahnya kaya waloh. Gugur ke hidung. Apa kena maok pian? Binjut muha. Nah, jadi jangan wani-wani badahkan Tuhan kada adil. Beh, kada adil Tuhan, pohon kariwaya buahnya halus. Pohon nang waloh halus tapi ganal buah, kada adil. Adil. Seorang bener kada paham. Nah, apa pelajarannya di situ? Jangan coba-coba menengkar takdir nang sudah ditakdirkan Tuhan lawan kita. Kada usah gin berduka cita, bertahan tu sudah ditakdirkan Tuhan. Tulisannya la tukatsir hammak makudir yakun. Lah anda nyambung ai buhannya naikin naik bulan Zulhijah rami ai ento. Kada usah sedih, kada usah duka cita. Makudir yakun, apa nang sudah ditakdirkan pasti terjadi. Lepian ditakdirkan balaki wan orang kalua pasti tapa laki. Di mana? Apa kabuhannya nih? Kaloh waloh. Di mana-mana guru jajalannya seorang diam jauhnya di sini pacang tapa laki ke kalua. Tuhan ampun urusan. Nah, kada kawa di apa-apa eh. Pokoknya aja Tuhan takdir ikam belaki wan orang kalua tapi jadi nomor 3. Misal sakalinya napa nah ditakdirakan Tuhan tatamu, di mana tatamunya? Sakalinya Tuhan maaturakan bagus benar. Ada orang kalua nih di perjalanan singgah istirahat, minum isnior. No. Mau langsung manateng. Satrop ngento. Imbah itu si urang kurau ngine. Urang kurau ni bisa pindah motor mogok di hadapan isnior tadi. Lalu karena urang kadada seikong-ikong menolong, urang kalua ni baparak. Kenapa dengjar? Mamarake nih. Ano kae sepeda ni mati bakajut ulun kada mengerti nah ano mahihidupi ba apa-apa maklum ulun bibinian aja dengan ulun mencoba mudahan mau toh kae mencoba-coba neh tapi ngaran lalaki ni tangannya ni kan multi talenta artinya saraba bisa ya maklum orang kalua kan orang tabalong tu semboyannya saraba kawa kawa beucap kawa menggawi kawa menyandam nah itu. Kawa berucap, kawa menggawi, kawa menyandang. Akhirnya inya ni memprediksi mun ka ini caranya distatar kada mau, disalingar kada mau, dibukanya akhirnya dicek pas businya batager. Dibarasihinya businya tadi kan. Ada lading hampalasnya. Pas dicek-cek ada di buah lapak hampalas. Kebelujuran kisahnya ada nih. Di hampalas dikaringakan, begambat, dipasang. Akhirnya mau hidup.
Bibini tadi pun mengatakan, ulun terima kasih banyaklah kalah lawan pian sebagai tanda terima kasih ulun, karena pian sudah jual minum di situ, kada kawa jua ulun menawari lagi. Ulun anu jenah kena hendak mengirim anu ada kiriman lewat rekening. Kawala ulun minta rekening pian. Oh bisa dingay. Dibarilah rekening Bank Kalsel. Bank Kalsel. Abis itu ujar biniannya, mun ulun mengirim wara, kena pian kada tahu siapa mengirimnya. Kawalah ulun minta nomor WA pian. Supaya ulun kau memberitahuakan. Oh inggih jalakannya, amunnya pian hakon, men-save nomor ulun, siap ulun beriakan. Inggih jebiniannya umma, ulun himung benar pian tu seakan-akan malaikat menolong ulun di tengah-tengah kegundahan ulun. Mulai dah, itu bahasanya tuh mengarah ke satu tempat dah. Inggih jalakannya, mulai ya. Akhirnya ba chatting-chattingan Bapak Pandiran. Rasuk merasa nyaman, merasa diperhatikan. Sampai lalakiannya nih memperhatikan taruh, sudahlah ding pian makan, sudahlah pian mandi, sudahlah pian sembahyang. Ke majelis lah pian saban minggu tuh berapa kali ke majelis. Nih kawadah Guru Sulaiman, ulun ke majelis ay. Anak di masjid sini, ulun ke majelis ay inggih, bagus bener pang pian. Ulun ketujuh binian ahli majelis kok. Oh jer lakian. Mulai telah yaw bandir. Akhirnya merasa nyaman. Ketika merasa nyaman jer biniannya, kita nih napanah. Ulun nih asa nyaman pang lawan pian. Ulun jujur aja nah, jujur juga aja lakiannya. Ulun hajar ini nah kenal dengan binian yang bisa memberikan rasa nyaman lawan ulun. Ulun kira pian adalah tulang rusuk ulun yang selama ini ulun cari. Okay. Rabah walau. Akhirnya biniannya pun nyuruh berdatang. Nah mulai kaluar datangan dua buah mobil berdatang ke kurau. Nah dipintai orang 15 juta. Kayak apa 15 juta akur hajakah? Jangan 15 jalakiannya, 20 ulun tahure. Karena mencari bibinian nah yang kayak ini lapah cecariannya. Oh saking artinya binian ini sempurna di mata si lelaki tersebut. Akhirnya tak kawin lawan orang kaluar. Kenapa maka tak kawin? Takdir. Di mana jalan takdirnya penyebabnya? Ya kerusakan sepeda motor. Adalah yang itu terjadi. Dede. Adalah. Oh, adalah. Ada. Bapak lalu. Tak ulun mana? Tak ulun lah yaunya. Datang di mana ulun? Aneh lalu am. Belikannya ya Allah ya Rabbi doa ni ulun biniannya ulun tetap setia biniannya setiap tikungan ada apa apanya bo meranyau pindah turun akan parukiahan kena meranyau nek. Inya buai buhan pian tu mudah takluk dengan laki-laki karena dua. Ini perhatikan biniannya, senjata laki-laki itu dua. Yang paling lapah ditangkis oleh bibinian. Dua senjata laki. Apanya gurunan dua? Dua, Bang. Oh, tiga. Nah, nantuhan ya dah. Malah jari lalu. Jurang dua, tiga aja senjata laki jar. Kata kau orang berpengalaman. Ulah, alih juga pun kurau nih lah. Senjata laki-laki paling ampuh menaklukkan wanita satu gombalannya. Binian tu bila kena gombal ganal baju pada awak. Halus baju orang umur oh, dimudil lah. Nah, bin ano lakiannya marayo. Ulun ni yang itu hok juga menyuruh Febi binian di mana-mana. Kada suah ulun menemuakan bibinian yang akhlaknya nang kaya pian. Ulun tamuakan tuho ulun pancing supaya pian sarik, kada mau jua pian sarik. Nang karancakan rajin mantan-mantan ulun tuh. Wah, artinya lakiannya ni pengembara cinta juga nih. Mantan-mantan ulun tuh hanyar dites sebut sekali udah hamok. Pian 10 kali udah ulun mentes kada mau hamok-hamok juga.
ulun ni yang ai urangnya dasar kada panyarikan. Kada gesah tu pang, ini pang idaman hati ulun, belahan jiwa ulun, kada kawa ulun hidup tanpa pian. Wah, itu mulai nak bini yang apa? Karena digombal itu. Yang kedua, senjata lelaki itu perhatiannya, Bu. Perhatiannya, sudahlah pian makan, sudahlah pian minum, lah kasih pian guring lagi, kena pian garing pulang. Itu perhatian kayak itu mulah bibinian kelepek-lepek. Nah, makanya bibinian wajib Anda waspada. Tatkala ada seorang laki-laki memperhatikan Anda kayaknya berlebihan. Itu mungkin ada udang di balik papan. Entah apa yang ia niatkan, wallahu alam, Tuhan yang Maha Rahman lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Nah, hanya pian bener ya, berjaga-jaga Bu Ai Dinto. Panasnya hari ya. Jam 12 dah. Jam 12 sikir gila. Belum lagi taka kayak Guru Zainal Ilmi belum, hanya Habib Abdullah Al-Haddad. Jam 12 dah. Nah, jadi Habib Abdullah Al-Haddad ini luar biasa benar pian. Sidin menjabat wali kutub 60 tahun. Mulai umur 20 sudah jadi wali kutub. Coba pian bayangkan. Umur 20 jadi wali kutub, kita umur 20 sibuk mah, Pak. Ayo. Kita umur 20 sibuk nulis surat. To the point aja. 4 kali 4 16 sempat tak sempat harus dibalas. Pakai kertas diary itu menulisnya nang belop-lop gitu dah. Dikirim zaman kertas, HP gede deh. Itu umur kita 20 loh, bersusuratan lawan bibinian. Iyalah. Han, kayak mana jadi wali? Sidin 20 sudah jadi wali kutub. Sampai 60 tahun menjabat jadi wali kutub. Lawas pian. Kada gegampangan Imam Ghazali jadi wali kutub cuma 3 hari. Imam Ghazali itu orang biasa, bukan keturunan Nabi. Diberikan Tuhan pangkat kutub 3 hari, wafat Imam Ghazali. Kada sanggup. Bahkan ada jar orang wali itu nang diandaki ikam jatuhan malam ini nah jadi wali, kapalanya asanya hirang langsung buhuban. Ada nang kayak itu. Nih, handaklah pian jadi wali. Lapah menyandang jadi wali, tahulah. Menjadi wali anaknya mana ulah terus keluar anak jadi wali anak kan menjadi wali Allah Ta'ala berat pian. Habib Abdullah Al-Haddad 60 tahun jadi wali kutub, Masya Allah benar. Di mana makam Sidin? Di Kota Tarim, di Kota Tarim, di pemakaman Zambal Hadramaut. Mudahan kita ditakdirkan Tuhan kawa ziarah ke sana. Nyahanda 4 kena, ayo kita beimbayan bulan Syaban. Insyaallah bulan Syaban lah sebelum puasaan. Bayar, Pak. Ya mungkin sa 55 juta kah bayarnya saya itu umroh plus Mesir dan Tarim. Nah, nyaman gitu. Sikit gila. Nah, kemudian kita mengenang akan haul Kiai Haji Zainal Ilmi bin Abdul Somad Al-Banjari. Di sana orang-orang menyambatnya Angah Ilmi di dalam pagar Martapura. Ada juga nama nyambat Anang Ilmi. Guru Zainal Ilmi ini termasuk salah satu guru spiritualnya Insinyur Soekarno. Salah satu. Insinyur Soekarno itu bisi guru termasuk Habib Alwi. Habib Alwi ini gurunya Soekarno. Soekarno itu banyak mengangkat abah dari kalangan habaib dan tuan guru. Jadi Sidin mengambil faedah, mengambil ilmu macam-macam. Nah, di antaranya pas benar foto nang berdua ini, Habib Alwi dan Guru Zainal Ilmi, dua-duanya termasuk orang tua angkat daripada Presiden Soekarno. Masya Allah benar hubungan Sidin. Guru Zainal Ilmi itu menjadi hebatnya, terkenalnya luar biasa setelah beliau mendapatkan mandat dari Mufti Indragiri. Siapa Mufti Indragiri? Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari, Datu Sapat Tambilahan. Syekh Abdurrahman Siddiq itu kan bahari orang Banjar sini. Imbah itu berhijrah ke Sumatera. Ma'ajar di kampung Hidayat, kampungnya pun sampai sekarang makomnya di kampung Hidayat Tambilahan di Sumatera, di Pekanbaru, provinsi Riau, Riau sana, Kepulauan Riau.
tampilahannya andakannya di tengah-tengah. Jakanya tampilahan tuh diandak di Jambi, nyaman benar pian turun pada bandara kada jauh. Sampai ni kada di tengah-tengah andakannya. Kita pesawat turun di Jambi jauh ke tampilahan, turun di Pekanbaru jauh juga ke tampilahan. Sama aja pada 7 jam biar sampai. Kecuali jalan laut tercapat sedikit. Mulai bandara Jambi ke Kuala Tungkal 3 jam. Kuala Tungkal bespet ke tampilahan 2 jam. Nah, tas setumat cumana anjul-anjul di Banyu. Besepit, mun sepit genal ampun Pemda tu nyaman nang bejuntai ngento. Kada tapi marasa nang dagup-dagup nang gelombang. Mun sepit nang papan, heh. Sampai ke tampilahan bihire wara pian. Mun sakit parut-parut tadaruduh. Rasa burut mengungkan parut ngento. Napa nang kerepak kerepak kerepak kerepak nang kayu ngento. Pesawat ngin 2 jam di Banyu, heh. Nak membayangkan. Kayak apa datu bahari bakayuh ke situ kayak apa? Coba bayangkan pian. Kampungnya Datu Sapat itu mulai tampilahan nyu barang besepet aja 15 menit. Mulai pelabuhan tampilahan. Imbah sampai ke pelabuhan Kampung Hidayat tuh besepeda motor pulang. Beojek ke dalam situ mendua pal. Bejalan mehingal. Nah, jauh Datu berdiam. Tapi asalnya orang Banjar. Datu Abdurrahman Siddiq itu Abah Sidin ya Datu Landak. Muhammad Afif tuh Datu Landak Abah Sidin. Mama Sidin ngarannya Sapuro. Sapuro ini anak oleh Dato Arsyad Lamak nang di Pagatan kubahnya. Pagatan Tanah Bumbu. Kayaknya Pagatan besar sini. Pagatan Tanah Bumbu nang pinggir laut. Nah di Pagatan sih itu kayaknya Dato Sapat. Dato Arsyad Lamak anak Mufti Muhammad As'ad. Mufti Muhammad As'ad anaknya Syarifah. Syarifah anaknya Dato Kalampayan. Ya itu anunya nih urutan silsilah Sidin. Bulik ke benua, Sidin ini merasa umur Sidin kayaknya sudah kada panjang lagi. Syekh Abdurrahman Siddiq bulik ke Banjar, baziarah ke makom pada tuan dan kuitan Sidin. Kemudian beliau bersilaturahim dengan karabat nak ada di dalam pagar. Pas Sidin hendak bulik ke Martapura, Sidin ini pamitan. Aku ini dirasa-rasa kada panjang lagi umur. Aku ini hendak bulik, tapi aku tetap bulik ke Sumatera. Bekubur di Sumatera juga. Pas Datu Sapat sebelum bulik ditakuni orang, siapa Datu nang jadi ganti pian? Orang betakon, siapa nang jadi ganti pian? Saat itu Guru Zainal Ilmi ini ada. Langsung ditapak Sidin di bahu, Anang Ilmi gantiku. Di Sidin. Anang Ilmi gantiku. Guru Zainal Ilmi jadi khalifahnya Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari. Akhirnya beliau naik. Wah, naik terus, akhirnya terkenal kealimannya, terkenal kewibawaannya dan lain-lain sebagainya. Sampai karomat Guru Zainal Ilmi nah Abah Guru Sakumpul mengisahkan tuh nang kaya apa perampok naik ke rumah Sidin, tak duduk berataan. Mungkin ada khilaf perampoknya betujuh lah. Mungkin ada khilaf nah, punya salah bujur kan. Mungkin ada salah perampok tuh betujuh. Jarang orang merampok tuh sorangan. Merampok tuh pasti bakawan. Mungkin sorangan tuh copet. Maling bila merampok ni bakawan membaluk orang naik ke rumah Guru Zainal Ilmi merampok ke rumah Sidin apa dihantak hantak Sidin aja kalau Allahu Akbar kah dibaca Sidin Allahu Akbar terduduk perampok beritaan terduduk beritaan kada ada daya sampai perampok tu hendak bulik kada kawa terduduk kayak orang gila disuruh Sidin makanan minuman bisa berukuan sako juga. Suruh Sidin disuruh makan perampok diberi makan nih oleh Guru Zainal Ilmi apa kada bedanya perampok ini kada kau bulik berikit bayangkan pian pas sudah sampai kenyang apa aja Sidin bulik halagi buhanmu hanyar kau berangkatan ayo haratnya nang itu jangannya kita bang itu leh hantak batis sekali nak takum terduduk orang langsung berdiri dah kawal lagi langsung setrok karena hantak batis kayak ini wara kasihan orang leh tapi nama ampih kan kita juga bila orang bawa mandi wadah kita ampeh wah itu nyaman jadi penanambaan hantak tarus batis rabahan orang sakurawan kena seorang mandi bungol bener lah nah, makanya Tuhan kena mau beri karamat lawan kita bisa layau ku tahu aja Tuhan gini bila diberi kesaktian nyata layau dah nah, orang ini aja Tuhan kena kawa diberi kesaktian udah anak gundakan yang ada baik sebujur leh
Eset Muhammad Amin Kutbi karomatnya nah menggintas lantai keluar duit. Yuran guru mengisahkan gitu karomat sidin di dalam manakib ulun kada dapat bang. Coba guru mengisahkan waktu ma mondok bahari itu orang datang tahutang tahutang sayyid jar ulun ni tahutang mbah pang je sidin ulun ni bayar kawa mbah pang pian bayar ya kan mak je sidin kau nambah hutang aku lima yeri mudil bener jaka mendoakan waraha biasa nah kakak itu ngini ni banyak nyuruh mayari aja je sidin ngaran orang wali leh rahmat sifatnya kasih sayang asa kasihan muka ada dibayar ya kan gintas sidin lantai nah sidin menggintas lantai belah lantai keluaran duit duit real keluar duit real itu aja sidin pas saya teh lawan jumlah hutang ulun jakanya lebih hibang tulun nambahilah seorang je bepadah pas-pasan orang pun tahu wali banyak begintas kayak itu banyak kinyambet jadi sisanya awak makai kayak itu orang ini yang ini awak menyambet seituannya pang pas keluar seitu juga kawala lagi digintasakan bahasa kawala lagi aja sih ATM nya stop dengan situ aja coba jaga kita diberi Tuhan kayak Said Muhammad Amin Kutbi ya pak gintas taros kadada istilah bersimpanan duit ke rumah bila ke pasar gintas cel ulahkan pang tarang bulan cel berapa no ulun ambil duitnya dulu nah kada mayu duit cel no gintas belah ambil buah tanah majurang nyaman yang ini eh jakanya kita tuh gintas tarus lakang tanah belah tanah eh kada kau dihumai lagi belahan tanah apa tuh di gintas buahnya keluaran duit marah kada buhumai buahnya yang penting keluar duit jaka dada bangka itu mahayal bener ya ilmu orang wali nang ini ilmu orang wali nah, Masya Allah lah guru Zainal Ilmi aset berharga untuk benua kita Kalimantan Selatan Masya Allah barokah benar sih din makomnya Masya Allah diilangi orang tarus bila orang berziarah ke Kalampayan memang doanya doa jamak semuaan yang ada di situ dapat hadiahnya tapi orang pasti menyubalah biasanya kawadah guru Zainal Ilmi pulang orang beilang Masya Allah benar luar biasa termasuk ulama kami di hulu sungai yang mendapat keberkahan Guru Zainal Ilmi itu yang mulia Abah Guru Danau. Abah Guru Danau itu bahari lagi halus dibawa oleh Abah Sidin ke wadah Guru Zainal Ilmi. Dibawa beilang. Pas dibawa beilang dijapai Guru Zainal Ilmi Guru Danau itu di kepala. Ganal lah kepala aja Sidin. Orang ganal kepala itu pintar. Nah pintar jaga pun jaga jaga maksudnya jaga jaga apa maksudnya jar abah guru mamasani lawan kuitan sidin jaga makanan anak ikam jangan sampai tamakan nasyubahat apalagi nahram insyaallah anak ikam jadi orang bagus jadi orang hebat salah satu keberkahan ulun yakin keberkahan yang diberikan Allah kepada abah guru danau salah satunya keberkahan doa guru Zainal Ilmi dalam pagar Masya Allah benar. Makanya kita tuh bawa anak tuh beilang ke orang alim, bawa ke wadah habaib, bawa ke wadah orang soleh. Minta japa ya kan? Nah, anak aja gini disorong, sorang jangan. Ini lu menyorong aja. Anu guru aja kepala ulun pelan japa ya kan? Purun bener, pian. Busiah guru salah japa ya apa? Sidin sambil menjapai kepala kak anak, sorang menyorong kepala harus sidin tajapai tak ada der ya apa? Nen layau asar sidin kepala bebungkal juga nen layau punya efek tengah hari deh bang parut lapar lah lo nyanyok nah makanya dosa gini kita nantu hatuhan ini dosa minta banyu aja gini cukup ke anak seorang dan disurung dah iyanya nah guru doakan minta jabayakan di kepala nah mudahan sidin jadi orang soleh mudahan buntung itu lah iyanya

0: ngarannya itu supaya kada kena sengatan matahari. Sun cream. Ya pakai krim lah intinya. Pakai krim dikasayakan ke muha supaya kada kena sengatan matahari kan kayak itu. Kan lapah kasihan nih yang menjagai muha lah lagi anak bibinan kita nih spek bidadari semuanya. Aduh, hai binian. Bidadari tak bersayap. Tapi berhijab. Bidadari berhijab kayak itu. Marah kada bersayap yang penting berhijab, daripada bersayap berhijab kada luput. Nah, dinto. Pakai apa tadi? Krim. Krim. Alhamdulillah. Inggih, ulun aja pakai krim tadi sebelum turun ke sini. Bujuran. Makanya ulun kada tapi hakun bejamur bila kena panas langsung benawang kayak itu. Menjaga muha pang supaya kada hirang kayak itu. Supaya kayak kawa spek bidadara. Nah. Iya, kijilnya. Ayo. Ulun nyambati ulun juga, kada nyambati seorang, nyambati orang, ulun nyambat ulun juga. Sarah ulun nih, mikrofon di tangan ulun juga. Senior, enggak, haus dan lah. Enggak sini, enggak ulun sampaikan lah mudahan. Berkat Rasulullah, berkat keluarga Rasulullah, berkat maulidnya Rasulullah, berkat Habib Abdullah Al-Haddad, berkat Guru Zainal Ilmi. Mudah-mudahan ya Allah, sabar tanah hadir panjang umur, sehat walafiat. Diluaskan rezeki nang halal, kada lapah mencarinya. Qabul barataan hajat, nang mana tahutang lakas lunas. Nang mana belum kawin lakas kawin. Nang mana belum beanak lakas bisi anak. Nang sudah bisi anak, anaknya paasian. Salihin, salihat. Kita barataan hidup berberkat, selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat. Hidup beriman, meninggal membawa iman, masuk surga bi ghairi hisab. Dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang sangat tinggi. Amin ya rabbal alamin. Inilah nak ulun sampaikan, minta ridho minta halal, amun ada salah ada khilaf ada pemandiran nang kurang sopan, minta ridho ulun dunia akhirat wan pian barataan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Orang Afrika itu dia kalau menangkap monyet dia jebak monyet itu dengan kacang. Jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang di dalamnya ada ruangan di bawah batuan, lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangan lemonya untuk mengambil kacang-kacangan itu atau di dalam botol yang berat tadi. Maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dimasukkan ke tangannya, diambil itu kacang-kacangan, dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin dan dia tidak bisa tarik tangannya keluar. Sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang dia bisa selamat, tapi hampir semua monyet dia tidak mau berpisah dengan kacang itu. Dia teriak-teriak akhirnya dia ditangkap. Coba kalau si monyet tadi gak serakah, diambil itu kacang satu-satu, aman dia, selamat. Jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita. Jangan takut. Kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan, tidak akan mati seorang manusia kata Rasulullah SAW sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya. Waktu itu dia sudah makan 4.999 liter. Dia naik pesawat, jatuh itu pesawat. Wallah ini orang nggak akan mati. Kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang dia makan. Karena kata Rasulullah SAW tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta. Sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya, dia tidak akan khawatir. Dia tahu dunia itu akan datang. Kalau dah takdir tidak akan tertukar rezeki, jodoh, maut. Perintahlah kerja-kerja saja. Tapi tidak ada hubungannya rezeki dengan pekerjaan. Tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan, maka orang yang kerja keras duitnya banyak. Tidak ada hubungannya rezeki itu hubungannya dengan Allah. Kalau Allah mengasih rezeki, Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja, tetap bekerja. Yakin uang bisa mendatangkan manfaat itu syirik. Yakinlah Allah yang mendatangkan mobil, Allah yang mendatangkan uang, mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang. Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah, dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Ini makna dari kalimat La ilaha illallah.

salawat ke atas Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau limpahkan salawat ke atas Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah keberkatan ke atas Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau limpahkan keberkatan ke atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau Maha terpuji lagi Maha mulia di seluruh

0: Ini amalan supaya kamu kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku, dan bacalah kul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kena. Bulik, karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam, nyahut kan itu urusan kena tuh. Kita ucapkan salam salam. Baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad wa ali wasallam gitu ya. Baru kan baca qul bismillahirrahmanirrahim qul la ilaha illallah di dalam yadul miqlo kada. Baru kan masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jangan bahasa kita tumpah-tumpah. Jangan bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab memberi dan menerima hadiah. Pendengar yang budiman, memberi hadiah artinya memberikan kepemilikan suatu barang kepada seseorang dengan niat tanpa meminta ganti atas kepemilikan barang yang diberikan tersebut. Sehingga hal ini berbeda dengan akad jual beli yang di dalamnya ada pertukaran barang dengan mata uang atau barang lain yang disepakati. Dalam kaitannya dengan hadiah, terkadang dalam suatu waktu kita menjadi orang yang menerima hadiah, namun di waktu yang lain kita pun menjadi seorang yang memberikan hadiah. Dan dalam masing-masing kondisi tersebut ada adab-adab yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas terlebih dahulu tentang adab dalam menerima hadiah. Adab yang pertama, dianjurkan untuk menerima hadiah apabila tidak terdapat padanya suatu yang syubhat atau haram. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibud da'iya wa la taruddul hadiyata wala tadribul muslimin." Penuhilah panggilan orang yang mengundang kalian. Janganlah kalian menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allah syai'an min hadzal mal min ghairi an yas'alah falyaqbal." فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, yang artinya barang siapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa mengemisnya dari orang lain, maka hendaklah dia menerimanya sebab hal itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, di antara kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendapat hadiah, maka beliau mengikutkan orang lain untuk menikmati hadiah tersebut. Beliau memanggil ahlus suffah, yakni orang-orang fakir yang tinggal di serambi masjid untuk menikmati hadiah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam buah panenan pertama untuk awal musim buah-buahan, lalu beliau berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi muddina wa fi sa'ina wa fi thamarina barakah ma'a barakah. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami pada kota kami, pada ukuran mud kami, sok kami, dan pada buah-buahan kami. Curahkanlah keberkahan bersama keberkahan. Kemudian beliau memberikan kepada anak yang paling kecil yang ikut hadir bersama beliau. Ada penerima hadiah yang kedua adalah tidak boleh menolak hadiah yang tidak terlalu mahal dan tidak pula membebankan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak yang baik. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arudu alaihi raihan fala yarudduh fa innahu khafiful mahmal tayyibur raiha." Yang artinya, barang siapa yang diberikan kepadanya raihan, yaitu semacam tumbuh-tumbuhan yang berbau harum, maka janganlah dia menolaknya, sebab raihan tersebut sangat ringan dan harum baunya. Kemudian pendengar, apabila hadiah tersebut berupa barang yang haram, maka kita wajib menolaknya. Dan jika barang tersebut berasal dari barang yang syubhat, maka kita dianjurkan untuk menolaknya. Dan hendaknya kita menyebutkan alasan mengapa kita menolak hadiah tersebut. Adab yang ketiga dalam menerima hadiah adalah dianjurkan untuk menerima hadiah sekalipun hadiah tersebut tidak berkesan di dalam diri kita. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam Sahih An-Nasa'i bahwa Ummu Hafidh radhiyallahu anha, yakni Bibi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa keju, samin, dan daging dob atau biawak padang pasir, bukan biawak yang hidup di dua alam, air dan darat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakan samin dan keju dan meninggalkan daging biawaknya. Adab yang keempat yaitu dianjurkan untuk membalas hadiah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membalas hadiah yang diberikan kepada beliau. Bahkan terkadang pembalasan itu lebih baik dari hadiah yang diberikan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah kemudian memberikan balasan atasnya. Namun pendengar, jika kita tidak bisa membalasnya, maka doakanlah kebaikan kepada orang yang telah memberikan hadiah. Adab yang kelima yaitu seorang hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh seorang khalifah mulia yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang berkata, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiah adalah hadiah, sementara pada zaman kita hadiah adalah bentuk sogokan. Dan begitu pula bagi pegawai pemerintahan tidak diperbolehkan menerima hadiah, sebab hadiah bagi pegawai adalah pengkhianatan jika pemberian hadiah tersebut dimaksudkan untuk mendapat jabatan. Kemudian adab yang keenam adalah memperhatikan sikap yang benar ketika menerima hadiah dari orang musyrik. Pendengar, berkaitan dengan menerima hadiah dari orang-orang musyrik, Imam Bukhari rahimahullah berkata dalam kitabnya yang sahih bahwa boleh menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Dan beliau mengutip beberapa hadis yang menunjukkan kebolehan tersebut. Akan tetapi, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Iyab. Dia berkata, aku telah memberikan bagi Nabi seekor unta. Maka beliau bertanya, apakah engkau telah masuk Islam? Aku menjawab, tidak. Lalu beliau melanjutkan, aku dilarang menerima hadiah dan pemberian orang-orang musyrik. Dalam hal ini, para ulama mengkompromikan antara hadis yang melarang dan kebolehan menerima hadiah dari orang-orang musyrik, yaitu bahwa larangan tersebut berlaku bagi orang musyrik yang ingin mempengaruhi loyalitas seorang muslim dengan hadiah tersebut sehingga kita simpati kepadanya. Namun kita mulai menerima hadiah dari non-muslim jika orang musyrik tersebut diharapkan bisa dijinakkan hatinya untuk Islam. Nah, itulah pendengar, beberapa adab yang mesti diperhatikan dalam menerima hadiah. Selanjutnya, mari kita pelajari adab-adab dalam memberi hadiah. Yang pertama, dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada orang-orang terdekat seperti orang tua, keluarga, istri, karib kerabat, atau bisa juga teman-teman terdekat. Memberikan hadiah kepada orang tua adalah hadiah yang paling besar nilainya. Begitu pula dengan orang tua, diperbolehkan memberi hadiah kepada anak-anaknya sambil menjaga sikap adil yang diwajibkan. Rasulullah SAW selalu mengirim hadiah kepada keluarganya. Beliau juga selalu setia terhadap istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan memberikan hadiah padanya. Bahkan meskipun Khadijah telah wafat, beliau mengirimkan daging kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Urutan selanjutnya adalah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang terdekat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai dua orang tetangga, kepada siapakah aku memberikan hadiah? Beliau menjawab, kepada orang yang pintunya paling dekat denganmu. Kemudian pendengar, adab selanjutnya adalah jika kita ingin memberikan hadiah, maka hendaklah berusaha untuk memilih waktu yang paling tepat, yakni waktu ketika orang yang diberi hadiah akan merasa senang dengan hadiah tersebut. Misalkan ketika kondisinya sedang membutuhkan atau ketika kondisi hatinya sedang murung, sehingga diharapkan dengan hadiah yang kita berikan kebutuhannya akan terpenuhi atau kondisinya menjadi lebih baik. Ada pemberi hadiah yang selanjutnya, yaitu mengetahui bahwa di antara hadiah terbesar adalah hadiah ilmu dan nasihat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Isa bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Abi Layla berkata, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu menemuiku, lalu dia berkata kepadaku, tidakkah aku memberikan kepadamu sebuah hadiah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka aku menjawabnya, iya, berikanlah hadiah tersebut kepadaku. Lalu Ka'ab berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepadamu dan kepada keluargamu, sebab Allah telah mengajarkan kami cara mengucapkan salam kepadamu. Beliau menjawab, bacalah, ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Rabb yang Maha terpuji dan mulia. Demikianlah para sahabat dan ulama setelahnya, mereka menyifati ilmu yang diajarkan sebagai hadiah. Dan tentunya ini merupakan hadiah yang terindah untuk diberikan kepada saudara-saudara kita, yaitu hadiah berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang syariatnya. Ada pemberi hadiah yang selanjutnya adalah tidak memberi hadiah dengan tujuan mendapat balasan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membalas memberikan hadiah kepada pemberinya merupakan hal yang dianjurkan. Akan tetapi, jika kita pemberi hadiah, maka tidak diperbolehkan untuk mengharapkan balasan dari orang yang diberi hadiah. Apalagi balasan yang diharapkan adalah hadiah yang lebih berharga. Karena tujuan kita memberikan hadiah adalah semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara saudara kita, bukan untuk meraih keuntungan yang didapatkan dari balasan hadiah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah sebagian adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang muslim di dalam menerima dan memberikan hadiah. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain di sekitar kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang malam mencari duit segan anak bini, mati kita, harta kita dibaginya, kita masuk kubur, nang dapat kita ni napa, kita ni dapat napa gerak, kita ni dapat napa, becari sudah luput, nang haram kita kukut, korupsi kita takut, sudah nyata ada siksaan di kubur. Mbah itu pulang hadang, hadang anak malam Jumat, barang baca Yasin, malam

pada bidari. Nah oleh karena itu, bari'i duit, bari'i anak. Kesian kita, kesian anak. Kesian kita, kesian bini. Pikirkan jika betul.

Anda memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat dan jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya? Kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang, ini na'udzubillah, imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai saudara kamu seperti kamu cinta kepada dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah

0: tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pembunuh.

dulu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan...
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي مندapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Salafus Center rahimakumullah. Kami sampaikan insyaallah pada siang hari ini ba'da salat zuhur akan dilanjutkan dengan kajian taklim. Insyaallah akan disampaikan oleh Imam Al-Habib Muhammad bin Mahdur Al-Atas. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Zuhur Islam Center rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita semua hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah salat Zuhur berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti dengarkan kajian taklim seyogyanya pada hari ini disampaikan oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasyid, dan beliau berhalangan sakit dan insyaallah akan digantikan oleh Imam Al Habib Muhammad bin Muhdor Al Atas. Bersama kita simak kajian sekitar 10 sampai 15 menit kepada Al Habib Muhammad Al Atas. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Sebelum kita sama-sama akan mendengarkan ta'lim, terlebih dahulu kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, diniatkan untuk kesembuhan kiai kita, guru kita, Kiai Haji Muhammad Rasyid, yang semoga berkat Fatihah kita semua kita niatkan untuk kesembuhan beliau. Penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali diberikan kesembuhan sehingga beliau bisa kembali beraktivitas khususnya untuk Masjid Islamic Center ini. Al-hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bin niyati syifa wa dawa khususan li al-ustaz Muhammad Al-Haj Muhammad Rashid syifaan ajilan gara ajila yugadir saqaman wala alama bihadhihi niyyah wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih atas hadiah Fatihahnya. Semoga seperti yang kita niatkan, berkat Fatihah kita beliau disembuhkan dari penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqi sayyidina Muhammad. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim ya fattahu ya 'alim ma syarra al aba wal ummahat wal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bapak ibu jemaah sekalian, jemaah salat fardhu zuhur Masjid Jami' Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah dengan taufik dan hidayahnya kita dapat kembali melaksanakan salat fardhu zuhur secara berjamaah dan kembali dapat meluangkan waktu kita untuk duduk sejenak menyambung itikaf kita, diniatkan menuntut ilmu beberapa menit ke depan yang semoga semua yang menjadi amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dibalasnya dengan balasan berupa pahala yang berlipat ganda kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, kita curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarga besar beliau, para sahabat serta seluruh umatnya ila akhir zaman. Pada kesempatan ini Al-Fakir tidak panjang lebar, hanya sebagai pengganti daripada guru kita Kyai Haji Muhammad Rasyid yang seharusnya beliau duduk di bangku ini, kita sedikit akan mengisi keistiqomahan kita dengan sama-sama kita berniat ta'lim, berniat menuntut ilmu yang semoga nantinya walaupun sedikit bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Pada kesempatan ini, Al-Fakir, saya ingin menyampaikan sebuah hadis, di mana hadis ini boleh dikategorikan sangat dan amat penting sekali untuk kita cerna, kita pelajari, kita cermati bersama, mengingat dalam hadis ini diriwayatkan bahwasanya Rasulullah menyampaikan beberapa pesan yang sangat dan dahsyat sekali, sangat kuat sekali pesannya, penting sekali pesannya, dan beliau memberikan pesan ini sudah mendekati masa beliau akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengumpulkan para sahabat pada saat itu, ya, dan beliau menyampaikan pesan-pesannya beliau, dan pesan yang disampaikan oleh beliau itu sangat panjang sekali, ya, pesan yang sudah terjadi, akan terjadi pun disampaikan oleh beliau. Jadi bukan hanya yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi, itu beliau sudah sampaikan, ya, pesan-pesan beliau itu menyampaikan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa ke masa setelahnya sampai dengan masa kita pada saat ini. Jadi yang menyampaikan hadis ini bersumber dari Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, di antara bagian sahabat yang ikut serta mendengar daripada pesan Nabi. Maka dengan itu qal, beliau menyampaikan, ya, wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Ya, beliau menyampaikan bahwasanya saya ini dan beberapa para sahabat pada saat itu mendengar, ya, penyampaian Rasulullah, pesan Rasulullah SAW yang begitu dahsyat sekali. Pesannya begitu sempurna, pesannya begitu menarik, pesannya begitu panjang, begitu kuat. Ya, pesannya beliau Rasulullah SAW. Ya, ka'annaha mau'izatu mudda'in. Seakan pesannya beliau itu adalah pesan terakhir, pesan yang memberikan tanda-tanda perpisahan seperti itu. Memang pada saat itu Rasulullah SAW memberikan pesan itu membuat para sahabat itu sangat gelisah sekali. Sampai kata Abi Najih Al-Irbadi ini, wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Sampai membuat hati kami ini bergetar mendengar pesannya Nabi, dan kedua belah mata kami ini menitik air mata, meneteskan air mata sedih dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang hal-hal yang akan terjadi, problematika, ya, yang akan terjadi dalam kehidupan manusia itu disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai, ya, setelah Rasulullah SAW menyampaikan pesan-pesannya itu, maka para sahabat itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan pula kepada Rasulullah, fa'ausina ya Rasulullah, ya, berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Karena mereka itu, para sahabat ini, sudah kayak mengira ini tausiah terakhir deh, penyampaian terakhir deh ini, ya, penyampaian perpisahan ini, ya, takut para sahabat nanti tidak mendapatkan lagi pesan, tidak mendapatkan lagi, ya, tausiah, tidak mendapatkan lagi irsyadat, nasihat dari baginda Rasul. Maka secara refleks beliau, para sahabat itu sepakat untuk minta wasiat, ya, bekal untuk beliau para sahabat tadi itu, manakala ditinggalkan oleh Rasulullah sudah mendapatkan, ya, peninggalan yang menjadi bekal untuk beliau para sahabat, ya, menjadi kuat. Ya, maka faqala, ketika Rasul dimintain wasiat oleh mereka para sahabat itu, waqala Rasulullah SAW menjawab, usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Ada tiga hal penting sekali, ya, dan ini menjadi tolak ukur mungkin untuk keselamatan kita, ya, dengan kita merajut kepada tiga hal ini. Yang pertama kata Rasulullah, ya, bitaqwallah, takwa kepada Allah. Ya, wasiat dari saya itu, pada saat saya kembali kepada Allah, ya, maka kalian jangan sampai melupakan takwa kepada Allah. Ya. Yang kedua, wasmi, jangan sampai kalian itu bosan, jenuh mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat, mendengarkan pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang baik. Wa ta'ah, dan juga jangan merasa lelah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun artinya sudah aku sudah tidak ada. Ya, aku tidak lagi bersama dengan kalian, tapi tetap tiga hal ini jangan sampai ditinggalkan, kata Rasulullah. Ya, takwa kepada Allah. Kemudian selalu telinga kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang bernuansakan nasihat. Ya, kemudian jangan juga merasa lelah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innahu ya. Fa sayara man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Ya, karena apa? Kata Rasul, karena sesiapa di antara kalian yang akan berlanjut hidupnya dengan usia yang panjang. Ya, mungkin setelah saya sudah kembali kepada Allah, kalian masih tetap hidup. Ya, masih diberikan usia panjang. Ingat kata Rasulullah, fa sayara ikhtilafan katsira. Ya, maka keadaan akan menjadi lebih genting. Ya, problem kehidupan akan lebih banyak. Permasalahan-permasalahan akan berdatangan, bermunculan. Ya, perselisihan, perdebatan sesama itu pasti akan terjadi. Itu sudah digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjadi lebih baik, tapi justru malah lebih banyak permasalahan bermunculan sesama kalian. Fasayaro ikhtilafan katsira. Maka dengan itu modalnya adalah tiga hal tadi. Ya, takwa kepada Allah. Selalu diisi telinga kita dengan nasihat-nasihat. Diperdengarkan ke situ. Ya, supaya tidak berubah. Ya, dan juga selalu dalam konsekuensi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi perdebatannya, permasalahannya, perselisihannya, kalian tidak bakalan berubah, tidak bakalan goyah, ya, tidak bakalan menyimpang, akan tetap berpegang teguh, karena dengan modal takwa kepada Allah, dengan bermodalkan selalu

Syidin al-Mahdiin, maka berlindunglah kalian kepada ajaranku, sunnah-sunnahku, syariatku. Itulah yang akan membawa kalian kepada kebenaran, keselamatan. Ya, akan meloloskan kalian daripada jeratan-jeratan kehancuran. Ya, maka ingat, alaikum bisunnati, kata Rasulullah, berpegang teguh dengan sunnahku. Ya, jangan tinggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau berkiblat, ya, berguru, berpingkut kepada orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat-lihat orangnya, karena satu sama lainnya mengklaim, ya, saya yang lebih baik, saya yang lebih baik, ya, yang ini menyatakan saya lebih baik, ini yang menyatakan ini yang lebih benar, ya, saya yang lebih benar, yang sana salah dan lain sebagainya. Kita lihat saja, ya, kata Rasulullah, maka jangan sampai meninggalkan sunnahku atau berada di bawah naungan orang yang berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga berpegang teguh dengan semua, ya, bentuk spiritual, ya, dan jangan meninggalkan segala ajaran yang bersumber daripada sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Khulafa'ur rasyidin utamanya, di antara sahabat-sahabat unggulan Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ya, dan lain sebagainya. Para sahabat-sahabat Nabi, kulluhum udul, mereka semuanya bijaksana, mereka semuanya adil. Maka berpegang teguh dengan ajaran mereka. Ya, kalau ini saya melakukan ini sumbernya dari mana? Oh, ini sumbernya dari Sayyidina Abu Bakar. Lakukan. Ya, ini sumbernya dari mana? Dari Utsman. Lakukan. Ini sumbernya dari mana? Dari para sahabat Nabi. Lakukan. Karena yang didapatkan oleh para sahabat Nabi yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu payung. Ya, yang didapatkan dari sahabat ya berarti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, dengan sunnah-sunnah Nabi yang jelas, duha, tahajud, kalau dari sisi ibadahnya, ya, zikirnya, ya, zikir tasbih, tahmid, tahlil, solawat dan lain sebagainya, silaturahmi dan lain sebagainya, mengucapkan salam, ya, bersedekah, ya, bersosial, nah, itu semuanya ajaran Nabi, itu semuanya sunnah-sunnah Nabi SAW, jangan ditinggalkan. Ya, atau kita dekat dengan orang yang kental mengikuti sunnahnya Nabi, ya, dan juga dengan yang pro terhadap pekerjaan dalam sisi ibadah dari sahabat-sahabat Nabi yang dilakukan oleh mereka, para sahabat Nabi. Ini guru ini, masya Allah, ya, referensinya adalah para sahabat Nabi. Ikuti mereka semuanya. Addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasulullah SAW, jikalau kalian mendapatkan orang yang seperti itu, orang yang berkiblat dengan aku, orang yang berkiblat dengan ajaran sahabat-sahabatku, addu 'alaiha bin nawajid, pegang teguh, pegang erat-erat mereka, pingkuti mereka, jangan lepaskan mereka begitu saja. Karena itulah yang akan mengingatkan kamu, yang akan menyelamatkan kalian dan membawa kalian kepada saya, membawa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ar rasul faqad ata'a Allah. Karena dengan demikian kalian akan taat kepada Rasul, kepada delegasinya Allah, kepada Rasul utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa, wa may yuti'illah wa rasul, yang taat kepada Rasul, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika ma alladziina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin siddiqin syuhada wassalihin. Ya, maka mereka niscaya mendapatkan prioritas besok di akhirat, akan berkumpul, terkumpul dengan mereka para nabi, para siddiqin, dengan mereka para syuhada, dengan mereka para salihin, kaum salihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi, dengan sunnah Nabi, dengan ajarannya para sahabat. Itulah sebagai solusi di era zaman now seperti ini, yang tidak lepas daripada berbagai macam fitnahan, ya, dan berbagai macam perdebatan, perselisihan. Satu, pondasi kita adalah takwa, tidak lepas daripada nasihat guru. Kemudian konsekuensi kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian, ya, tidak lepas daripada sunnah-sunnah Nabi SAW dan ajarannya para sahabat Nabi. Ya, maka inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul untuk menjadikan solusi dalam polemik kehidupan kita yang tidak lepas daripada fitnahan, cobaan dan lain sebagainya, untuk bisa keluar daripada semuanya itu dengan kembali kepada Allah, merajut kepada sunnah Nabi dan ajarannya para sahabat. Mudah-mudahan di penyampaian yang relatif singkat ini memberi manfaat untuk saya, motivasi untuk saya, untuk kita semuanya, bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus tetap terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.
1: Doa itu bisa mengubah takdir. Kata Nabi, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali amal soleh. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Takdir itu kan sesuatu yang Allah tetapkan. Gaib, kita tidak tahu.

0: Allah. Kita tidak tahu takdir kita ke depan, takaran ukuran hidup kita ke depan seperti apa. Doa sama Allah agar diberi takdir yang baik. Jadi kata Nabi, tidak ada yang mengubah takdirmu kecuali doa. Maka berdoalah yang baik-baik supaya takdir kita baik.
1: Tapi kalau Anda, maaf, sedang malas, levelnya turun, ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal, ya, sedang gak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang tak kesibukan maksiat, satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah gak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang ke masjid gak ada getaran, lihat masjid gak ada ketertarikan, lihat mushaf gak pengen baca, itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.

0: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mordor Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Mutakin.

0: apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

0: emas lebih berharga daripada kayu. Tapi saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak punya
1: apa-apa. Meladeni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. وفي الآيات والعبر وفي
2: سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akan terlihat begitu indah jika di dalam diri seseorang muslim jauh dari sifat tercela, yaitu hasad. Seorang yang tidak hasad terhadap saudaranya, ia akan senantiasa meniru apa yang dimiliki oleh saudaranya tanpa diiringi hasad. Dan hal itu yang dinamakan ghibtah. Ghibtah sendiri adalah sifat meniru orang lain atas kejayaan yang dicapai tanpa disertai dengan iri dan kedengkian. Oleh karena itu, kita tidak dilarang untuk memiliki sifat ini karena dia secara tidak langsung mendorong diri sendiri ya untuk terus berusaha dan berjaya seiring dengan kejayaan orang tersebut. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali kepada dua hal. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menggunakannya di jalan yang benar, dan yang kedua adalah orang yang diberi ilmu lalu dia memutuskan perkara dan mengajari manusia dengan ilmu tersebut. Ya, pendengar sekalian yang dirahmati Allah, itulah sikap yang seharusnya ada pada diri seorang muslim, yaitu sifat ghibtah. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membahas lawan daripada ghibtah, ya, yaitu sifat hasad. Nah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hasad adalah sifat merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Bukanlah definisi yang tepat untuk hasad adalah mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari orang lain, ya. Bahkan semata-mata merasa tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu sudah terhitung hasad, ya. Baik diiringi dengan harapan agar nikmat tersebut hilang ataupun sekedar merasa tidak suka. Pendengar yang budiman, hasad merupakan sikap merasa tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain walaupun tidak menginginkan nikmat tersebut hilang. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain yang dihasadi. Ada berbagai bentuk hasad dan urutannya, dari yang paling parah hingga yang paling ringan, bahkan yang terakhir dibolehkan. Tingkatan hasad yang dimaksudkan adalah, pertama, berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang meski tidak berpindah kepadanya. Orang yang hasad lebih punya keinginan besar nikmat orang lain itu hilang, bukan bermaksud nikmat tersebut berpindah kepadanya. Seharusnya setiap orang memperhatikan bahwa setiap nikmat yang sudah pas diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap makhluknya, sehingga tidak perlu iri dan tidak perlu hasad. Kemudian tingkatan yang kedua adalah berkeinginan nikmat yang ada pada orang lain hilang lalu berkeinginan nikmat tersebut berpindah kepadanya. Misalnya ada seorang wanita cantik yang sudah menjadi istri orang lain. Dia punya hasad seandainya suaminya itu mati, lalu dia ditalak, lalu ingin menikahinya. Atau bisa jadi pula ada yang punya kekuasaan atau pemerintahan yang besar. Dia sangat mengharapkan seandainya raja dan atau penguasa tersebut mati. Atau penguasa tersebut mati saja, biar kekuasaan tersebut berpindah kepadanya. Nah, tingkatan hasad kedua ini sama haramnya, namun lebih ringan daripada yang pertama. Kemudian tingkatan hasad yang ketiga, tidak punya maksud pada nikmat orang lain, namun dia ingin orang lain tetap dalam keadaannya yang masih miskin dan bodoh. Nah, hasrat seperti ini membuat seseorang akan mudah merendahkan dan meremehkan orang lain. Kemudian tingkatan hasrat yang keempat adalah tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, namun dia ingin orang lain tetap sama dengan dia. Jika keadaan orang lain lebih dari dirinya, barulah dia hasad dengan menginginkan nikmat orang lain hilang sehingga tetap sama dengannya. Yang tercela adalah keadaan yang kedua, yaitu ketika menginginkan nikmat saudaranya itu hilang. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, dan tingkatan yang kelima, menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Inilah yang disebut dengan ghibtah, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang sebelumnya yang kita sebutkan, yang di awal diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang, yaitu yang pertama orang yang Allah anugerahkan kepadanya harta lalu dia infakkan pada jalan kebaikan, dan yang kedua adalah orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah kemudian dia menunaikan dan mengajarkannya. Dan inilah maksud berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-26. A'udzu billahi samial alim minasy syaithanir rajim wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Kemudian pendengar sekalian yang dirahmati Allah, hasad memiliki banyak bahaya. Di antaranya adalah yang pertama, tidak menyukai apa yang Allah takdirkan. Merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, pada hakikatnya adalah tidak suka dengan apa yang telah Allah takdirkan dan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahaya hasad adalah hasad itu akan melalap kebaikan seseorang sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Karena biasanya orang yang hasad itu akan melanggar hak-hak yang tidak dia sukai dengan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, berupaya agar orang lain itu membencinya, merendahkan martabatnya dan yang lainnya. Ini semua adalah dosa besar yang bisa melahap habis ya berbagai kebaikan yang ada pada dirinya. Bahaya yang ketiga adalah kesengsaraan yang ada di dalam hati orang yang berbuat hasad. Setiap kali dia saksikan tambahan nikmat yang didapatkan oleh orang lain, maka dadanya terasa sesak dan bersusah hati. Akan tetapi, akan selalu dia awasi orang yang tidak dia sukai. Dan setiap kali Allah memberikan limpahan nikmat kepada orang lain, maka dia berduka dan susah hati. Kemudian yang keempat, bahaya dari hasad ini adalah memiliki sifat hasad menyerupai karakter orang-orang Yahudi. Karena siapa saja yang memiliki ciri khas orang kafir, maka dia menjadi bagian dari mereka dalam ciri khas tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, barang siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian dari mereka. Kemudian bahaya yang kelima, pendengar sekalian, seberapapun besar kadar hasad seseorang, tidak mungkin baginya untuk menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Jika telah disadari bahwa itu adalah suatu yang mustahil, mengapa masih ada hasad di dalam hati kita? Kemudian yang keenam, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan beriman sehingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Tuntutan hadis tersebut adalah merasa tidak suka dengan hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudara-saudara sesama muslim. Jika engkau tidak merasa susah dengan hilangnya nikmat Allah dari seseorang, maka engkau belum menginginkan untuk saudaramu sebagaimana yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Dan ini bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Kemudian bahaya yang ketujuh adalah hasad merupakan penyebab meninggalkan berdoa meminta karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hasad selalu memikirkan nikmat yang ada pada orang lain sehingga tidak pernah berdoa meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-32, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Lirijali nasibun mimma kasabu walinnisai nasibun mimma kasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang ke-8, pendengar sekalian, hasad merupakan penyebab sikap meremehkan nikmat yang ada. Maksudnya, orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat. Orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pada saat demikian, orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian pendengar sekalian, bahaya hasad yang ke-9, hasad adalah akhlak tercela. Orang yang hasad mengawasi nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang di sekelilingnya dan berusaha menjauhkan orang lain dari orang yang tidak sukai tersebut dengan cara merendahkan martabatnya, meremehkan kebaikan yang telah dia lakukan dan lain-lain. Dan yang ke-10, ketika hasad itu timbul, umumnya orang yang didengki itu akan dizalimi, sehingga orang yang didengki punya hak di akhirat nanti untuk mengambil kebaikan orang yang dengki kepadanya. Jika kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang didengki akan dikurangi lalu diberikan kepada orang yang dengki tersebut. Setelah itu, orang yang didengki tersebut akan dicampakkan ke dalam neraka. Wallahualam. Ringkasnya pendengar sekalian, dengki adalah akhlak yang tercela. Meskipun demikian, sangat disayangkan hasad ini banyak ditemukan di antara para ulama, dai, serta di antara para pedagang. Orang yang punya profesi yang sama itu umumnya saling mendengki. Namun sangat disayangkan di antara para ulama dan para dai lebih besar. Padahal sepantasnya dan seharusnya mereka adalah orang-orang yang sangat menjauhi sifat hasad dan manusia yang paling mendekati kesempurnaan dalam masalah akhlak. Demikian pendengar sekalian yang budiman, dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat dan Allah melindungi kita dari segala bentuk hasad ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Istidraj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah, Allah tegur. Ketika dia salah, Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa, terus Allah biarin aja, gak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuekin dia. Dan dicuekin Allah itulah seburuk-buruk kondisi seorang hamba.

Saya beritahu rahasia besar ya dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat maghrib masjid Raya Baitul Mu'taqin, salam sejahtera bagi sekalian maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustafar keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada salat maghrib rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan dibimbing oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan tentunya. Selanjutnya tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu jamaah salat maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar seluruh dakwah, assalamualaikum warahmatullah. Mari kita mulai ta'lim kita dengan bersama-sama terlebih dahulu membaca ta'awudz dan basmalah. Kita mulai.

0: Al-Ma'arij. Ini belum ya?
1: Belum.
0: Ini sudah. Yang ini belum. Dho, la dho, ini za, sofir, bedesir. Kemudian ini sya, ini sa. Nih, nah. Berusaha untuk berbeda jelas antara huruf sa dengan sya, lo dengan za atau ja. Ini kho, ini ha. Ya, ini ain, ini hamzah atau alif boleh. Baik. Ini waqaf, qafnya waqaf, lam ya-nya ini atau lam alif namanya waqaf aula, kepanjangannya waqaf berhenti, aula utama, utamanya berhenti. Kalau di sini la artinya tidak, maka belum selesai, silakan kalau mau sampai boleh. Sini sudah ja, jaiz, boleh berhenti sudah. Ya. Silakan. Mulai boleh.

0: syawab.
1: Lagi sekali.
0: Nazza'atan lisyawab.
1: Ya.
0: Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa.
1: Lagi sekali.
0: Wa jama'a.

0: إذا مسه السر جزوعا.
1: Bagus sekali.
0: إذا مسه السر إذا مسه السر جزوعا.
1: Susah ya maha menggabung sini ya. Kalau ini agak mudah. Lisha lisha syaitan syawa masahush syar syar lagi.
0: Idza masahush syar jazua.
1: Agak. Kalau syaitan masahush ya lagi.
0: Idza masahush syar jazua.
1: Iya, memang gitu. Kadang-kadang ada kita ketika dia bertemu dengan huruf yang ini agak susah mempas-paskannya. Ketika hurufnya sendirian atau baris tidak ada tasydid, ini kan ada tasydid nih. Jadi agak kadang harus masukkan ke sini. Ya, dilengketkan ke sin, maka itu kadang-kadang membuat kita juga agak susah. Barisnya sudah baris dhammah misalnya, itu ya. Tapi tetap kita berusaha, di mana sih kalau dia nyebutnya begini ya begini, kalau sya ya sya, begitu aja, dijaga baik-baik. Silakan lanjut yang lain.
2: Kalla kalla innaha lazo nazza'ata lishawa.
1: Lagi
2: nazza'ata lishawa.
1: Fungsikan ini, ayo.
2: Nazza'ata lishawa.
1: Bagus sudah, tapi ini fungsikan lagi juga tasydid. Gimana?
2: Nazza'ata lishawa.
1: Tal tal dulu, lengketkan tal baru lish.
2: Nazza'ata lishawa.
1: Itu namanya talis, tapi talish talish kan tasydidkan, yuk.
2: Nazza'ata lishawa.
1: Sempurnakan, tahan dulu sebentar namanya tasydid, baru dilanjutkan.
2: Nazza'ata lissawa.
1: Ini bisa ditahan sebentar, nazza baru apa tali, nah, kan gitu juga talish nazza. Nah, coba lagi
2: nazza.

0: شوى نزاعة للسوى.
1: Kelebihan tal langsungkan tan tadi yang menjadi atas tal.
0: نزاعة للسوى.
1: Kita lanjut dulu ke sini.
0: تدعو من أدبر وتولى.
1: Ya, lagi sekali.
0: تدعو من أدبر وتولى.
1: Mantulkan ini, qalqalahkan.
0: تدعو من أدبر وتولى.
1: Ya, di sini kan tadi mantul qalqalah. Di sini juga harus. Ini mantulnya sedang-sedang aja karena di tengah sugro namanya. Ini juga sedang-sedang aja.
0: Tad'u man adbara wa tawalla.
1: Ayo terus.
0: Wa jama'a fa'a'a.
1: Lagi sekali.
0: Wa jama'a fa'a'a.
1: Jangan wa jama'a, berarti ada mat di sini. Langsung a-nya langsung ke sini. Enggak ada tanda mat, makanya ke bawah sini.
0: Wa jama'a fa'a'a.
1: Tidak boleh begitu, a-nya di gitu. Langsung a-nya ke fa. Coba dulu sekali lagi.
0: Wa jama'a fa'a'a.
1: Begini contohnya.

0: haluha.
1: Iya, di sini aja sedikit kurang lagi.
0: Haluha, haluha.
1: Iza mas,
0: iza massa khusharru jazu'a.
1: Hati-hati sih juga, gak boleh gitu didiamkan, langsung rujak gitu.
0: Iza massa khusharru jazu'a.
1: Bagus, coba-coba ini. Nazza'atan lishawa.
0: Nazza'atan lishawa.
1: Jangan atalis, kan ada tasdid.
0: Antalishawa.
1: Dari sini saja.
0: Nazza'atalishawa.
1: Sekarang kita tinggal dulu ini, dari ini saja.
0: Antalishawa. Atalishawa.
1: Bagus. Lagi sekali.
0: Atalishawa.
1: Dari sini.
0: Nazza'atalishawa.
1: Bagus. Rasa-rasa nanti berikutnya lidahnya.
0: Ya.
1: Cukup, silakan yang lain.
2: Kalla innaha lahu.
1: Ini fungsikan aja sayang supaya

0: lagi sekali.
1: Idza massahu syarru jazua.
0: Hati-hati di sini. Ayo.
1: Idza massahu syarru jazua.

0: Jadi huruf-huruf itu jangan kayak agak setengah jelas gitu ya. Nitri. Nazza'atul. Jadi A-nya jelas.
1: Wa jama'a.
0: Nah, gitu nanti kan semua jangan misalnya gitu.
1: Wa jama'a
0: kayak ininya melemah gitu, enggak jelas. Itu aja sih, hati-hati ya. Makanya tadi saya bilang sekali lagi, kadang karena susunannya itu membuat kita sekali ada huruf yang dibaca tidak sempurna, tidak rapi, tidak jelas sebagaimana ketika di posisi yang lain bagus gitu. Itu aja, tetap dijaga baik-baik. Setiap kata, setiap hurufnya itu harus masing-masing jelas, jangan gara-gara terpengaruh kepada yang sebelahnya membuat dia tidak jelas, kurang gitu. Jangan sampai begitu, diusahakan. Baik, silakan yang lain.

0: الغالي
1: نساء للسواء.
0: Lagi sekali.
1: نساء للسواء.
0: Gini lagi, semua tasdid. Ketika tasdid itu langsung masukkan dulu, tahan dulu sebentar, baru lanjutkan. Iya.
1: Kalla.
0: Gitu kan? Kecuali ini tidak dilepasin, kadang langsung jadi in. Nah, lain. Nih.
1: Wa nazza'atan lishawa.
0: Ya, lagi.
1: Nazzal.
0: Ya.
1: Nazza'atan lishawa. Tad'u man akbar wa tawalla.
0: Lagi sekali, biar rapi di sini.
1: Tad'u man akbar wa tawalla.
0: Hati-hati di sini. Dari sini.
1: Akbar wa tawalla.
0: Ya.
1: Wa jama'a fa'a'a.
0: Lagi sekali.
1: Wajama'a fa'a'a.
0: Jadi remang-remang ini. Ikut yang mana nih? Ikut ke sini atau lagi?
1: Wajama'a.
0: Iya, ini ain, ini alif ya. Hamzah, ini ain lagi. Ayo.
1: Wajama'a fa'a'a. Fa'au
0: biasa kan, bukan ain. Ayo.
1: Wa jama'a fa'au'a. Wa jama'a fa'au'a.
0: Ini kualitasnya kurang.
1: Wa jama'a.

0: Jangan cepat begini sini lagi.
1: Innal.
0: Ya.
1: Innal.
0: Nah, jangan begitu. Innal. Jangan.

0: du'a.
1: Ayo lagi supaya rapi-rapi hurufnya satu-satu jelas.
0: Idza massahu
1: tasydidnya kurang sudah. Ayo tadi itu tahan dulu baru lanjut.
0: Idza massahu sarjadu'a.
1: Di sini tasydidnya bagus, di sini bagus, di sini agak kurang. Seimbangkan. Massa husha. Nah, tapi

0: Jadi kita latihan. Latihan ketika hurufnya begini harus tetap ingatkan ini tasdid, ini tasdid jangan diroba-roba. Udah, silakan yang lain.
1: Kalla inna

0: lagi
1: lazo innaha lazo
0: sedikit ya innaha
1: lazo
0: minadh-dhalimin lagi sekali di sini aja kurang rapi lazo
1: innaha lazo
0: jangan mengarah kayak huruf jangan huruf o ya dia bukan huruf o cuma zo beda dengan zo nah, la zo tidak o la zo kayak ko juga ko bukan wa ko enggak iya kayak kho
1: khalidina
0: bukan kho bukan ya jadi dia cukup hanya menaikkan pangkal lidah menjadi bunyinya lebih besar kho ko zo iya la zo Nah, sekali lagi biar bagus nyaman.
1: Innaha lazo.
0: Ya, cukup. Silakan yang lain.
2: Kalla innaha lazo nazza'atan lissawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a

0: ya, tapi tetap saya masih mendengar begitu. Ketika di wakaf ini tidak betul-betul, kalau bahasanya mesin itu dimatikan titik, enggak, tapi masih ada sedikit panjang, misalnya tadi itu lagu isyawa adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Jangan begitu, kalau bisa betul-betul titik bersih ya, misalnya innaha lagu za, jangan za kayak masih ngambang-ngambang itu. Iya. Innal insana khuliqa halu'a. Ah, jangan ah, kayak betul-betul ada di ada pakem remnya itu. Lebih sempurnanya begitu. Jazua. Jazua. Ah. Itu aja sih ya, dihalusi kalau memang masih bisa, bacanya bagus aja sudah cukup, silakan yang lain.
1: Kalla inna lada naza'ata lissawa.
0: Tasdidnya ini, tasdid ini, tasdid, ayo
1: naza'ata lissawa.
0: Ini sudah bagus, di sininya belum.
1: Naja'ata lissawa.
0: Ini juga belum. Ayo.
1: Talissawa. Naja'ata lissawa.
0: Jangan atalis, atalis.
1: Talissawa. Naja'ata lissawa.
0: Nah, gitu tasydidnya sudah benar. Ayo.
1: Tad'u man adbara wa tawalla.
0: Ini tad, ini ad, sama.
1: Tad'u man adbara wa tawalla.
0: Kenapa di sini tidak mantul? Pada sama ini dalnya mak sukun. Ini dalnya juga sukun. Ini mantul. Kenapa sini tidak mantul? Padahal sama.
1: Tad, ad.
0: Ayo.
1: Tad'u man adbara wa tawalla.
0: Nah, bagus sudah kan, mantul sudah. Sekarang sini saja.
1: Wa tawalla. Wa tawalla.
0: Lagi.
1: Wa tawalla. Wa jama'a fa'au'a.
0: Lagi.
1: Wa jama'a.
0: Nggak boleh begini lama-lama sini. Kesini langsung.
1: Wa jama'a fa'au'a.
0: Lagi.
1: Wa jama'a fa'au'a. Innal insana khuliqa halu'a. Idza mas.
0: Nggak ada tasdid. Idza
1: masahu saru zazu'a.
0: Ada lagi tasdid sini. Tasdid ya. Ayo, idza.
1: Idza massahu syarru saru zazu'a.
0: Idza massahu syarru zazu'a.
1: Idza massahu saru zazu'a.
0: Di sini enggak ada nih, hilang tasdid sini. Susah nih, dari mana? Dari sini coba.
1: Husharu jazua. Syarru. Husharu jazu. Husharu jazua.
0: Ayo, susah dari sini.
1: Idza massahu syarru jazua.
0: Lidahnya susah nih. Nih, susah sini. Dianu kan syar dulu baru ru, syar baru ru.
1: Idza massahu syarru jazua. Idza massahu syarru jazua.
0: Nggak bisa sini ya, susah ya. min syari banyak tuh. Nah, cukup dulu yang lain lagi.

0: Nah, yang lain.
1: Kalla innaha ladha nazzatal lishawa tad'u man adbara tawa tad'u man adbara wa tawalla.
0: Ini ain, ini bukan ain.
1: Tad'u man
0: tad'u, u itu berturun dengan huruf alif itu. Tad'u, ainnya belum latihan nih. Tad'u
1: tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa aul a.
0: Nampaki lagi ainnya coba. A gitu. Wa jama'a fa aul a.
1: Wa jama'a fa aul a.
0: An tipis banget ainnya, masih sangat tipis itu.
1: Wa jama'a fa aul a.
0: Wa jama'a, letakkan betul-betul di wastul halqi, di tengah tenggorokan ini. Wa jama'a a di sini bunyinya.
1: Wa jama'a fa au a. Innal insana khuliqa halu'a.
0: Lagi.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Lagi sekali.
1: Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a.
0: Lagi.
1: Idza massahu
0: syarru. Ini sapi, sak biasa, sabun.
1: Idza massahu syarru jazu'a.
0: Ini sak biasa, masa, masa. Nah, kalau ini sya, sya, sya.
1: Idza massahu syarru jazu'a.
0: Ya. Jadi terutama sekali lagi huruf ain, coba latihan rasakan sambil a gitu supaya ada peningkatan ya, mudah-mudahan nanti insyaallah. Lanjut. Sudah.

0: di sawah.
1: Ada matnya zaknya di sini.
0: Nazaatan li sawah.
1: Ini tasydidnya lish lish.
0: Nazaatan li sawah.
1: Ya, tadi bagus isi sudah. Rasakan tasydid, tasydid baik-baik. Ayo.
0: Nazaatan li sawah.
1: Lishawa nazaatan lishawa nazaatan lishawa lagi
0: nazaatan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa innal insana khuliqa halu'a.
1: Jangan di anu sini ya, enggak ada matnya ya.
0: Innal insana
1: gimana sih? Yuk.
0: Innal insana khuliqa halu'a.
1: Iya, lagi sekali.
0: Innal
1: innal jangan innal dada mat dada kalau innal betul-betul nal.

0: Ida masawus saru jajua.
1: Ini tasydidnya, ini juga tasydid. Ayo gimana?
0: Ida masawus saru jajua.
1: Ini lemah sekali tasydidnya ini dari sini ke sini. Di betul-betul tegas kuat. Iya. Ida masahus syarru jazua.
0: Ida masahus syarru jazua.
1: Ininya kesini kurang lengket. Nadanya tuh juga kurang masih aja. Ida masahus syarru jazua. Lagi sekali.
0: Ida masahus syarru.
1: Syarru ada tasydid syarru jazua. Lagi sekali, ayo.
0: Ida masahus syarru jazua.
1: Nah, itu yang saya maksud di sini tadi. Lengketkan baik-baik, jangan kayak apa sih lemah gitu. Jangan, harus tegas. Itu tasydid syiddah tadi supaya bagus, supaya kuat ya. Lanjut, dimanapun tasydid begitu. Iya, di mana nih? Sini. Nazza'un antal lish, betul-betul lengket dia. Silakan lagi yang lain.

0: au
1: agak samar ya, masih kurang kualitas untuk ainya kurang.
0: Iya. Ya. Wa jama'a fa au
1: fa au
0: a
1: di dalam tenggorokan di tengah a.
0: Wa jama'a fa au a
1: susah masih ainya. Terus
0: innal insana khalaqa hawalu'a
1: khuliqa halu'a
0: in
1: ya
0: innal insana khuliqa
1: khuliqa halu
0: khuliqa halu'a
1: ya, lagi coba
0: innal insana khuliqa
1: ya
0: innal insana khuliqa halu'a
1: iya
0: idza massahu syarru zazu'a
1: sya ya syarru
0: idza massahu syarru
1: jangan syur syar
0: syar
1: iya idza massahu syarru jazua
0: idza massahu syarru zazua
1: ya berarti sedikit lagi nanti pelan-pelan dihalusi huruf ainnya di tengah tenggorokan ini a tad'u u a ai enggak ada ai yang di sini ya ai borah itu contohnya nanti. Ada lagi silakan. Habis. Sekarang waktu masih ada. Silakan. Mana? Yalah ini ya. Ini lanjutannya. Nah, kenapa ada tasydid di sini? Berarti sebelumnya ada baris dua ya. Iya kan? Dan tandanya ada ini. Nah, ini juga kenapa maka tasydid? Kelewatan. Nah, ini tidak mau dia. Yang ada, ini. Kedua, nah, ya, silakan.
2: Wa idza massahul khair.

0: hukum maklum lisailil wal mahrum.
1: Lagi
0: lisaili wal mahrum.
1: Ya, udah. Lain.
2: Wa iza massahul khairu manu'a.
1: Zanya masih belum bisa juga ya. Za tidak ada safir desir, tidak ada. Wa iza ujung lidah, betul-betul ujung lidah. Wa iza za gitu nah, jangan enggak ya. Wa iza coba lagi.
2: Wa iza
1: masih di dalam itu, coba ujung lidah. Jangan wa iza.
2: Wa iza wa iza wa iza nassakhul khairu manu'a.

0: maklum.
1: Lagi sekali. Nih, nih, nih, nih.
0: Wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum.
1: Nah, tadi zalnya bagus loh tadi itu. Ayo, gimana rasanya lagi sekali ini?
0: Wallazina hum.
1: Masih ada sedikit. Yang tadi bagus tuh, enggak ada z-nya tuh, enggak ada z.

0: lagi
1: wallazina
0: fi ya? Iya, terus
1: wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lissaili wal mahrum.
0: Bagus sekali.
1: Lissaili wal mahrum.
0: Tidak ada mat di sini.
1: Lissaili wal mahrum.
0: Iya, jadi suaranya bersih aja tapi masih huruf zal, masih susah ya. Sekarang coba kita di sini. Ini coba.
1: Nazza'ata lissawa.
0: Lagi sekali.
1: Nazza'ata lissawa.
0: Atalil kelewatan tuh kelebihan. Yang sekitar tujuh ini aja sebenarnya. Lagi sekali ini.
1: Nazza.
0: Itu pas. Yang ini ndak ada z-nya tuh. Nih, coba ini.
1: Iza.
0: Nah, berarti sama dengan ini. Padahal ini panjang ke bawah, ini cuma langsung di atas. Nih. Nazza. Pas sudah, betul aja ada sofinya, desirnya. Ini ndak ada sama sekali. Berarti berusaha, ayo mempas-paskan. Makanya zalika jaza, jaza, zalika jaza ul-zalimin. Terkumpul itu. Zalika jaza ul-zalago. Nah, ya, itu aja nanti pelan-pelan disempurnakan lagi. Masih ada waktu? One minute. Ya. Cukup mungkin ya, nanggung. Tinggal diulang-ulang lagi sebelumnya untuk berikutnya nanti. Mudah-mudahan lebih bagus. Mana? Sudah kita tutup sama-sama.
2: Shadaqallahul Azim.
0: Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. ونور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيت وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن
0: سنندم الله

0: Mana boleh panjang. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti di sini latihan nyebut huruf fa, af, f, f, fa, fa, fa banyak sini. Bukan papa, papa. Baik, kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya Abbas bin Abdidarim rahimahullah. Perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Berkata Ibnu Salah bahwasannya para malaikat tidak diberi keutamaan untuk membaca Al-Quran. Maka oleh karena itu para malaikat bersemangat untuk selalu mendengar saja dari bacaan manusia. Berkata Abu Zanad, di tengah malam aku keluar menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh tidak ada satu rumah pun yang aku lewati melainkan padanya ada yang membaca.

Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib, kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Pemkorom Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada sholat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, hutan kisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ya sudah, amin saja aku baca.
0: Walau dolim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
2: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat, ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato, enggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
3: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
4: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
6: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.
5: Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ.
6: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka, Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

yang demikian itu, karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
0: Yang demikian itu, karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka.

yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.

0: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.
1: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.
0: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

keutamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka.
1: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ

0: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang?
1: Fa'lam annahu la ilaha illallah.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

0: khairan lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
1: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.
1: Dzalika bi'annahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu tanfi'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum.
0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.
1: Fakaifa idza tawaffatuhum malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum.
0: Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

0: سيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

0: Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang Maha Kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalati alqa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي إلا فكان شفاعتي pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahari wa istami'una fi salati subhi wa salati al-asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum wa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'akabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'akabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'akabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Ya ta'akabuna bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Fi sholati subhi, di sholat subuh wa sholatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jadi kalau lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faiz aluhumullahu

selalu keinginan untuk tahu, bukan? Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz, ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan, dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtu ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan kemudian tinggal sejak awal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Ganti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah, apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya, asar, asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalan.

pendapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: وإذا دخلت المسجد فقدم لجلسك اليمنى وقول إلى آخر الله أعلم. الحمد لله di subuh pagi hari ini kita kedatangan tamu mulia Al-Habib Al-Munsib Al-Da'ilallah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Jufri yang datang dari kota Taris Hadramaut. Dia salah satu rekan kita, teman kita belajar di Darul Mustafa Pondok Pesantren yang dibangun oleh Al-Habib Al-Da'ilallah Imam Umar Muhammad bin Salim Al-Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya teman juga Habib Muhammad bin Muhadzal Al-Attas. Saya berupaya untuk namanya menerjemahkan sebaik mungkin, berupaya untuk tidak lebih dan kurang dari kalimat yang beliau namanya yang beliau berikan, beliau lantunkan. Tapi saya sebelumnya minta maaf kalau seandainya ada yang kurang dan lebih. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari beliau bermanfaat buat kita dan menjadi pedoman dalam langkah dalam kehidupan kita. Kita mintakan waktunya kepada beliau. Fa'alihi falyatafadhal mashkuran. Sallallahu ala Muhammad.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Sallallahu ala Muhammad.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ada'il amana salati subhi fi jama'ah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah yang telah memberikan kita taufik sehingga dan amanat sehingga kita mampu melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini.
1: Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad afdali man adda al-amanah.
0: Dan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan salawat salam terhadap kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah telah menunjukkan kepada kita bagaimana sempurnanya seseorang hamba untuk melaksanakan menunaikan amanat yang diberikan oleh Allah.
1: Wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fatanah.
0: Dan terhadap semua keluarga dan sahabatnya yang Allah jadikan mereka manusia-manusia yang cerdas.
1: Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd.
0: Dan semua yang mengikuti jejak langkah mereka sempurna sampai hari pembalasan dan setelah itu.
1: Ikhwanil kiram alladhina hadaru ma'ana fi hadzal masjidil azim.
0: Saudara-saudaraku yang mulia yang hadir bersama kita di masjid yang agung ini.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: لقد وفقنا الله سبحانه وتعالى لكي نكون ممن اختارهم لكي يصطفون صفا أمامه في هذه الفريضة.
0: Dan Allah telah memilih kita dari sejumlah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini sehingga kita mampu berbaris bersaf-saf untuk berdiri menghadap Tuhan kita Allah.
1: Wa hadza bi haddi dzatihi ni'matun 'azima law hawanna an nashkura Allah 'alayha tul a'marina la ma addaina syukraha.
0: Ini merupakan bagian dari para karunia yang agung yang Allah berikan kepada kita. Andaikan kita habiskan umur kita untuk mensyukuri nikmat kumpulnya kita di pagi hari ini setelah melaksanakan salat subuh dan salat subuhnya, maka kita tidak akan mampu mensyukurinya.
1: Fastasy'iru hadhihi an-ni'ma wa bdulu juhdakum likay takunu min ahliha.
0: Dan syukurilah nikmat yang agung ini dan kerahkanlah segala kemampuan kalian untuk melaksanakan menunaikan tanda syukur yang besar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita yang agung ini.
1: Wa fi sabihati hadha al-yawm al-'azim yawm al-itsnin al-mubarak.
0: Dan di pagi hari yang agung ini yaitu hari Senin yang diberkahi Allah.
1: Sanatakallamu 'an qadhiyyah muhimmah jiddan lana ma'asyiral al-muslimin.
0: Saya akan menyampaikan tentang suatu masalah yang saya anggap amat sangat penting untuk diketahui oleh setiap kaum muslimin.
1: هذه القضية لو قامت على أسسها وأصولها كما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلن تجد مصيبة أو مشكلة أو دمارا أو فسادا في بيت من بيوت المسلمين.
0: Andaikan masalah ini dilaksanakan sesuai dengan namanya pondasi dan apa yang diminta oleh Nabi Agung Muhammad terhadap kita, maka ini insyaallah tidak ada di rumah-rumah saudara kita muslim tertimpa musibah, kehancuran dan malapetaka.
1: Wa ma akthar hadhihi al-masa'ib wal fasad alladhi halla diyar al-muslimin fi hadhihi al-azminah.
0: Alangkah banyaknya berbagai macam musibah malapetaka yang menimpa rumah-rumah kaum muslimin di masa ini.
1: Qadhiyah wahida law ihtamma biha ahlu kulli baitin min al-muslimin lama sami'na bi syai'in yu'sifu al-qalb.
0: Satu perkara yang andaikan setiap rumah dari kaum muslimin ia betul-betul menjalankan, menegakkannya sesuai perintah dan arahan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi besar Muhammad, insyaallah tidak ada satu rumah pun yang akan mengeluh.
1: Walikai na'rifa hadhihi al-qadhiyah min manba'iha al-asliyya alladhi la yakdhibu fa'alaina an natawajjaha ila hadits nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Maka kalau kita ingin memahami qadhiyah, satu perkara yang kita akan dapatkan dari sumber yang benar yang tidak akan mungkin di dalamnya ada kedustaan, maka marilah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Haditsun 'adzim rubbama yahfazuhu katsirun min al-muslimin.
0: Satu hadis yang amat agung, barangkali mungkin ini hadis dihafali oleh setiap kaum muslimin.
1: Rawahu lana al-Imam al-Bukhari.
0: Yang diriwayatkan oleh imam kita Imam Bukhari.
1: Wal Imam Muslim.
0: Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Wal Imam An-Nasa'i.
0: Dan Imam Nasa'i.
1: Wal Imam At-Tirmidzi.
0: Dan Imam Tirmidzi.
1: Wal Imam Ahmad.
0: Dan Imam Ahmad.
1: Bi sanadin sahih.
0: Dengan sanad yang sahih.
1: An Sayyidina Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma.
0: Dari sahabat pemimpin kita, panutan kita Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah mensyukurkan itu terhadap keduanya.
1: Bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih."
0: Setiap kalian adalah hamba-hamba yang diberikan tanggung jawab oleh Allah. Dan tanggung jawab tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Fi riwayah wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatih.
0: Jadi setiap individu dari kita yang diberikan tanggung jawab, maka dia akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala akan tanggung jawab tersebut.
1: Fadzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-amir wa ra'iyatihi.
0: Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namanya pejabat atau pemerintah dan rakyatnya.
1: Rubbama hadza la sya'na lana bihi al-an.
0: Barangkali ini merupakan sesuatu yang mungkin kita tidak anggap apa-apa saat ini.
1: Walakinna wa dzakara ba'da dzalika war-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihim.
0: Maka Rasulullah menyatakan dalam hadis tersebut di antaranya kalimat, dan seseorang laki-laki itu pemimpin keluarga akan namanya dia diberikan oleh Allah tanggung jawab tentang keluarganya, anak istrinya, dan akan ditanya oleh Allah tentang mereka.
1: Hadhihi hiya al-qadhiyyah allati yajibu an nahtamma biha fi hadhihi al-jalsa wa fi hadha ad-dars.
0: Dan ini yang insyaallah saya akan menyampaikan tentang majlis dars, namanya pelajaran yang akan saya sampaikan di pagi hari ini yang harus kita namanya perhatikan.
1: Tsumma dzakara aidan wal mar'atu waz zawjatu ra'iyatun fi baiti zawjiha fi riwayat ba'liha wa waladihi wa malih.
0: Dan Rasulullah juga menyebutkan seorang istri itu ia diberikan tanggung jawab amanat oleh Allah Subhanahu wa taala akan suaminya. Dalam riwayat akan suaminya, anaknya, begitu juga harta dan rumahnya.
1: Hadzal hadits masyhur.
0: Insyaallah hadis ini masyhur.
1: Wa hadzal hadits yahfazuhu al-kull.
0: Dan hadis ini dihafali oleh semua insyaallah.
1: Walakin kayfiyyat al-'amal bi hadzal hadits la tajiduhu mawjudan fi buyut al-muslimin.
0: Akan tetapi amat sangat disayangkan pengamalan praktek hadis ini mungkin tidak didapatkan di setiap rumah kaum muslimin.
1: Li'annahu 'indama yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi annakum kullukum ra'in wa ma'ana ar-ri'aya hiya laysa ghadha al-hifdh walakinha al-hifdh والتعهد الدائم أي التعهد والرقابة والملازمة في التربية لهذه الأمانة.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم menyebutkan kalimat ra'in dan kalimat lain ini bukan hanya sekedar diberikan tanggung jawab, tapi ia harus selalu senantiasa memperhatikan, melihat, muragabah, selalu namanya meninjau apa yang telah dilaksanakannya, ditegakkannya dalam rumah tangganya, bukan hanya maksudnya sekali, itu selalu diperhatikannya.
1: Walaka haditsun akhar yubayyin lana kayfa nakunu ra'ina bi auladina.
0: Dan juga ada hadis yang lain yang menegaskan bagaimana kita menjadi orang yang namanya bertanggung jawab terhadap anak-anak kita.
1: Walladhi la ya'malu bi hadha al-hadis fa huwa lam yar'a mas'uliyatahu fi waladihi.
0: Kalau seseorang tidak namanya mengamalkan hadis ini, berarti ia tidak menjalankan tanggung jawabnya pada anak-anak yang dimilikinya.
1: Sami'ta ayyuhal ab, sami'ti ayyuhal um.
0: Mudah-mudahan kalian sebagai ayah dan ibu insyaallah mendengarkan namanya kalimat ini, hadis ini.
1: Idza lam ta'malu bi hadzal hadis faqad sagadtum aw fashiltum fi ma'na ar-ri'ayah lil mas'uliyah.
0: Kalau kita sebagai seorang ayah bunda tidak mengamalkan hadis ini, maka berarti kita tidak menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah.
1: Auladuna alladziina nurabbihum fi buyutina hum min akbar al-amanat wal mas'uliyat.
0: Anak-anak kita yang ada di rumah kita, mereka adalah termasuk yang paling terbesar dari amanat dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah terhadap kita.
1: Faqad rawa lana al-Imam Ahmad wal Imam Abu Daud fi sunanihi.
0: Dan sungguh telah meriwayatkan kepada kita satu hadis yang datang daripada Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dalam sunannya.
1: بالسند الحسن الصحيح.
0: Dengan sanad yang hasan yang sahih.
1: عن عمرو بن شعيب.
0: Dari sahabat Amr bin Shu'aib.
1: عن أبيه.
0: Dari ayahnya.
1: عن جده.
0: Dari kakeknya.
1: وجده هنا كما قال أهل الحديث هو سيدنا عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما.
0: Dan kakeknya yang di sini itu adalah sebagaimana diwariskan oleh hadis kedua sekarang dari para ulama, adalah bernama Syekh Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Rasulullah yang Allah curahkan keridhaan atas keduanya.
1: Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
0: sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam
1: bersabda, "Intabihu li hadzal hadis."
0: Coba perhatikan namanya hadis ini.
1: Muru auladakum bis salati li sab'i sinin.
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan salat ketika umurnya mencapai 7 tahun.
1: Hadza al-qism al-awwal min al-hadith.
0: Ini bagian pertama dari hadis.
1: Amru auladina idza balagu as-sinn as-sab'a bis-salati.
0: Yaitu kita diperintahkan untuk memerintahkan anak-anak kita untuk mereka menegakkan salat ketika umur mereka sudah mencapai 7 tahun.
1: Ma ma'na hadha al-hadith? Ma ma'na hadhihi al-kalimat?
0: Apa yang dimaksud oleh Rasulullah dalam kalimat atau hadis ini?
1: الأمر بالوجوب.
0: Maka perintah ini adalah kewajiban bagi kita.
1: أي واجب عليك أن تأمر ولدك بالصلاة. واجب عليك إذا لم تأمره تأثم.
0: Yaitu wajib atas engkau wahai ayah dan bunda untuk memerintahkan anakmu melaksanakan salat. Yaitu kalau engkau tidak memerintahkannya, maka engkau berdosa.
1: واجب عليك أن تأمره بالصلاة لصلاة الفجر.
0: Maka wajib bagimu untuk memerintahkan mereka untuk salat, terutama dan salat salat fajar.
1: Salat zuhur
0: dan salat zuhur.
1: Salat asr
0: dan salat asar.
1: Salat maghrib
0: dan salat maghrib.
1: Salat isya
0: dan salat isya.
1: Jika تخلفت عن فرض واحد,
0: jika engkau namanya meninggalkan perintah untuk ia melaksanakan satu kewajiban dari antaranya,
1: fi yaumin wahid,
0: di dalam satu hari,
1: min sab'i sinin ila 'ashri sinin,
0: dari 7 tahun sampai 10 tahun,
1: anta athim,
0: maka engkau berdosa.
1: Al-fardhu wahid ta'athir.
0: Dari satu kewajiban kau namanya berdosa karena meninggalkan perintah itu.
1: Fakaifa idza kana fardhan?
0: Bagaimana kalau seandainya dua kewajiban?
1: Ismail.
0: Dua berarti dua dosa.
1: Thalatha adham.
0: Kalau tiga berarti tiga dosa.
1: Wa hakadha.
0: Dan seperti itulah seterusnya.
1: La ilaha illallah.
0: La ilaha illallah.
1: Kam min atham tahammalah al-aba min ajli ihmalihim li hadha al-ard.
0: Berapa banyak dosa yang ditanggung oleh seseorang namanya orang tua karena sebab teledornya ia dalam masalah ini.
1: Yadhunnu al-ba'd annahu idza amara waladahu fil isbu' marra yakfi.
0: Sebagian kita mungkin menyangka kalau seandainya ia memerintahkan anaknya

0: seminggu sekali cukup.
1: La ya akhil karim.
0: Tidak cukup wahai saudaraku yang mulia.
1: La ya akhil karima.
0: Tidak wahai saudariku yang mulia.
1: La budda an ta'mura al walad wal bint wa sabiyya kama qala al imam an-nawawi bi annahu id auladukum ay as-sabi wa sabiyya ta'muruhum fi kulli fard min al furud.
0: Wajib kita untuk memerintahkan anak kita laki dan perempuan ketika mereka mencapai umur 7 tahun itu untuk memerintahkan mereka salat setiap waktu di antara waktu yang 5 itu.
1: Wal ba'd yaqulu bi anna hadha sa'b bi anna fa'alahu kull yawm laqulu alasta tahtammu bi fudurihi wa ghada'ihi wa 'asha'ihi kull yawm 3 marrat.
0: Mungkin ada sebagian di antara kita mengatakan bahwa ini adalah merupakan sesuatu kebenarannya keharusan yang berat sekali untuk memerintahkan mereka setiap hari, setiap 5 waktu. Bukankah kita memperhatikan makan sarapannya, makan siangnya, makan malamnya setiap hari?
1: Tahtamma aydan bi amri salatihi.
0: Kalau seandainya kita perhatikan dengan makanan mereka, maka perhatikan juga tentang masalah salatnya.
1: Idza qumna bi hadha al-amr ya ibadallah fa innana nadhmanu bi anna hadha at-tifl sayakunu mahmiyan min kulli fikrin ghairi sawiyyin fi hadha az-zaman.
0: Kalau kita laksanakan tugas ini, menegakkan perintah ini, maka insyaallah kita akan dapatkan anak kita itu terjaga, terhindar, terpelihara dari segala pikiran-pikiran yang tidak baik di masa ini.
1: Karena hadhi muraqaba fi khamsi awqat. Turaqibuhu fi khamsi awqat. La yafuduka, la tafuduka minhu ayy haraka, ayy duhul, ayy huruj, la'annaka muraqib lahu fi khamsi awqat muhimma.
0: Karena kita kalau menjalankan berita ini berarti kita telah memperhatikan mereka, melihat mereka dalam lima kewajiban. Tapi setiap saat dalam siang malam hari kita.
1: لكن واضع المسلمين لا يدل على ذلك بل إهمال بل أنه قد توبذ الأم ابنها للمدرسة ولا توبذه لصلاة الفجر.
0: Bahkan mungkin kita akan dapatkan seorang bunda malam-malam membangunkan anaknya di pagi hari, tapi ia tidak membangunkan anaknya untuk salat subuh di pagi hari.
1: فإذا أمر من سن السابعة قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصل العاشرة واضربوهم عليها لعشر.
0: Dan kalau kita menjalankan perintah itu, Rasulullah mengatakan kepada kita, pukullah anak kalian ketika mereka sudah mencapai umur 10 tahun ketika mereka meninggalkan salat.
1: ونادي هنا بمعنى الضرب التأديبي. الضرب التأديبي وليس التعزيري لأن هنا الفرق بين التأديب والتعزير عند أهل الفقه.
0: Dan pukulan itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mendidik mereka, bukan untuk menghukum mereka. Tapi untuk mendidik mereka itu kita harus bisa membedakan antara pukulan pendidikan dan pukulan namanya hukuman.
1: الضرب التأديبي هو للتنبيه لتنبيه الطفل على أهمية هذه الصلاة.
0: Pukulan namanya pendidikan, artinya kita mendidik mereka, anak-anak kita, untuk mereka perhatian tentang masalah salat.
1: ويكون بالضرب بسواك أو بقرص الأذن بشدة لكي يتعلم لئلا يضيع هذه الفريضة.
0: ممكن cara memukulnya dengan seperti siwak, dipukul dengan siwak, atau mungkin kita menjewernya agak keras agar mereka tidak meninggalkan kewajiban sholat itu.
1: وإن استخدم العصا فواجب عليه ألا يكسر عظما وألا يسيل دما وألا يعطل عضوا.
0: Andaikan seseorang ayah atau bunda memukulnya dengan seperti tongkat, maka tidak boleh ia mematahkan tulangnya atau namanya melukai sehingga keluar darah dirinya, atau juga
1: وَأَلَّا يُعَطِّلْ عُضْوًا,
0: dan juga tidak membuat salah satu anggota tubuhnya itu menjadi cacat.
1: وَإِلَّا أَثِمَ الْأَبِ,
0: kalau tidak ia menjalankan pukulan itu maka berdosa seorang ayah.
1: وَالْأُسْتَاذ,
0: dan juga ustadznya.
1: وَالرَّاعِ,
0: dan juga yang memperhatikannya.
1: نعم. فإذا أقمنا جيل الأولاد على هذه التربية فلا تخف عليهم لا من أفكار غربية ولا شرقية.
0: Kalau seandainya kita tegakkan, jalankan perintah syariat ini, insya Allah mereka akan terjaga, terhindar dari berbagai macam pikiran.

0: ولا تخاف عليهم من علة أو مرض أو عاهة.
1: Kalian tidak akan merasa khawatir terhadap mereka dari berbagai macam penyakit atau namanya musibah yang menimpa mereka.
0: الآن هناك حالات مرضية حالات يمرض فيها الأطفال وهذه الحالات عبارة على أنه الطفل لا يستطيع أن يتكلم في وقت الكلام.
1: Ini juga ada namanya ada penyakit yang penyakit tersebut ibarat tentang mungkin seseorang anak kadang-kadang sudah waktunya untuk dia bicara tapi dia tidak bisa bicara.
0: وقد يأتي البعض ويقول إن طفلي فيه سحر أو مس من الجن.
1: Bahkan sebagian ayah mungkin orang tua ya ataupun dan mengatakan mungkin anakku ini terkena sihir atau mungkin terkena kemasukan jin.
0: وهذه تأتي إلي في كثير من الحالات عند الرؤيا.
1: Dan banyak orang-orang yang datang kepada saya mengeluhkan hal itu.
0: وليس فيه سحر ولا عين ولا مس جن.
1: Padahal saya kalau perhatikan tidak ada namanya sihir atau jin atau terkena jin atau terkena ain.
0: Ma mushkilatu hadha at-tafl.
1: Apa mushkilahnya, masalahnya bagi anak ini?
0: Yaqul 'umruhu al-khamisah, ar-rabi'ah, as-sadisah wa la yastati'u al-kalam jayyidan.
1: Kadang-kadang saya dapatkan orang seorang anak umurnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia tidak mampu untuk bicara dengan baik.
0: Al-mushkilatu min hadha asy-syai'.
1: Mushkilatu dari hal ini.
0: الأجهزة الإلكترونية الجوالات التليفون
1: يأتوا لدي حبي
0: فإن هذه الأجهزة مثل الجوالات والتليفون هي التي تعطل عقل الطفل لكي يتعلم الكلام.
1: Kita mungkin harus menyadari penyebabnya itu karena mungkin anak-anak itu ketika masa kecilnya itu terlalu namanya dekat dengan HP sehingga apa yang disaksikannya itu dari radiasi yang ada itu membuat nama-namanya mereka tidak mampu untuk bicara di waktu bicara.
0: Wamin عجائب أن بعض الأمهات إذا رأت ابنها الصغير يبكي وهو بعمر سنتين تعطيه الجوال لكي يسكت.
1: Dan termasuk dari sesuatu yang amat mengherankan saya ketika seseorang anak berumur 2 tahun menangis maka ibunya langsung namanya memberikan HP agar dia namanya terdiam dari tangisannya.
0: Wa hiya bihadha tartahu rubbama sa'atayn min iz'ajihi walakinnahu yakunu muz'ijan idza kabura tul hayatihi.
1: Barangkali dengan cara itu akan menghilangkan namanya resahnya terhadap tangisan anak ini tapi akan mengakibatkan sepanjang umurnya dia akan seorang bunda itu ayah itu akan merasa resah dari apa yang dilakukan olehnya nanti.
0: مؤسس شركة أبل هذه الشهيرة التي جوالاتها في كل مكان والذي يفعل الأيبادات لم يعطي أولاده الأجهزة إلا بعد السن 14. انظر لم يعطي أولاده الأجهزة إلا بعد سن 14. لماذا؟ لأنه يعلم ضرر الجهاز على الأولاد وهم صغار. نحن المسلمين نعطيهم الأجهزة والأيبادات طول أوقاتهم فنضر أولادنا بأيدينا.
1: Ada satu syirkah, mungkin satu perusahaan yang bukan dimiliki oleh seorang muslim. Mereka tidak memberikan HP itu kepada anak-anak mereka kecuali ketika umur mereka 14 tahun. Ketika umur mereka 14 tahun baru mereka memberikan HP. Kenapa? Karena mereka tahu betul-betul namanya bahaya yang ditimbulkan oleh HP dan kita kaum muslimin tidak melakukan itu.
0: لأنهم يعرفون الذين أسسوا هذه الأجهزة ماذا يفعل هذا الجهاز في عقل الطفل من تدمير ومن تخريب ومن إفساد.
1: Karena mereka tahu betul perusahaan-perusahaan yang bikin HP itu mereka memahami bahwasanya dengan HP itu akan merusak akan menghancurkan namanya pola pikir seorang anak.
0: Wa hadha min kalami man ikhtara'u hadhihi al-ihza.
1: Dan ini saya dapatkan dari ucapan pendapat orang-orang yang bikin HP itu sendiri.
0: Ta'ala muslim an yakuna wa'iyan lima yaduru hawlahu min al-umur.
1: Maka setiap kita sebagai seorang muslim harus memahami apa yang terjadi dari berbagai macam perkara yang ada di hadapan kita.
0: Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam di hadis الذي قرأناه قبل قليل وضربهم عليه العشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
1: Dan Rasulullah sebagaimana hadis tadi yang saya nyatakan, setelah mereka kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memukul anak kita ketika mereka meninggalkan sholat ketika umur mereka 10 tahun, dan Rasulullah menegaskan, dan pisahkanlah antara anak-anakmu dalam tempat tidurnya.
0: Qala al-Imam al-Manawi في شرحه في فيض القدير لأن التفريق يكون بين الذكر والذكر والأنثى والذكر والأنثى والأنثى تفريق بين الكل.
1: Yaitu dipisahkan tempat tidurnya, cuma sebagaimana Imam Nawawi mengatakan dalam karyanya Faidul Jadid, itu dipisahkan antara seorang laki dengan laki dan seorang perempuan dengan perempuan dan seorang laki dengan perempuan.
0: Wa yakunu at-tafriqu bi an yakuna li kulli walad min al-awlad firashun khas wa ghita'un khas.
1: Yaitu diarahkan kita oleh Rasulullah untuk setiap anak kita memiliki tempat tidur yang khusus, begitu juga selimut yang khusus.
0: Lianna fi hadha al-umr tabda'u alamat ash-shahwa tadhharu fi at-tifli.
1: Karena di umur tersebut, umur 10 tahun sudah akan mulai muncul syahwat itu ada pada anak-anak.
0: Tabda, intabihu li kalimat tabda.
1: Maka itu mulai, itu kalian harus perhatikan kalimat tabda, itu mulai.
0: وربما الأب والأم لا يشعران بهذا البدء وهذا الظهور.
1: Barangkali ayah bunda tidak namanya perhatian atau tidak memahami tentang namanya munculnya itu namanya syahwat dari mereka.
0: لذلك من الواجب أن تجتنب وقوع طفلك في شيء من الأمور القبيحة قبل أن يبدأ هذا الأمر.
1: Maka selayaknya untuk kita namanya menyelamatkan anak kita dari perkara-perkara yang jelek dari semenjak awalnya.
0: والآن إهمال كبير في هذه النهي في هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام.
1: Dan kita dapatkan banyak sekali di antara kita yang namanya yang tidak mengacukan arahan Nabi Muhammad ini.
0: فلربما ذهب الطفل في رحلة تخييم كمبلة تخييم في الجبال أو غير ذلك ونام مع أصحابي في خيمة واحدة. الله أكبر. أي لا إله إلا الله مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نحن مسلمين نحن مسلمون علينا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام لا نفعل مثل ما يفعل الكفار لا تنام في خيمة واحدة مع إنسان هذا ليس من الشريعة تفرق.
1: Barangkali mungkin anak-anak kita di sekolah mereka melakukan apa namanya kegiatan camping, sehingga di namanya mereka tidur saat itu di dalam satu kemah itu tidur bersama beberapa orang. Ini merupakan sesuatu yang tidak baik dan harus kita sebagai seseorang muslim untuk memperhatikan hal tersebut.
0: Melihat dari sahur syabab wal aulad fasirin.
1: Karena sebab kita membiarkan terjadi akan hal-hal tersebut, maka kita lakukan anak-anak kita jadi rusak.
0: وَكُلُّ ذَلِكَ لِمَاذَا.
1: Dan semua itu kenapa terjadi?
0: لِأَنَّنَا ضَيَعْنَا الْمَسْئُولِيَّةَ.
1: Karena kita menyia-nyiakan atau tidak melakukan menegakkan tanggung jawab kita.
0: رَجَعْنَا إِلَى مَوْضُوعِنَا الْأَوَّلِ.
1: Kita kembali kepada masalah kita yang pertama tadi.
0: مَسْئُولِيَةُ الرِّعَايَةِ.
1: Itu namanya tanggung jawab yang diberikan secara syariat untuk setiap kita.
0: Kathirun min abai wal ummahat.
1: Banyak daripada ayah dan bunda.
0: Ya tu'ala yabukun.
1: Mereka datang menangis.
0: Ya ustaz, ya syekh.
1: Mereka mengatakan, wahai ustaz, wahai guru.
0: Ibni fa'ala wa fa'al.
1: Anakku melakukan ini dan melakukan ini.
0: Binti fa'alat wa fa'alat.
1: Anak perempuanku melakukan ini dan hal ini.
0: نسألهم سؤال هل أديتم المسؤولية تجاه أبنائكم؟
1: Kita bertanya kepada mereka apakah kalian melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah dan Rasul terhadap anak-anak kalian.
0: فإذا كان لا فهذه أعمالكم.
1: Kalau mereka mengatakan tidak, maka ini adalah penyebabnya adalah kalian sendiri.
0: لا تأتي تبكي بعد أن ضيعت أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
1: Jangan kalian datang sampai menangis setelah kalian menyia-nyiakan tidak menjalankan tanggung jawab kalian yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.
0: Ya ikhwani,
1: wahai saudara-saudara,
0: علينا أن نهتم لهذا الأمر.
1: Jadi kita hanya menegakkan tanggung jawab dalam masalah ini.
0: هذا الذي يبني البلد وهذا الذي يبني الأمة.
1: Karena tanggung jawab ini ketika kita jalankan akan namanya membangun namanya kota kita dan negara kita dan umat.
0: إذا نشأ الولد والبنت نشأة صالحة فلا تخاف على البلد كله.
1: Kalau seorang-seorangnya seandainya seseorang anak sudah namanya tumbuh dalam namanya tumbuh yang dengan baik, maka kita tidak akan takut khawatir tentang satu negara.
0: ولو نشأ على نشأة فاسدة فخف على البلد ولو كان في البلد مليون قانون.
1: Maka kalau seandainya mereka tumbuh dalam keadaan tumbuh yang tidak baik rusak, maka khawatirlah terhadap negara itu walaupun negara itu memiliki 1000 namanya undang-undang.
0: لذلك البعض الذي يهتم بأمور السياسة ويقول نريد أن نصلح البلاد باسم الدين وهذا لا لا لا لا لا, لا. ابدأ بالأولاد, ابدأ بالأصل, ابدأ بالذي يؤثرون.
1: Maka ada orang-orang yang mengatakan kami akan namanya mulai akan menegakkan negeri ini, kota ini, negara-negara ini, kami akan bikin A, B, C dan lain sebagainya. Beliau mengatakan tidak, kita harus mulai dari awal, mulai dari anakmu, anak-anakmu yang diberikan tanggung jawab secara syariat, kalian jalankan itu tanggung jawab.
0: حديث واحد سمعنا من النبي ها مر أولادكم بصلاة سبع وضربوهم على العشر وفرقوا بينهم في مواجع يكفينا لكي نربي أولادنا.
1: Kalau seandainya kita menjalankan satu hadis itu dari Nabi Muhammad, perintahkan anakmu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun, pukul ketika mereka meninggalkannya ketika umurnya 10 tahun, dan pisahkan antara namanya tempat tidur mereka, kalau kita jalankan ini, insya Allah cukup bagi kita.
0: Walaka ahadith kathira tu'inuna ala tarbiyatil abna.
1: Dan ada banyak hadis-hadis yang lain yang cukup banyak yang akan membantu kita, mengarahkan kita bagaimana kita mendidik anak kita dengan baik.
0: Walakin kan lu'ud alina wadik, walidhalik nagfura huna.
1: Karena waktu mungkin tidak cukup, maka saya mungkin cukupkan sampai di sini saja.
0: Menafdahu babas su'al liman arada an yas'al.
1: Dan saya akan membuka pintu pertanyaan bagi setiap yang ingin bertanya.
0: Tafadhalu. Mari su'al, tafadhalu su'al.
1: Kalau yang mau bertanya, fadhal silakan.
2: Ya, silakan ya mau bertanya.
1: Saya minta maaf kalau seandainya ada terjemahan yang kurang atau mungkin kurang dipahami.
0: Bismillah. Tafadhalu. Barakallahu fikum. An-nisa, mungkin nisa antum su'alu syai.
1: Silakan siapa yang mau ingin bertanya, mungkin juga barangkali bunda-bunda, ibu-ibu mau bertanya, fadhal silakan juga.
0: Bismillah. Bismillah.
1: Ucapkan terima kasih besar kepada beliau ya.
0: Nah, Allah
1: merupakan kesalahan kita semua ini. Ya Allah, mudah-mudahan dimulai dari kita semua pagi hari ini untuk merevisi, mengulang namanya ya mungkin menyusul namanya kekurangan kita memperbaikinya. Insyaallah Allah mudahkan kita insyaallah mengamalkannya.
0: Ya. Abun anna la la sawala bi hasiya sala.
1: Mungkin barangkali tidak ada yang bertanya.
2: Pertanyaan pertama Habib, mohon izin. Tadi ada dikatakan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Di hadis disampaikan Habib tadi. Kalau laki-laki kan mungkin seorang pemimpin di keluarganya. Gimana kalau seorang perempuan yang tanpa suami, tanpa anak, tanpa suami, tapi dia tinggal dengan anak-anaknya saja, dia pemimpin kepada siapa?
1: Mungkin tidak.
2: Itu bib.
0: نعم راعية والمرأة راعية في بيت زوجها في ماله وولده, ذكر في الحديث وولده, فهي الإيم أن ترعاهم al-mas'uliyyah 'alaiha a'anah Allah.
1: Begitu juga seperti seorang perempuan yang ditanyakan tadi, kalau seandainya mungkin tidak ada suami, dia punya anak-anak, maka perempuan itu bertanggung jawab untuk mengurus anak-anaknya dan mungkin harta yang ditinggalkan oleh suaminya untuk anak-anaknya.
0: Wa tab'an at-tarbiyah syai' wa an-nafaqah yajibu 'ala man yastati'u min ahli al-yusri min al-muslimin ay yu'inu hadhihi al-mar'ah wajib 'alayhim لكي تتم أمور الرعاية الصحيحة للأولاد، لأنه صعب للمرأة تترك أولادها وتذهب إلى العمل، وهذه المشكلة عندنا في الجنوس كثير، لذلك يضيع الأولاد بهذا السبب. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين إن شاء الله.
1: Dan beliau memberikan arahan banyak terjadi di mana-mana, bahkan mungkin negara Arab, terutama saya lihat banyak di Indonesia ini. Ya, ketika seorang perempuan, mungkin bahasa kita janda, memiliki anak-anak, mungkin anak-anaknya kecil, maka sulit baginya untuk keluar mencari nafkah. Sementara ia meninggalkan anak-anaknya di rumah, mungkin sulit bagi seorang perempuan, seorang ibu untuk melakukan itu. Maka beliau mengatakan pemulihan saat itu kewajiban bagi setiap kaum muslimin yang mengetahui kondisi perempuan itu, untuk mereka membantu memenuhi kebutuhan perempuan tersebut, agar anak-anaknya itu tidak tumbuh rusak tidak baik, agar dia bisa memudahkan perempuan tersebut untuk mendidik dan merawat, menjaga namanya anak-anaknya. Jadi ini kewajiban bagi semua untuk memperhatikan itu perempuan.
0: Hunaka mas'alah muhim majidda adhkura huna.
1: Ada masalah perkara yang amat sangat penting untuk saya.
0: Nabi alaihi salatu wassalam qala bil hadith as-sahih ana wa kafirul yatim kahataini yawm al-qiyamah.
1: Bahwasanya aku dan orang-orang yang mengurusi, yang memenuhi kebutuhan dan mendidik anak yatim itu seperti dua jari ini nanti kelak di hari kiamat.
0: Wa ashara ila al-wusta was-sababa, al-wusta was-sababa, ani qarib min jiddan.
1: Jadi terus mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, yaitu dekat sekali dengan seseorang yang memenuhi kebutuhan anak yatim.
0: Wa hadha bi isyara min an-nabi alaihi salatu wasalam ila ahammiyat an yatakaffara al-muslimuna bi awlad al-muslimin alladhina laysa lahum ra'i aw متكفل لأن إهمال هؤلاء سبب في فساد كثير.
1: Dan ini mungkin motivasi dari Nabi Abu Muhammad SAW. Yang mendidik kita untuk kita memperhatikan anak-anak kaum muslimin, terutama yang yatim yang mereka tidak memiliki ayah, yang tidak memiliki seseorang yang memperhatikan mereka, bertanggung jawab terhadap mereka, sehingga kita diberikan motivasi untuk namanya mengambil alih itu, mungkin namanya tanggung jawab untuk kita memenuhi. Kalau tidak, inilah mulanya namanya kerusakan yang ada.
0: وإهمال اليتامى سبب في انتشار الفساد عبر هؤلاء الفئة، فئة اليتامى، فتراهم يفسدون ولا أخلاق عندهم. لماذا؟ لأنهم ليس لهم راع يرعاهم أو مسؤول عليهم، لذلك جعل النبي جزاء من يرعاهم أن يكون قريبا منه، وما يكون قريبا من النبي لا يخاف من شيء. اللهم صل عليه وعلى آله.
1: Karena ketika anak-anak yatim itu dibiarkan tidak ada yang merawat, mendidik mereka, memperhatikan mereka, sehingga mereka banyak timbulnya kerusakan yang ada itu dari mereka mungkin. Dari arah mereka, kenapa? Karena mereka tidak punya arah, tidak punya etika mungkin. Bisa kenapa sebabnya terjadi itu? Ya karena tidak ada orang-orang yang menggantikan posisi ayahnya untuk mendidik mereka, menjaga mereka dan memperhatikan mereka. Karena itu banyak kerusakan terjadi di dalam mereka. Karena itu Rasulullah SAW menjadikan namanya tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak di hari kiamat bagi mereka-mereka yang memperhatikan anak-anak yatim itu.
0: Allahumma salli ala Muhammad. Soal, ada lagi soal?
1: Lagi
0: ada kita yang bagi ya.
1: Alhamdulillah.
2: Lagi silakan.
1: Ada satu pertanyaan lagi kalau memang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin kita minta beliau berdoa.
0: Insyaallah. Nah, laisa su'ali hunak. Insyaallah. Naam. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحبيب الحكم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق غدره ومداره العظيم صلاة تفتح لنا بها يا مولانا أبواب الرضا والخيرات والبركات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والضر والفقر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى المولى ونعم النصير. اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل احدا فينا ولا منا شقيا او محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة الا يسرتها وقضيتها يا ارحم الراحمين. ولا عدوا او حاسدا الا اخزيته. اللهم انا نسألك بان ترحم امة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن امة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر امة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر امة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة يا قوي يا متين. اللهم فرج عن كل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
3: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup? Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas Pertamina Gas, kita mengawali dengan permohonan kepada Allah, semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi, dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang, semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting, amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan, sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya, dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya, lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah salat. Baik teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Salat satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama, dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Gak mungkin kan beragama kalau gak yakin.
Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu. Ya, jadi enggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman.

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Alhamdulillah. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua, yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Tiga. Yang ketiga, harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala, lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah, akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini ya. Ini mukadimah ya, kita belum mulai ini. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, ya Muhammad, katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim, gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, gak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman, standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau enggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini enggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Oke, perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghbudna min absarihinna, dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Nah, terus menurut standar iman enggak bagus, itu otomatis akan enggak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya, Anda kalau naik pesawat ya, tugas keluar tuh, pertagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh, yang dilihat pramugarinya apa demonya tuh? Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke, jangan langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan? Ya, ke mulut kan? Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasharqu min qaum. Ayat 12-nya la

0: yaghtab ba'dukum ba'dah. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, okay? Jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata, duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela, merendahkan orang, untuk bergibah, membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun, nah dari alladzina ketika dirinci pakai man, ya man itu bentuk tunggal, ya personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah enggak ada ini enggak akan datang tuh ketenangan tuh, ya. Ada yang tahu enggak rahasianya kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, ya, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, ya. Nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah, maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semuanya. Ya, artinya apa? Kita nggak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, okay, itu hanya pembuktian argumentatif ya, supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, okay, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan. Bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina, 1. Okay, wa yuzakkikum, 2. Akhlak, wa yuallimukumul kitaba, 3. Wal hikmah, 4. 5. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan 5 hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan 5 waktu dalam sehari untuk mewujudkan 5 hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan 5 aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Salat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat salat pertama kali disebutkan dalam Al-Qur'an, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Ya, di bahasa Inggris kan tuh punya tiga arti: present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang lima itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya enggak seluas cakupan sekarang. Oke, okay? Kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu, status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sudah enggak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah enggak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya. Oke, okay. Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini. Maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke, okay. Nah, pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan Al-Farqu bainal mu'min wal kafir tarku salah. Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf, saya terlalu cepat gak? Enggak ya, baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan, usia sekian, dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan, ya orang tuanya sholat, bentangkan sejadah. Kalau bisa, kalau anak sudah mulai suka tuh, kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita nggak minta sholat, dia datang sendiri. Ya. Nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki, demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. ya, pada sholatnya, mengerjakan sholat, maka sah status imannya. Tidak menunaikan sholat, maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau Anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata. Tunaikan sholat sebagai bukti ibadah itu, li zikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada lima waktu? Dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset, silahkan. Ada nggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya itu diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia, setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya, dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu, teman-teman sekalian, dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui, waktu sholat ada lima. Tapi yang sering kita dapati dari yang lima ini, tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, satu, subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya dua nama ya, subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak waktu sholat. Dua, zuhur. Tiga, asar. Empat, maghrib. Lima, isya. Oke, rumus hitungannya 2-4-4-3-4 ya. Rumus bilangannya 2-4-4-3-4. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 2-4-4-3-4. Dua subuh, empat zuhur, empat asar, tiga maghrib, empat insya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin, saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan ya, karena memang saat ini terbatas. Tapi kalau diperkenankan, bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Bismillah, jazakallah khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Ah, bagus. Saya kira itu hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, lima waktu sholat. Kita mulai dari satu dulu, subuh. Teman-teman, saya turunkan dulu ya, izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. Satu, dia punya dua nama, yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi, Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas, Quran surah 81 ayat 18. Ya, nggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama salatnya ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Nah, barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada dua kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah salat. Apa hubungan salat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkorelasi dengan kata asbah. Oke? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, wasubhi, dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanaffas, apabila sudah mulai bergerak, bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh, mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan gak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar. Kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit, tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya, ini kan gak mungkin kalau kuasa Allah tuh gak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh gak teratur? Gak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan lalu menunaikan sholat. Diajarkanlah oleh Allah setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas, planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim beriman tapi gak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4 atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, okay, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, fa'idha faraghta fansab. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari, evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih, Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh dari 5. Oke? Okay? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan, di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut Syekh, di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustadz. Pulang ke rumah, anak saya gak kenal itu semua. Anak saya gak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar, lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, "Kiai, ada." Dia ingin ayahnya. Ingin ayahnya. Ya, kenapa enggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu? Karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita gak bisa tidur, karena gak tahu nanti ketemu lagi gak di akhirat tuh. Ya, itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama tuh untuk diri kita, ketaatan pada Allah, untuk diri kita sebagai anak pada orang tua, sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya, demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idha faraghta fansab, direncanakan lagi yang berikutnya, besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu, tidurnya enak. Karena gak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya, jadi gak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat, maaf, terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Goro-goro komu nih, ya, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu, supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, "Ya Allah, kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk perencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhai." Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat 2 rakaat, situ. Ya, sholatnya bisa sholat wudhu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis sholat, "Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar." Oke? Okay? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, bukan aura jalan yang macet, tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan dan Anda lakukan, coba sehari ini saja, rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi. Kalau di gaya itu kan, kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau nggak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya, kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya, misal kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar, terpancar tuh dari bawah itu keluar misalnya air. Nah, itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Nabi Musa, Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air. Dan enggak tanggung setiap sukunya minta satu, katanya supaya enggak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Ya, tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata, gitu ya. Nah, ini infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal dalam nafsu kan suka ada trigger ya yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang enggak bagus, nafsu keluar, gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar. Macam-macam ya. Nah, itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk disebut su, nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ya, la'ammaratun bis-su'i illa ma rahimah rabbi. Oke, nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik Quran surah kedua ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayutul abiyadu minal khayutil aswadi minal fajar. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam, tiba-tiba ada panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar, konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu, datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran, hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, langsung merespon, ya Allah sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan belum komat gitu kan? Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bidah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuma dua. Satu, tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua, tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga jarang dibahas hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Jadi Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alihim ayatika ini wa yu'allimuhumul kitabah ini wal hikmah ini. Barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini wa yuzakkikum dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh, fajar, salat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan wallahu a'lam. Waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya enggak tahu wallahu a'lam. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau kita jeli, ini kan salat dikerjakan di siang hari kan? Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa salatnya zuhur? Kok enggak salat nahar gitu? Ya? Lohor, ya, dipaksain tuh. Lohor, lohor. Ya. Terus sore, biar nyambung cepat. Sore bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kau sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Okay? Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa enggak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar, karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada idhar, dibaca dengan jelas, terang, gak boleh dengung. Man amana, ya kan? Ya, min husni harus jelas. Ya, ada a jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari sudah jelas belum hasilnya. Ya, Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas enggak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat. Bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu dari ke siang itu tengah hari, bagaimana hasilnya. Ada yang perlu disempurnakan gak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat. Tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1 diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya ada yang cuma ngejar ini. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau enggak hafal diam aja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Amin. Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar, sehingga gak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi, tapi tiap hari yang kerjakan dunia. Dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap, terus meninggal gelap juga. Kan repot. Nah, maka mesti investasi kan. Anda kalau tugas keluar kan, apalagi keluar negeri kan hukumnya beda. Bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika, mata uangnya sudah beda, hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah, pengen hukumnya sama dengan dunia, mustahil. Ya, makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama, baju yang dipakai kan beda, barang-barangnya nggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia, pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi, nggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, nggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma dua pilihannya. Kalau enggak ke surga, ke nah itu ya, apa investasi yang ada di sini. Maka siang itu dicek dulu, pekerjaan jadi ibadah enggak, tadi niatin ibadah enggak waktu berangkat dari rumah, kan waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor jadi ibadah enggak. Kalau ibadah, Anda gak mungkin berbuat kriminal. Anda gak mungkin berbuat maksiat. Gak mungkin nipu. Gak mungkin nyogok. Gak mungkin korupsi. Karena lagi ibadah. Gak mungkin curang. Karena lagi ibadah. Antah budallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalaupun Anda merasa enggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik, makanya ada yang dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos. Kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau nggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat. Jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya sehat. Akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis saja waktunya tuh. Ya. Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman, karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu gini, yang paling menarik, kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis ya. Saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat ya. Kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempat ini dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الله kami memujimu seperti engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu seperti engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim barik ala habibikal karim rasulikal mustofa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrullah fatun karim wa basyiril mu'minin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf, kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak kenal. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantornya ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah ke masjid dulu sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud, ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
2: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: يَتَّقُونَ.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.
1: وَالْوَزْ

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: yashkurun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
0: Walau

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Amin.
1: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
0: Qala anzirni ila yawmi yub'atun.
1: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
0: Qala innaka minal munzirin.
1: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
0: Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim.
1: Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
1: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan.
1: Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun.
0: Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wa

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat. Dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi.
2: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.

0: sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Hadhihi bi Muhammadin al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبيا تدفقن شفاعتك pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam di Sentra rahimakumullah. Kami sampaikan insyaallah pada malam hari ini ba'da salat maghrib akan dilanjutkan dengan kajian taklim. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Muhaddur Al-Atas, pengasuh Pondok Pesantren Darus Sofa Samarinda. Untuk itu bersama kita bertahan mendengarkan kajian tausiah oleh beliau. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. La yaghfirul dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أكبر. بسم الله.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Islam di Center, rahimakumullah. Senantiasa kita kembali bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan taufik hidayah karunia-Nya kepada kita semua pada malam hari ini. Bersama kita hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama kita ikuti kajian taklim bersama kembali dengan guru kita Al-Habib Muhammad bin Muhdul Al-Atas dalam pengajian kitab Al-Alqira An-Nawawiyah, rutin setiap hari Senin malam Selasa kajian dibacakannya kitab Al-Alqira An-Nawawiyah. Hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita menyimak kepada Al-Habib Muhammad bin Muhdur Al-Atas. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Fatihah Al-Quran Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in wa ala kafati sahabat al-qurba wa tabi'in wa salihin khususan ila rumalif hadal kitab al-imam baikil muhaddis mu'ayyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi Dimashqi usuli wa furuhim yu'idu alayna barakatihim wa asrarihim anwarihim ulumihim karamatihim wa salamatihim fi din wa dunya wa al-akhir wa yaj'aluna min hizbihim wa yarizukna mahabbatahum yatawfana ala millatihim inshallah fi zumratihim fi khair wa lutufa'an fi jam sham kamila min khairati dunya wa sa'adati wa ila hadratin nabil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikam idin yakumni. Istainih dinasru. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin alayna ma hum fihim birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak ibu jamaah salat fardul maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia, yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Republik Indonesia, yang sama-sama kita semua dimanapun berada, semoga Allah mencurahkan, melimpahkan segala karunia berikut rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah dengan taufiknya pada malam hari ini kita dapat kembali melaksanakan rangkaian sholat fardul maghrib secara berjamaah dan dapat kembali menyambung i'tikaf kita menjelang waktu isya nanti, dan kembali kita bisa berniat untuk menuntut ilmu semasa kita berada di dalam ruangan majlis yang mulia ini, yang semoga semua niat baik kita, semua amal ibadah kita oleh Allah diterima dan dibalasnya dengan pahala kelak di akhirat dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan, kita haturkan, kita ucapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kepada baginda kita Rasulullah, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan segenap umat beliau ila akhir zaman. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita, lanjutan daripada pembahasan daripada minggu yang lalu yang masih sekitar atau seputar doa dan zikir, yang dimana doa-doa terbaik tersebut dan zikir disusun oleh Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi, yang beliau selalu menyusun kitab-kitab yang menjadi bestseller, di antaranya kitab Al-Adhkar dan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada malam hari ini diambil dari susunan zikir-zikir dan doa oleh beliau dalam kitab Al-Adhkar, yang di minggu yang lalu kita membahas tentang sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ali Imam Muslim bersumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah taala minal mu'minid dha'if. Ya, ini sebagai ulasan yang sudah disampaikan di minggu yang lalu. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya seorang mukmin yang kuat. Ya. Bukan berarti di sini seperti yang saya sudah sampaikan, kuat bisa memikul beban berat. Akan tetapi yang dimaksud kuat di sini adalah kuat dalam melaksanakan ibadah. Ya, kuat dalam bersosial, kuat dalam bersilaturahmi, kuat dalam melakukan ketaatan, kuat dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kreatif, aktif. Jadi tidak diam saja, melainkan di mana ada kegiatan di situ dia datang, di situ dia berada, di situ dia hadir, di situ dia bagian daripada peserta. Ya, tidak mengenal jenuh, lelah, capek, uyuh dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud. Ya, tafsirannya kurang lebih seperti itu. Khairu wa ahab. Orang yang demikian itu adalah lebih disukai, lebih dicintai ilallah ta'ala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minal mu'minid dha'if, ketimbang mu'min yang diam aja, lemah. Ya, bukan lemah berarti dia tidak bisa berjalan, tidak kuat berjalan, tidak mampu berjalan, tidak bisa bergerak, beraktivitas sangat dan amat bisa sekali, tapi lemah dalam arti melaksanakan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Ya, tidak ada semangatnya, tidak termotivasi dengan teman-temannya sibuk hadir ke majlis sana, teman-temannya mendatangi pengajian di sana, teman-temannya baca Al-Quran, berzikir, bersolawat, dia tidak tergeming sama sekali, diam saja. Ya, nah ini yang seperti itu, lemah. Sekalipun ada kesempatan dan bahkan banyak untuk bisa melakukan kebaikan, tapi dia tidak pernah mengambil andil daripada kebaikan tersebut. Ya, maka tertinggallah orang tersebut. Yang demikian itu sekalipun mukmin dia tidak disukai oleh Allah. Wa fi kullin khairun. Sekalipun dua-duanya dari sisi nilai keimanannya bagus, A, B, bagus dari sisi keimanannya, tapi dari sisi ya realita dari nilai keimanannya itulah yang perlu digarisbawahi. Sama-sama beriman, tapi yang satu ini kreatif, yang satu ini aktif, yang satu ini semangat ya untuk memperkuat, memperkokoh imannya dengan beramal soleh, yang satunya lebih memilih untuk berdiaman. Ya, ini maksud. Maka dengan itu ujar Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Selalulah kamu ini bergegas, semangat ya, berkomitmen ala ma yanfa'uka, untuk selalu menjadikan apa-apa yang menjadi perbuatan kamu itu memberi manfaat untuk diri kamu. Ya, apa saja yang kamu lakukan dalam hal ihwal apa saja, sekiranya itu memberi manfaat. Diamnya saja bisa memberi manfaat. Contoh, orang diam ya mungkin sama-sama nobar, nonton bareng ya, tapi yang saikung ini sambil bertasbih, sambil bersolawat, kan berbeda tuh ya. Wajib. Ya, sekalipun tidak dibunyikan ya dalam tak, tak, tak, cuman bunyi ininya aja. Nah, itu kan berbeda dengan cuman ya ngabisin rokok aja. Wah, ya. Lain itu, sama-sama diamnya, sama-sama duduknya, sama-sama gembiranya, sama-sama dia dapatkan jagoannya. Tapi yang satu ini ada nilai plusnya, apa? Dia mendapatkan pahala. Ya, karena dia sambil diam sambil berzikir kepada Allah, sambil diam dia sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara contoh kecilnya seperti itu. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan itu memberi manfaat, apa saja, ya, memberi manfaat. Jadi dia betul-betul dilandasin dasar dengan ilmu. Ya, jadi melakukan sesuatu pekerjaan itu tidak ada sia-sianya, bermanfaat untuk dia, bermanfaat untuk orang lain. Ya, ajib. Nah, ya, seperti itu. Nah, itu ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jizanna. Ya, artinya semangat berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada Anda di setiap hal ihwal gerakan dan aktivitas Anda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasta'in billah. Jangan mengandalkan kekuatan semata-mata, itu akan lahir dari diri Anda. Tetap mintalah pertolongan kepada Allah. Wasta'in, minta pertolongan. Idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau engkau ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah. Karena zat yang maha pemberi pertolongan itu hanya Allah. Dalam hal apapun, di dalam kondisi apapun, untuk perkara apapun, minta kepada Allah, munajat kepada Allah, merengek, ya, merengek. Innallaha yuhibbu du'aal mulihin. Allah itu katuju, senang melihat hambanya kalau dia meminta, memintanya itu dengan cara merengek. Senang Allah itu. Ya Allah saya ini. Nah, contohnya itu. Ya Allah saya sudah sekian tahun ini. Sekian puluh tahun belum juga saya dapat jodoh, ya Allah, ya tolong ya Allah berikan saya pasangan. Bukankah ya Allah setiap yang kau ciptakan dari laki-laki akan mendapatkan pasangan perempuan, tapi kenapa ya Allah, nah, saya belum mendapatkan itu. Saya yakin pasti akan mendapatkannya, segerakan ya Allah. Jujuran sudah siap. Wah, jujuran sudah siap. Minta merengek kepada Allah sambil berusaha. Nah, ingat ya, harus ikhlas di situ, kita semangat bekerja sambil meminta kepada Allah. Itu namanya tawakal. Ya. Itu namanya tawakal. Kalau yang tidak tawakal itu, walaupun dia mengatasnamakan tawakal, dia menyerahkan perkara kepada Allah tapi dia tidak mau berusaha, itu Allah enggak suka. Yang demikian, dikit-dikit sudah terserah Allah aja. Hasbi Allah. Cukuplah Allah. Kedusah yang lain-lain, kedusah melibatkan ini Allah aja. Tapi kadang mau begawe, kayak apa? Kadang mau begawe. Ya, nah ini kriteria orang yang seperti itu, orang lemah. Ya, yang dimaksud dalam hadis ini, ujar Rasul SAW, kan ada bapak. Harus memang seperti itu. Apabila mendapatkan sesuatu hal yang membuat kita susah, payah, lemah, tidak bisa melakukannya, maka kembalikan kepada Allah. Hasbi Allah. Cukup Allah yang akan membantu kita. Tapi sambil kita berusaha, sambil kita bekerja, sambil kita ya mencari, berikhtiar. Ya, jangan cuma diam aja. Ini zaman susah ya. Aduh, hei. Ngalih benar weh ini nih. Ngalih benar tapi kada mau berikhtiar. Kada mau berusaha, itu tambah ngalih, hei. Ya, aduh, hei, duit ngalih weh ini dicari. Ya, kayak apa? Kada ngalih. Ya, ini kada mau mencari. Kada mau bekerja, mana ada duit datang seorang, peng tiba-tiba kantongnya hibak begitu. Oh ya, tiba-tiba kan seperti itu. Tidak mungkin. Ya harus ada ikhtiar. Allah itu memberikan rezeki lewat tangan orang. Ya, enggak langsung Allah berikan ke tangan kita lewat tangan-tangan orang itu, lewat teman-teman kita, andai taulan kita, ya, rekan-rekan kita. Ya, akhirnya kita dapat pekerjaan. Ya, nah, itu lewat-lewat mereka. Itu berarti itu intinya dari Allah. Cuman berkat ikhtiar kita, ada nilai ikhtiarnya. Jangan lemah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan lemah, wasta'in billah, meminta pertolongan itu kepada Allah, wala ta'jizanna, tapi jangan lemah kamu, jangan cuma diam aja. Sudah meminta, sudah. Ya Allah, ya saya minta jodoh, tapi dia berikutnya enggak berusaha. Enggak tanya-tanya, ikhtiarnya kan tanya-tanya. Eh, ding sana, napa? Kayubi, oh ya, di Cendana ada janda kah barang? kau emang ada gadis-gadis, kata bapak. Kenapa sih, kan siapa aja kayu besi, kan aku. Nah, kebujuran semalam tuh ada tetanggaku bisik-bisik halus lawan aku, kayu bi, kalau nya memang di Islamik itu ada hendak mencari jodoh, aku siap. Yang penting bujur-bujur.

Kamu dari mana? Jelaskan di situ. Bujur-bujur aku hendak mencari jodoh nih. Ada ikhtiar, ada usaha. Ya kan? Nah, seperti itu. Itu contoh. Namanya ada ikhtiar. Ya. Sambil kita meminta pertolongan kepada Allah, di sambil kita berikhtiar. Nah, di situ Allah akan membuka jalan untuk kita. Dari ikhtiar kita. Jadi artinya Allah akan mengapresiasi ikhtiar kita, usaha kita. Tidak mungkin. Tidak ada istilah. Slogannya itu, ya, bekerja itu menghasilkan kesedihan, itu tidak ada. Ya, artinya kerja keras itu pasti akan menghasilkan, akan mendapatkan jawaban kesenangan, gitu. Ya, dia tidak mungkin Allah membiarkan begitu saja. Ya. Wa in asabaka syai'un. Nah, kata Rasulullah, apabila ada yang mengenai kamu sesuatu, apa saja, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Ya, kalau ada nih seumpama kita salah langkah, salah jalan, salah pilih, ya, salah ambil keputusan, kemudian gagal. Kan bisa terjadi seperti itu toh. Ya, kita mengambil keputusan apa gitu, tiba-tiba salah. Aduh. Coba ya, semalam tuh atau kemarin tuh atau tadi itu saya tidak mengambil keputusan ini. Coba saya tidak jalan ini. Ya, pas begitu jalan, kita jalan A gitu, tiba-tiba dapat copet ke apa macam-macam gitu. Ya, coba saya enggak lewat situ ya. Mungkin saya selamat. Coba saya enggak lewat sini. Mungkin saya enggak ada apa namanya jatuh. Ya, mungkin kalau saya lewat sini saya tidak terkena ini, tidak terkena itu. Nah, itu di saat orang itu mendapatkan sesuatu musibah, itu sudah menjadi umum. Ya, sudah menjadi umum. Ya, mungkin kita masuk anggota bisnis syarikah. Ya, bisnis syarikah, bisnis secara kolektif. Ya, kemudian gagal. Aduh, coba kemarin tuh saya enggak ikut. Nah, kan bisa terjadi loh kayak gitu. Atau pas kita ikut travel, ya, daftar mau umroh, tiba-tiba enggak jadi. Ya, kenapa? Valid. Ya, umrohnya valid. Ini yang travelnya ini bermasalah. Sampai kita enggak jadi berangkat. Kan banyak seperti itu. Nah, ketika kita mendapatkan musibah seperti itu, kan namanya musibah. Kelalaian bukan dari kita, dari dia. Masalah bukan dari kita, tapi dari mereka. Ketika kita ikut bisnis kolektif seperti itu, tiba-tiba gagal. Aduh, coba saya enggak ikut. Coba saya enggak gabung. Ya, coba saya enggak mempersamainya. Nah, dan seperti itu penyesalan. Ya, tapi ada istilah, kalau saya enggak ke situ mungkin saya enggak rugi. Kalau saya enggak ikut di sana mungkin saya enggak rugi. Kalau saya enggak mendaftar di sana mungkin saya enggak rugi. Itu kalimat yang tidak boleh. Kata Rasulullah itu kalimat tidak boleh. Lau anni fa'altu kana kada wa kada. Ya. Kalau saya melakukan ini mungkin saya sudah begini. Karena saya ke sini akhirnya jadi begini gitu. Tidak sesuai dengan harapan. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Walakin akan tetapi qul, kata Rasulullah, sampaikanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini takdir dari Allah. Kalau Allah menghendaki akan terjadi. Seperti itu sudah. Jadi tidak ada marah-marah dan lain sebagainya. Cuman ini susah. Ya. Realnya itu tidak hanya beberapa orang saja. Ya, hanya beberapa orang. Ya, kalau sudah seperti itu, wah. Ya, bangkit sudah amarahnya. Ya, di situ akan terlihat aslinya marah-marah dan sebagainya. Kamu ini pengkhianat, dihujat ya, walaupun ustaz. Kamu ustaz apa ini? Ya, katanya mau berangkat bulan ini, ternyata enggak berangkat. Ustaz model apa ini, janji-janji palsu ini dan lain sebagainya. Wah, habis dah sudah. Ya, saya kalau tahu begini saya enggak bakalan ikut Pak Ustaz. Saya mungkin ikut ustaz yang lain. Seakan dia benar. Tapi kata Rasulullah, sungguh perkataan itu perkataan yang tidak baik. Itu perkataan yang bisa mengundang syaitan. Ya, mengundang syaitan yang akan memotivasi dia, mengompori dia untuk terus lebih marah sampai akhirnya
ya, menjadi viral, membludak dan lain sebagainya. Kan senang toh kalau sudah ada satu masalah kemudian viral sampai ke televisi, sampai ke koran, wih kayak puas gitu lah. Ya, yes, biar tahu rasa dia, biar kapok dia. Senang dia. Kalau sudah diviralkan itu sudah senang. Nah, ini tidak boleh, tidak baik. Ya, tidak baik. Siapapun orang lain kah atau mengenai diri kita. Ya, mengenai diri kita. Kita mau dalam hati kita, oh kita mau ke sana lewat Antasari. Tiba-tiba, oh enggak, lewat sana aja, lewat kota aja, lewat jalan tepian. Eh, pas di depan tepian di situ, ya, terjadilah insiden. Timbul di situ ada satu kata-kata yang tidak diinginkan oleh Allah, yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Kata-kata apa coba? Kalau saya tadi itu lewat Antasari, mungkin enggak terjadi seperti ini. Nah itu kan sial ini, ini gara-gara lewat sini nih. Itu padahal itu tidak boleh seperti itu. Oh ya, marah memang marah, artinya itu mungkin udah menjadi kebiasaan karakter seseorang. Tapi memang hal yang tersebut itu tidak terpuji dan tidak dianjurkan oleh Rasulullah untuk berkata-kata demikian. Jadi kalau sudah memang terjadi, sudah qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, wa masya'a fa'al. Ini takdir dari Allah, sudah ketentuan Allah, mau gimana lagi? Kalau sudah ketentuan dari Allah itu, mau lewat mana, mau kayak apa gin, tetap aja kan bisa. Sudah ketentuan dari Allah, mau gimana coba? Ya, andai pun kita lewat sini semua, tetap aja. Nah, itu pakai andai-andai itu, yang andai itulah yang kada boleh. Kalimat andai itu enggak kada boleh. Lau, namanya lau. Kalau, lau itu kan kalau. Kalau saya tadi tidak lewat sini. Ya, kalau saya dulu itu tidak memilih kamu. Nah, sejadi itu ada kata-kata gitu kan. Tidak memilih kamu, mungkin saya tidak begini, katanya kan suka ada tuh. Ya, gara-gara kamu, ya Allah ya Rabbi. Jadi di kambing hitam kan istrinya dia, udah punya anak 2, udah punya anak 3. Hanya gara-gara sepele sampai ada kalimat begitu. Kalau dulu saya tidak memilih kamu, mungkin tidak sesusah ini hidup saya. Tidak semiskin ini saya ini gara-gara kamu. Allahu Akbar. Ini banyak terjadi seperti itu. Ya, dia tidak percaya dengan takdir, tidak percaya dengan ketentuan. Cuma kalau dia kembali kepada Allah, maka Allah dapat merubah segala-galanya, asalkan dia mau kembali kepada Allah. Kenapa saya katakan Allah akan merubah segala-galanya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sudah kita kembali kepada Allah, jadi bukan kita marah dengan orang, tapi kita kembali kepada Allah. Karena memang ini semua aturannya Allah. Bukan berarti kita ini demo karena kita tidak nerima, tidak. Ya, kita minta yang terbaik. Kita serahkan kepadamu ya Allah. Apa yang engkau berikan itu adalah yang terbaik. Di saat kita mempunyai sifat lemah lembut kepada Allah, Allah akan lebih lembut lagi ya pelayanannya untuk kita semua. Makanya di situ, may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Coba datang kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Salatnya dijaga, baca Al-Qur'annya, ya, birrul walidainnya, silaturahminya, ya, sosialnya semuanya ditingkatkan semampu kita, kemudian munajat kepada Allah. Di situ akan mendapatkan jawabannya dari Allah. Segala sesuatu hal kesusahan jika dikembalikan kepada Allah pasti akan mendapatkan solusinya. Ya. Pasti itu, banyak sekali saya rasakan seperti itu, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Ternyata solusinya hanya bisa kembali kepada Allah, tidak bisa dengan mengedepankan kekuatan kita, kehebatan kita. Ya, itu semuanya hanya pinjaman dari Allah dan hanya ilusi saja. Ya, pada hakikatnya Allah lah yang mengendalikannya. Jadi kembalikan kepada Allah. Wasta'in billah wa la ta'jizan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu ama amal syaitan. Ya. Karena apa? Ujar Nabi, fa inna lau, sesungguhnya lau itu kalimah lau, andai. Ya, andai itu kan namanya andai, sampai ada nyanyinya kan. Andai dai, engkau ke bulan enggak apa dan lain sebagainya, itu nyanyiannya itu. Ya, itu yang namanya andai itu enggak usah dipercaya, itu namanya andai, menghayal, hayalan. Ya, andai itu hayalan. Kata Rasulullah,
fa innalau, sesungguhnya andai, kalimah andai, kalimah seumpama, kalau dan lain sebagainya itu

yaftahu amal syaitan hanya akan membuka ya peluang untuk syaitan mempengaruhi kamu, ya menguasai kamu dan mengendalikan kamu, kata Rasul. Nah, tambah dipanas-panasi sama syaitan. Ayo, kompor-kompori. Ya, kamu emang salah. Coba kalau enggak ke situ, salahkan siapakah yang mau kamu salahkan? Seperti itu. Ya, padahal kalau kita dikembalikan lagi kepada asalnya, itu adalah takdir dari Allah. Ma qadarullah fa'al. Yang sudah ditentukan oleh Allah, maka itu akan terjadi. Kalau tidak, enggak bakalan itu terjadi. Pernah suatu hari Rasulullah menghakimi dua orang. Ya, menghakimi dua orang. Jadi ketika Rasulullah menghakimi dua orang tadi, satu daripada yang dua itu, ya, dia tidak nerima. Ya, tidak terima dia. Dia kayak berbalik itu, hasbi Allah, cukup aja Allah, ngapain pakai melibatkan Rasulullah gitu. Ya, pakai melibatkan manusia. Hasbi Allah, cukup Allah aja. Dia sambil meninggalkan Nabi Muhammad. Yang satunya tetap masih duduk. Ya. Yang satunya tidak mau dia terima. Ketika Rasulullah SAW memberikan satu penyelesaian, satu makhraj, satu jalan keluar. Ya. Yang satunya nerima. Yang satu tidak. Artinya, saya nggak perlu. Ya, nggak perlu manusia. Cukup hasbi Allah. Kemudian dipanggil sama Rasulullah SAW. Hey fulan, kalimahmu itu bagus. Ya, kalimahmu itu bagus, sangat bagus sekali. Itu maknanya bertauhid kepada Allah. Hasbi Allah, cukuplah Allah yang mengurusi kita semuanya. Karena al-mudabbir huwallah, yang mengatur kita Allah. Al-mu'ti huwallah, yang memberi kita itu Allah. Ar-razzaq, yang berrezeki itu Allah. Tapi ingat, ya, Allah sangat dan amat menghargai kinerja kita. Ya, menghargai kinerja kita, kerja kita itu. Allah itu menghargai. Syariat itu Allah menghargai. Ya, ada satu orang mencuri lembu, mencuri sapi. Ya, mencuri sapi. Jadi ketika si pencuri ini didapatkan ya oleh si pemiliknya, "Kamu yang mencuri sapi saya." Wah, mengelak dia. Si pencuri, enggak, kata siapa saya mencuri sapi kamu? Enggak, pokoknya saya tahu yang mencuri sapi saya itu adalah kamu. Apa buktinya? Ya, enggak, pokoknya saya yakin karena ada yang memberitahu saya. Siapa yang memberinya? Memberitahunya ternyata itu ulama tasawuf. Ya, ulama tasawuf. Jadi dia ya memberitahu kepada si yang punya sapi itu kalau sapinya dicuri ya oleh si ulama tadi itu berdasarkan mata hatinya. Jadi dia mata hati. Jadi bukan berdasarkan syariat, berdasarkan mata hati. Ya. Jadi sapi kamu itu dicuri ya pada malam hari jam sekian, tanggal sekian, ya bulan sekian, tahun sekian. Saya tahu. Ya. Betulkah? Sapi kamu ada di sana, orangnya ada di sana. Ya, dan begitu diteliti, betul. Tepat. Sapinya ada sesuai dengan yang disampaikan tadi sama guru spiritualnya, orangnya pun betul. Orangnya di sana, bersembunyi di sana, betul. Sesuai. Aji. Akhirnya dia tidak bisa mengelak karena apa yang dia lakukan dia perbuat ya, disampaikan sama si pemilik sapi itu atas pengetahuannya dari si guru spiritualnya itu betul semuanya. Nah, kamu saya akan adili. Kamu akan saya adili. Tapi kata si pencuri, kamu itu mengadili saya tidak bisa. Kamu ini tidak ada bukti ya untuk menuduh saya. Saksinya ada enggak kalau saya mencuri itu? Kan enggak ada. Kamu hanya ya prasangka saja menuduh saya ini kalau saya mengambil sapi. Ya, jadi kalau saya menolak, saya berarti kan benar saja. Karena kalau kamu menyatakan saya pencuri, ya, kamu dari mana? Siapa saksinya? Ada enggak yang melihat saya mengambil sapi? Ah, enggak mau tahu. Pokoknya saya akan membawa kamu ke pengadilan. Oke. Bawa aja saya ke pengadilan. Tapi saya akan tidak nerima nanti di sana. Ya. Nah, si pencuri ini pun akhirnya dia
mencari guru spiritual. Ya, dapatlah guru spiritualnya ahli fiqih. Ya, ini bertarung antara ulama ahli fiqih dan ulama ahli tasawuf, ahli sarirah, ahli batin. Sampai pada waktu di pengadilan. Ya, waktu di pengadilan. Maka si penuntut tadi itu yang pertama, ya. Silakan di pengadilan itu kamu untuk memberikan penyampaian perihal dengan kehilangan sapi Anda, ya, dan kamu telah mendapatkan, ya, orang yang telah mencurinya menurut kamu, tolong kamu sampaikan di sini. Ya, yang menguatkan kamu, ya, dasarnya apa sehingga kamu menetapkan si fulan itu sebagai pencurinya. Baik, yang mulia, sampaikan. Saya punya artinya alasan. Saya menuduh dia itu bukan sebatas menuduh, tapi saya punya alasan. Alasannya apa? Ini ada guru saya. Tolong guru disampaikan. Gurunya berbicara, assalamualaikum bla bla bla. Langsung saja kata gurunya, jadi tidak bisa dipungkiri lagi tuh, sudah. Dia itu pencuri. Dia itu sudah pencuri, di meja itu sudah. Dia yakin. Ya, loh, apa alasannya, Pak? Bapak menuduh dia si pencuri itu? Ya, saya melihat kok mata batin saya dan itu bisa dibuktikan. Ya. Bisa dibuktikan, kamu ngaku kamu mencuri itu jamnya jam tepat jam sekian malam ini tanggal sekian tahun sekian, tidak bisa dipungkiri kamu. Itu ucapan saya nggak pernah melenceng. Fuatuh. Pokoknya dia mana saksinya? Nggak ada saksi. Pokoknya saya sudah Allah yang menjadi saksi. Apalagi kamu ini. Aku aja sudah Allah yang jadi saksi. Kamu betul kan? Gak bisa kamu ini mengelak. Ya, kalau kamu tetap mengelak, saya akan doakan kamu ditelan sama bumi. Doakan begitu. Saya akan doakan kamu ditelan sama bumi. Mau enggak? Diam dia. Tapi kan harus ada bukti katanya. Kamu nuduh saya itu sebagai pencuri. Gak bisa, sudahlah kamu itu pencurinya. Ya, nggak ada saksinya. Walaupun nggak ada saksinya, Allah yang jadi saksi. Tetap kamu nggak mau nerima, nggak katanya. Doakan sama si ulama tadi, si guru spiritual. Ya Allah, saya yang menjadi saksi dan engkau juga menjadi saksi. Ya, mata batin saya melihat. Ya Allah, buktikan ilmu engkau itu mulia. Pembuktiannya hari ini, saat ini, ya Allah. Kalau memang mata batin saya itu betul, itu merupakan ilmu-Mu yang Engkau ridai, ya Allah. Maka telanlah separuh batang tubuh orang itu oleh bumi. Telan, ya Allah, separuh batang tubuhnya oleh bumi. Biar semuanya orang tahu kalau apa yang saya sampaikan itu adalah betul. Karena saya bukan berdasarkan hawa nafsu, melainkan itu adalah mata batin saya. Itu pengaruh positif dari ibadah saya selama ini, spiritual saya selama ini kepadamu, ya Allah. Tauhid saya ini kepadamu. Buktikan, ya Allah. Langsung terbelah. Ya. Wah, di pengadilan itu langsung, ya, bumi terbelah. Tenggelamlah separuh badannya orang tadi itu. Wah. Telan betulan sama bumi. Tapi orang ini masih kekeh dia. Masih kekeh enggak nerima, ya Allah, katanya. Saya enggak terima, ya Allah. Saya pun punya guru spiritual. Orang itu nuduh sama saya tanpa ada saksi yang jelas. Sementara orang kalau nuduh kan harus ada saksinya. Ini tidak ada saksinya, ya Allah. Saya tidak terima, ya Allah. Saya juga punya guru. Wahai guru, selamatkan saya. Jadi gurunya juga, ya, berdoa juga sama Allah itu. Kata gurunya, ya Allah, kalau dia mengedepankan ilmu batin, saya tidak menafikan bahwasanya ilmu batin itu memang ada. Ya, artinya cahaya ilmu-Mu itu pasti ada tertanam di hatinya. Orang tersebut
itu pengaruh positif dari spiritualnya dia kepadamu ya Allah. Tapi saya pun memohon kepadamu ya Allah. Ini sama-sama saya memohon dan saya akan mengedepankan kebenaran sesuai dengan hukum syariat. Hukum syariat, kalau seseorang nuduh, anggap nuduh zina, nuduh mencuri dan lain sebagainya, tanpa ada saksi itu tidak kuat. Harus ada saksinya. Jadi dia menuduh tanpa ada saksi, walaupun itu betul dia mencuri, tapi itu dia ya, menyampaikan kepada si pencuri itu adalah pencuri hasil daripada mata batinnya, bukan dari mata zahirnya. Memang betul, tapi secara ilmu fikih, secara syariat, kata gurunya nih, yang si pencuri ini, katanya itu tidak sah. Jadi saya minta kepadamu ya Allah, kalau memang ilmu syariat itu, ilmu fikih itu betul, maka saya memohon juga kepadamu, keluarkan batang tubuh yang ditelan sama bumi tadi itu seperti semula ya Allah. Tak. Maka diijabah juga. Ya, diijabah lagi itu keluar lagi. Deng gitu, masyaallah ajib. Ya. Artinya ini hikmahnya apa? Hikmahnya orang ada bahasanya itu kasyaf. Ya, kasyaf. Kasyaf itu ya melihat secara mata batin. Dari saking artinya kuat spiritualnya dia kepada Allah, sampai mata batinnya itu ya bisa memandang jauh lebih jelas ya terhadap hakikat, kan seperti itu, terhadap substansi sesuatu yang ada di muka bumi ini bisa terlihat dengan hakikatnya, mata batinnya itu ya. Tapi syariat pun tidak bisa dikesampingkan ya, tidak boleh, sesuatu itu ada aturannya. Sekarang seperti sholat ya, sholat dia sholatnya khusyuk dan lain sebagainya, tapi enggak wudu, kira-kira sah enggak wudunya? Kan enggak sah, harus ada wudu syariat. Wudu bagus wudunya, tapi istinjanya enggak bagus, sah enggak? Kira-kira wudunya enggak sah. Kenapa? Istinjanya enggak baik, dia ketika cebok enggak bersih, gimana mau istinjanya diterima? Kalau enggak istinjanya diterima, bagaimana wudunya mau diterima? Kalau wudunya enggak diterima, bagaimana sholatnya mau diterima? Ini berkesinambungan, ini hukum syariat. Tak bisa. Ya, sebenarnya secara ilmu syariat, ya, kita melihat ada seseorang keluar dari kamar berduaan. Ya, bukan suami istri, rambutnya basah. Itu tidak boleh kita langsung memvonis dia itu berzina. Tidak boleh. Kalau kita mengacu kepada hukum syariat. Jadi memang harus ada saksi. Jadi ketika kita melihat ada dia yang dicurigakan, ini kos-kosan sana ada perbuatan mesum, jangan cuman katanya, ujarnya, gak bisa. Harus kita melihat, diintip. Jangan juga pas diintip kayak film Dono gitu, yang dibuka sepatu, padahal buka sepatu itu, tapi diintip tuh harus melihat. Nah, ketika kita menyaksikan dia berbuat selingkuh tadi, betul-betul sampai dalam ilmu fikih itu disebutkan ya, mohon maaf, kayak celak-celak untuk mata itu kan ada jarumnya, masukkan celak seperti itu, kita melihatnya dia itu, kemudian tidak cukup dia, kita sendirin kita panggil teman-teman, sini kita undang seperti itu, undang teman kita, lihat, kamu lihat enggak? Gantian. Lihat, bukan gantian. Jangan lihat nafsu ini untuk jadi saksi ini. Oh iya. Jelas enggak? Jelas. Baru kita bisa kategorikan dia zina. Melihat dengan jelas apa yang mereka lakukan di dalamnya itu, dan ada saksi yang melihatnya dua orang minimal. Kalau perempuan tiga orang atau lebih, baru itu bisa dikategorikan dia pezina. Kalau cuman basah-basah atau cuman ya dadah, nanti kita ketemu lagi ya situ ya, langsung di polis, hakimi pukul, deng dong, tidak bisa. Kalau kita mengacu kepada hukum syariat, jadi harus jelas. Nah ini kata syekh ini harus jelas menuduh orang itu, ada saksinya, mana saksinya anda? Tidak bisa. Ya Allah, ini saya bukan menafikan ilmunya dia, dan dia pun tidak boleh menafikan ilmu kami. Akhirnya si pencuri ini bergetarlah dia, menyaksikan dua ulama yang mengedepankan kehebatannya,
kata si pencuri, betul. Apa yang disampaikan gurunya beliau betul, guru saya juga betul. Memang yang tidak betul

itu adalah saya. Yang tidak betul itu saya. Dia betul, beliau betul. Ini ulama-ulama besar, Syekh Jabarti, ya, ahli tauhid. Dan ini ulama besar, ahli fikih. Dua-duanya ini ulama besar, saya apresiasi. Yang enggak salah, yang enggak betul itu saya. Memang yang mucil, saya mengambil lembunya orang tadi itu. Saya sekarang saya ngaku, baru saya menyerahkan diri seperti itu. Artinya sepertilah hukum syariat dan hukum hakikat. Dua-duanya cuma jalannya berbeda, tapi dua-duanya betul. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan selalu dijaga, dilindungi dari hal-hal yang tidak baik untuk kita dan keluarga kita. Dan semoga kita keluarga dijadikan keluarga yang rukun, damai, dan keluarga yang tidak lepas daripada naungan Allah Subhanahu wa taala, hujan rahmat serta keberkahan dari-Nya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran tayyiba. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa du'ain la yustajabu lahu. Nasaluka ilman ladunni wal mashrab safil haniya wahab yaghni. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-taqati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته بذلك. لكن في رواية البيهقي على تنبهات إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menangkan rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Ini dulu, bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Ada lagi? Baik, kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid, zuhur,

perintah yang kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung untuk makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah menggapa. Namun tidak wajib. Mau ada makaga, ada kemungkinan ini tadi sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tentang kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kan ada sumah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

Mbahnya Salindang ini kalau jadi emparakan Mbah Yamsa. Ngobrol kayak cacak meliti Mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan salat itu. Nabi sembahyang bersandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makai. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Kada membangun bahasa, kada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya ini, lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Asing aja batal kok. Tinggal ruku tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum ruku, belum tidak. Nah bangkit, bangkit berdiri, ruku, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin, dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Ya imam aku ini asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam, sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud. Namanya

0: belum susah kuwi. Aku belum susah kuwi, masukir sahwi. Nggih sahwi, metu pulang salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau perhatian segi sahwi itu ini batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau perhatian segi sahwi itu mungkin bahagia sih ya. Nah, batal sembayangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kata-kata salam. Karena kali ingat.
1: Kali ingat segi sahwi.
0: Asalkan waktunya dekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segi sahwi itu
0: segi sahwi. Dua kali segi sahwi. Anjar,
1: assalamualaikum warahmatullah.
0: Ulang biasa,
1: assalamualaikum warahmatullah.
0: Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid, atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang, ia ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat. Tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi.
1: Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sudah masalah dengan

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin softnya. Jangan digabungin, soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid terus. Ya, itu. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin enggak?

0: tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

0: akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.
1: Walaupun

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

0: خَالِدُونَ.
1: Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Dan setiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil, dan sedikitpun tidak dizalimi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun,
0: yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: yaqun.
1: Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

0: ينفقون.
1: Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan.

0: Abidin.
1: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: الْعَلِيمُ.
1: Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Dia Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."
1: Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
0: Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

0: pun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

0: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
1: Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun.
0: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman.
1: Walau ja'athum kullu ayatin hatta yara'ul 'adzabal 'alim.
0: Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

0: الْفَاسِقِينَ.
1: Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

0: yaqilun.
1: Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

0: وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhan nasu qad jaakumul haqqu min rabbikum.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang
1: Allah terbaik. Menjanjikan empat hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
2: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
3: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulatsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, antum tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

bacaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang ihsan. Jadi pertamanya, mereka itu orang-orang sedikit tidurnya. Dan dekat-dekat waktu fajar, mereka banyak berzikir, beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

habis sholat subuh jangan tidur lagi. Yang lagi keluar jalan, mau ke rumah tetangga ke, mau duduk di pasar ke. Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya Allah,

0: tahan dulu.
1: Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkenaan lillahi ta'ala. Sudah bisa.
2: Ada yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

0: berpuasa kepada Allah, insya Allah salat sunat 2 rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala, thumma yastaghfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silam salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Dalam Islam banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan pemeluknya untuk bersikap disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan kepada ulil amri dari kalangan kamu. Disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang tangguh dalam memegang teguh prinsip, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang mundur dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan jauh dari sifat putus asa. Perlu kita sadari bahwa betapa pentingnya disiplin dan betapa besar pengaruh kedisiplinan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa maupun kehidupan bernegara. Pendengar, disiplin dalam penggunaan waktu perlu diperhatikan dengan seksama. Waktu yang sudah berlalu tak mungkin dapat kembali lagi. Demikian pentingnya waktu sehingga berbagai bangsa menyatakan penghargaan terhadap waktu. Orang Inggris mengatakan time is money atau waktu adalah uang. Peribahasa Arab mengatakan waktu adalah pedang atau waktu adalah peluang emas. Dan kita orang Indonesia mengatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Tak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang berhasil mencapai sukses dalam hidupnya adalah orang-orang yang hidup teratur dan berdisiplin dalam memanfaatkan waktunya. Disiplin tidak akan datang dengan sendirinya, akan tetapi melalui latihan yang ketat dalam kehidupan pribadinya. Ada 4 cara agar kita tidak menjadi orang-orang yang melalaikan waktu, yaitu beriman, beramal saleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Inilah yang dijelaskan dalam ayat terakhir surat Al-Asr, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran serta nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Cara yang pertama adalah beriman. Iman secara bahasa bermakna membenarkan, maksudnya membenarkan segala hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pokok-pokoknya tersistematisasikan dalam rukun iman. Iman sifatnya abstrak, dimensinya batiniah. Karenanya yang paling tahu apakah iman seorang itu kuat atau lemah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui masalah gaib. Walaupun iman itu abstrak, Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sejumlah ciri orang-orang yang beriman dan imannya benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, serta ampunan dan nikmat yang mulia. Pendengar, iman itu bersifat fluktuatif, artinya kadang-kadang meningkat dan kadang-kadang menurun. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu dapat bertambah dan bisa pula berkurang. Oleh sebab itu, kita wajib merawat iman agar tetap prima supaya tidak terjerumus menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian cara kedua, beramal saleh. Amal soleh adalah aktivitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa pekerjaan itu memberi manfaat untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Selain itu, pekerjaan tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan amal soleh sebagai perbuatan yang berguna bagi diri pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Jadi, karya atau kreativitas apapun yang kita lakukan dengan penuh kesadaran demi kemaslahatan diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat dapat disebut amal soleh. Harus diingat, amal soleh itu harus dibarengi dengan iman. Karena amal soleh tanpa dilandasi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi sia-sia. Hal ini sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 23, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami hadapi segala amal baik yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian yang ketiga, saling berwasiat dalam kebenaran. Orang yang saling berwasiat dalam kebenaran berarti saling menasihati untuk berpegang teguh pada kebenaran. Kata Al-Haq di sini berarti kebenaran yang pasti, yaitu ajaran Islam. Maka syarat agar manusia terhindar dari kerugian adalah mengetahui hakikat kebenaran Islam, mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada orang lain. Siapa saja yang tidak mau mengajak manusia lain untuk berpegang pada kebenaran Islam, setelah ia mengetahuinya, ia termasuk dalam orang-orang yang merugi. Mengajak orang lain berada di jalan kebenaran bukan sekedar tugas para kiai, ulama, ustaz, ataupun lembaga dakwah, namun merupakan kewajiban setiap individu muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, fa huwa adhaful iman." Siapa yang melihat kemunkaran, maka ubahlah dengan kekuasaan. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan, dan kalau tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hati. Dan itulah iman yang paling lemah. Kewajiban ini ditunjukkan kepada setiap individu muslim. Kapan dan dimanapun melihat kemungkaran, kita wajib mengubahnya sesuai kadar kemampuan kita. Saling menasihati untuk berpegang teguh pada kebenaran harus dilakukan dengan ilmu, penuh kearifan, dan menggunakan kata-kata yang santun, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan yang terakhir, saling berwasiat dalam kesabaran. Kesabaran adalah suatu kekuatan jiwa yang membuat orang menjadi tabah menghadapi berbagai ujian. Sabar begitu penting untuk kita miliki. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sabar sebanyak 103 kali dalam Al-Quran dengan berbagai konteks. Jiwa sabar harus kita miliki karena ujian akan selalu mewarnai kehidupan kita, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami akan berikan ujian padamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira orang-orang yang bersabar. Pendengar yang budiman, terdapat tiga macam disiplin yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah disiplin dalam beribadah. Pendengar, ibadah berarti tunduk dan merendahkan diri hanya kepada Allah yang disertai dengan perasaan cinta kepadanya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa disiplin dalam hal beribadah itu mengandung dua hal. Yang pertama, berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, baik berupa perintah atau larangan maupun ajaran yang bersifat menghalalkan, menganjurkan, sunnah, makruh dan syubhat. Dan yang kedua, sikap berpegang teguh yang berdasarkan cinta kepada Allah, bukan karena rasa takut atau terpaksa. Maksud cinta kepada Allah adalah senantiasa taat kepadanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, pendengar, disiplin dalam bermasyarakat. Hidup bermasyarakat adalah fitrah manusia. Dilihat dari latar belakang budaya, setiap manusia memiliki latar belakang yang berbeda. Karenanya, setiap manusia memiliki watak dan tingkah laku yang berbeda. Namun demikian, dengan bermasyarakat, mereka telah memiliki norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan serta peraturan yang disepakati bersama yang harus dihormati dan dihargai serta ditaati oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Agama Islam mengibaratkan anggota masyarakat itu bagaikan satu bangunan yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda-beda, manakala salah satu komponen rusak atau binasa. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi, yang artinya seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya. Dan bentuk disiplin yang ketiga yaitu disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendengar, negara adalah alat untuk memperjuangkan keinginan bersama berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh anggota atau warga negara tersebut. Tanpa adanya masyarakat yang menjadi warganya, negara tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, masyarakat merupakan prasyarat untuk berdirinya sebuah negara. Tujuan dibentuknya suatu negara adalah seluruh keinginan dan cita-cita yang diidamkan oleh warga masyarakat dapat diwujudkan dan dapat dilaksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya, seorang muslim wajib mendengar dan taat baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiat. Apabila ia diperintah mengerjakan maksiat, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar dijadikan hamba yang berdisiplin dalam beribadah kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan solawat-solawat. Karena kalau tidak, nanti TikTok diisi setan, FB diisi iblis, Instagram diisi hantu.

0: Betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan, pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya sifulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah, jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu.
1: Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pakada kala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihatu lima kuriyatlah. Al-Fatihah Allah Ta'ala ya'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an mashayikhina wa 'an ikhwana al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan li ruqut bil 'ulum bi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qutb al maqam Sheikh Abdul Qadir Jilani qutb al hal Muhammad bin Abdul Karim Samman al-Madani Ibnu Athaillah Iskandari Muhyiddin Ibnu Arabi Junub Baghdadi Hasan al-Basri wa ila ru'ya alimun 'allama al-'arbi la maulana Syekh Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari wa usulihi wa furu'i wa ila arwahi wa ila ruhi ustadina wa murabbi ruhina al-'alimul 'allama al-'arbi Abu Muhammad Amin Badali wa ila arwahi masyayikhina wa walidina wa dhawil 'uqbi 'alaina بأن الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وأمدادهم وكرامة في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا وإياهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإلى حضرة النبي ذي الشفاعة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى وفضله على سائر الأنبياء وجعله سيد وجعله سيد البشر الله سبحانه وتعالى melebihkan Rasulullah على سائر الأنبياء atas seluruh nabi-nabi karena Allah melebihkan Rasulullah itu melebihi atas seluruh nabi-nabi. Kata-katanya aja kada kau dihiri. Allah melebihkan. Wa faddalahu, Allah melebihkan. Amun nabi-nabi yang lain atau Quraisy itu sakit hati melihat nabi dilebihkan. Berarti tasariki Allah itu aja kada kawadang kita apabila Allah sudah melebihkan lawan orang itu kawalah kita sarik tasariki Allah nang melebihkan wa faddalahu ala sayyiril anbiya dan Allah melebihkan ia akan dia melebihkan Allah akan dia Rasul ala sayyiril anbiya atas seluruh nabi-nabi waja'alahu dan Allah menjadikan akan dia Rasul sayyidal bashar penghulu seluruh manusia Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami. Ya Allah, ini Allah melebihkan. Wa mana'aka malal imani bisyahadat tauhid, dan tidak sempurna. Wa mana'a dan menegak Allah kesempurnaan iman. Tu mana'a, ambujurnya mana'a. Wa mana'aka malal imani bisyahadat tauhid, dan menegak, tertegah akan sempurnanya iman dengan syahadat tauhid. Wa huwa qawlu la ilaha illallah malam yahtarin biha syahadat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kada dihukumkan beriman kalau hanya mengata asyhadu an la ilaha, amun kada menyambung wa asyhadu anna muhammadar. Wa mana'aka malal imani bisyahadat tawahidi wa huwa qawlu la ilaha illallahu malam yaktarin biha syahadat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kada diterima iman seseorang walaupun sudah mencetuskan kalimah tawahid selama kada mencetuskan kalimah syahadat ar-rasul. Asyhadu an la ilaha illallah mun kada disambung wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu mengetahui fungsi rasulullah. Hendak mengetahui kejayaan dan keistimewaan rasul. Napa dia mengumpul rasulullah itu seluruh nabi-nabi. Seluruh nabi-nabi ada mempunyai mukjizat. Seluruh mukjizat nabi-nabi yang dahulu itu lawan rasul ada. Sekali lagi, seluruh nabi-nabi itu ada mempunyai mukjizat. Mukjizat nabi-nabi yang dahulu itu nabi ada punya. Seluruhnya itu nabi kita melengkapinya. Bahkan diistimewakan lagi. Nang nabi-nabi nang dahulu tu kadada diistimewakan Rasulullah ada. Kenapa nang kadada nabi-nabi nang dahulu? Faminha taktirul qalil baburul alim wa taslimul hajab وطاعه الشجر وانشقاق القمر والاخبار بالمغيبات وحنين الجزع الذي هو من خوارق العدد وشهاده الضب والغزاله بالنبوه والرساله. Itu diistimewakan rasul, nang lain kadada dibari nabi ada, tetapi seluruh mukjizat semua sirna habis. Maka itu di dalam kitab tauhid yang paling besar mukjizat rasul itu apa? Yaitu Quran. Mukjizat yang paling besar yaitu adalah Quran. Karena Quran itu kekal sampai hari kiamat. Membacanya Quran berpahala. Di samping Quran dijadikan sebagai sumber hukum, juga Quran dijadikan sebagai sumber bacaan. Mudah-mudahan naik awal dua itu nah. Bulan turun ke pangkuan Rasulullah tang hari-hari. Allah. Matahari bersinar gelap timbul bulan, bulan turun ke pangkuan kemudian menyatu ke atas kepala, mengata dua kalimat syahadat, naik ke atas, tenggelam matahari, terbit bulan, kemudian tinggalan bulan, terbit matahari, kembali bersinar matahari. Itu kejadian Rasulullah waktu khalifah atau raja dari negeri Syam, Habib bin Malik, pada ketika datang ke kota Mekah membawa 10.000 tentara ke negeri Mekah. 10.000 orang datang. Sampai di batas kota Mekah, bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini kenal waktu berdagang ke negeri Syam. Ujar Abu Jahal, wahai Raja Habib bin Malik, penguasa negeri Syam, apa tujuan kalian ke Mekah? Kata Habib bin Malik, kami hendak jumpa sama Muhammad. Kabarnya yang terdapat di dalam kitab Injil, dia sudah ada di Mekah. Dia sudah mengaku Nabi akhir zaman. Di dalam kitab Taurat, kitab Injil, ceritanya ada, orangnya belum ada. Sekarang menurut kabar, ujar Habib bin Malik, sudah ada. Al-hadithus tsani an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi at-taurata illa sifran wahida kana yadkhulu wa yartimu sunduq falamma mata bi fatahtu fa idzan fi nabiyyu akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Dalam maulid di Bani, ujar Abu Jahal, yang itu anak kemenakanku, nyak ada suah ke pesantren, nyabu bungol pintar, ya Allah, mamarina Muhammad tu bungol pintar, kada suah ke pesantren, layau orangnya, layau. Masa Muhammad jadi nabi dan rasul kada suah ke pesantren, kada suah belajar di bangku sekolah, kada suah. Percaya ke Habib bin Malik? Dak. Mana orangnya? Mereka berkumpul di samping Baitullah, 10.000. Ujar Abu Jahal, mengirim utusan, Rukiyah Muhammad, panggil Muhammad di rumah Khadijah. Sampai utusan tadi ke rumah Khadijah, dipandangkannya itu paman Sidin mengiyau bahwa ada tamu datang dari negeri Syam, 10.000. Khadijah gemetar mendengar tamu datang 10.000. Waktu itu Rasulullah dipakaiani oleh istri tercinta Khadijatul Kubra, Mama Kayani, dengan serba hijau, baju jubah hijau. Wih, kadanya P3 bang. Menangis Khadijah turun mendoakan Rasulullah, Allahumma zhir millata Muhammadin, Allahumma zhir millata Muhammadin, ya Allah, nampakkan agama Muhammad, manangakan Muhammad, nampakkan. Andil istri tercinta untuk menjadi tamu memakaiani Rasulullah. Baya sampai Rasulullah ke hadapan Raja Habib bin Malik, penguasa negeri Syam, cangang itu. Habib bin Malik cangang. Asak ada-ada putungan orang ni pandusta. Lain pang orang halabiu, lihat potongan tajakan kupiah alim aja, lihat betis haro kaki, ujur aja lah, dilihat betis kaki, dilihat betis kepala itu mungkin bongol lagi. Lalu waktu itu Habib bin Malik berkata, Muhammad, lebaik, kata Rasul. Nah, kada gila. Ya Habib Malik ini baik aja orangnya. Siapa engkau? Siapa namamu? Apa tugasmu? Ana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia seluruhnya. Benar, ujar Habib bin Malik, sudah nih, sudah iya, pas sudah dilihat lagi Muhammad, boleh saja Muhammad orang mengaku. Balikulli nabiyyin la budda lahu mu'jizatun, setiap nabi ada tanda kebenarannya. Orang alim itu ada cirinya. Kadinya dipotongan aja pang, ada cirinya. Balikulli nabiyyin la budda lahu mu'jizatun, setiap nabi ada mu'jizat. Ngaku sih bisa, tapi mukjizat kamu apa? Bukti kamu utusan Allah itu apa? Apa hendak, kata Rasulullah? Apa maunya kamu? Kalau aku mengeluarkan mukjizat, kalau hati kalian tidak berkenan, nang hendak ikam nang apa? Bungolnya Abu Jahal ini bisa disihirnya Muhammad ini, kena bisa beriman nih. Khadijah menangis, Khadijah, ya Allah berikan petunjuk ya Allah orangnya 10 ribu, sebab apabila tidak beriman 10 ribu, tambah musuh lagi 10 ribu, bila beriman jadi kawan 10 ribu, pembantu. Anke yaitu buai orang lawan laki. Laki berusaha seorang andil di rumah tangga, menyusui anak, anak bure, sembahyang duha, doakan laki berusaha supaya sugih, supaya jangan berbini. Nya bila sugih laki ini kalau anak berbini, apalagi pengusaha batu bara, ya. Nah, apa lain? Apa mau kamu apa? Ambil berkat lah. Mengatakan Rasulullah ini mudah-mudahan indah zikri aulia tanzilur rahmat. Apalagi Rasulullah Sayyidul Bashar. Ujar Abu Jahal, pintai nang sulit-sulit. Pintai nang sulit, nang nyambat awar tu, war bana Muhammad menantang bana hari tang hari. Kalau kau benar jadi nabi dan rasul, redupkan matahari itu, tinggal makan matahari itu, mom.

anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian naik ke atas, bersinar, tenggelam, timbul lagi matahari. Ahsanta ya Malik, benar-benar setuju saya Jabu Jahal permintaan nikam itu, di luar pada akal itu. Memang mukjizat itu amrun khariqun lil ada. Suka Abu Jahal, artinya kada harapan Muhammad tuh, kada ada harapan kabul. Lalu berkata Rasulullah, andai kata apa yang kalian pinta dikabulkan Allah, berjanjikah kalian beriman? Pahamlah kata-katanya itu, andai kata dikabulkan Allah apa yang kamu minta, berjanjikah kalian akan beriman? Apa bilang raja? Belum Muhammad. Baca isi hatiku lagi, satu permintaan. Apabila satu permintaan dalam hatiku ikam bisa membaca dalam hatiku, aku beriman. Bujur-bujur, ini 10.000 bang, ganal juga. 10.000, caya saya ikut aja kurang lebih 10.000. Ringkas kata, Rasulullah berangkat menuju Jabal di samping Baitullah itu. Jabal Abi Kubais. Aja orang kampung Jabal Abi Kubais. Naik Rasulullah ke sana. Sujud, lama sujud. Datang perintah dari hadir Allah Jibril, angkat kepala engkau Muhammad, segala permintaan dikabulkan. Ringkas kata, kabul. Tinggal satu lagi permintaan Habib bin Malik, membaca isi hati. Satu lagi Muhammad, satu, apabila satu ini aku beriman. Lalu kata Rasulullah, maaf ya Habib bin Malik, sampian ada punya anak satu perempuan, satu-satunya tumpuan harapan bergantung di masa akan datang. Anak perempuan itu malang nasibnya, tidak mempunyai kaki dan tidak mempunyai tangan. Kehendak raja supaya seperti orang, punya kaki dan punya tangan. Betul kada? Betul, ujar raja. Iih anakku bulat bulaling kayak semangka. Biar anak raja, anak bos, siapa aku nambil bini? Kada bebetangan mana bah? Melain kayak orang imbah kawin, tangan kada ada, nah itu lain pulang itu. Gigir di kampung, imbah kawin si Oto, tangannya kada ada. Genangan maling mantam tangannya, sekalinya tangannya kada ada nang bini. Betul, kata Habib bin Malik, Rasulullah bersabda, silahkan kalian pulang, anak sampian sudah menunggu dan sudah dikembalikan oleh Allah tangannya dan kakinya. Kata raja, serentak kita mengatak, ayo sama-sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu luar biasa mukjizat. Makanya waktu subuh Isnin Rasulullah lahir itu

Nur itu membubung cahaya yang terbanyak pancarannya ke negeri Syam, Syria, kalau sekarang Syria, ke negeri Syam. Karena sekali beriman 10 ribu pancaran cahayanya subuh isin itu melihat kepala-kepala Quraisy, yaitu nur membubung naik menuju negeri Syam yang pancarannya terbanyak. Kembali kepada mukjizat, yang walaupun mukjizat itu besar sudah sirna, cerita tinggal cerita. Mukjizat yang terbesar adalah Quran, karena Quran abadi sampai hari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Itu jaminan Quran tidak akan berubah sampai kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Adapun Injil yang kitab bagi umat Nasrani itu sudah dirubah. Terjadilah Kristen dan Protestan. Adapun Quran sampai kiamat tidak berubah. Kehibatan Quran. Napa ayatnya? Qul la ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ayyatu bimithli ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin. Itu kehebatan Quran. Qul la ijtama'atil insu wal jinnu 'ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Quran menentang kepada orang-orang yang fasih di bangsa Arab, fasih. Coba ulah Quran. Napa ayatnya? Kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisuratim mim mithli. Timuan Quran lagi. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Jadi kalau diteliti seperti itu, hati Rasulullah, jiwa Rasulullah itu lebih keras daripada batu menerima Al-Qur'an. Andai kata Qur'an itu diturunkan kepada gunung, gunung pun meletus pecah karena tahan menerima Qur'an, dahsyatnya Qur'an. Tapi Rasulullah tegar, berarti Rasul lebih kuat daripada gunung. Darinya lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Mudah-mudahan kita terbaca Qur'an. Mukjizat Rasulullah yang kekal sampai hari kiamat. Membacanya dinilai pahala yang paling besar. Inilah yang diamalkan oleh orang-orang Arab, amalan hanya membaca Quran. Afdalu ibadati ummati qira'atul Quran. Afdalu ibadati ummati qira'atul Quran. Paling afdal ibadah umatku yaitu membaca Quran. Di dalam fadilat qira'atul Quran, ibadah yang paling afdal membaca Quran. Di dalam bab salawat, ibadah yang paling afdal salawat. Di dalam tasbih, fadilat amal yang paling afdal ialah baca tasbih, padanya iklan. Kita tinggal memilih yang mana ketujuh.
senyanya kena tujuh guring nari kata tujuh innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabu liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur in hadhihi alqulub la tasdau kama yasdau alhadid qila fama jala'uha qala tilawatul qur'an mudahnya waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan.

malam yaqtarin biha syahadatar rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa qauluka muhammadur rasulullah, yakni tidak diterima iman kalau cuman mengeluarkan mengucapkan syahadah rasul asyhadu an la ilaha illallah amun kada menyambung wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa zamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara anhu minad dunya wal akhirah, dan wajib lawan makhluk, berkewajiban lawan kita semua akan membenarkan rasul pada sekalian sesuatu yang mengkhabarkan rasul daripadanya, daripada urusan dunia dan akhirat. Maka itu apa yang disampaikan rasul kita wajib mengimani, baik rasul bercerita masalah dunia apalagi masalah bercerita akhirat, wajib percaya. Kenapa semalam dalilnya? Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Ya kah, Saiful Rahman? Ya kah, dalilnya? Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Dalam Abda Ubis, wa kullu ma ata bihi ar-rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul wa ma atakum ar-rasul wa ma atakum ar-rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa kullu ma ata bihi ar-rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul wa annahu la yuqbalu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara 'anhu ba'da al-maut, bahwasanya halwasa tidak diterima akan iman hamba siapapun, hamba Allah belahan dunia manapun kada diterima iman. Yu'mina, sehingga mempercayai ia bima akhbaranhu, apa yang mengkhabarkan rasul daripadanya ba'dal maut. Walladzina yu'minuna bil ghaib, itu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum, semua yang dihabarkan rasul iman andaknya mana dalam hati, tidak bisa digambarkan. Jadi kalau kiamat meletus gunung di anuakan itu kada itu kada cucuk itnaranya dengan iman lawan Allah. Kada kau dihayal-hayal ni tu. Kubur. Kisah kubur ni. Dusainya kada kau dihayal. Kan dibayang-bayangkan tu. Itu iman kepada Allah. Orang cari duit aja. Amun nama lihat ni tu. Kada iman lagi. Hari Jumat khatib khutbah kisah kubur dianuakan api suaranya kadanya nak lupa mak orang ni surah kan mendang arahkan khatib khutbah umat pintar benar orang way ini merembak sudah mulai di Malaysia akan Jakarta direncanakan bisa masuk Banjarmasin kada usah kita mendang arahkan orang mak khutbah ngunang itu mendang arah
Allahu Akbar, terlalu modern. Wa awaluhu, dan awal-awalnya ba'dal maut, imah mati nang apa nang dihadapi iman kita dengan tarik negeri akhirat. Su'alu mungkari wa nakirin, su'alu mungkari wa nakir, pertanyaan mungkar dan nakir. Allahu Akbar. Itu permulaan iman kita dicoba, yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Siapa itu munkar nakir? Wahuma syakhsani muhibani hailani yaqudanil abda bi qabri sawiyan la ruhin wa jasadin. Di dalam kitab lain, limada summiya munkaran wa nakiran liannahuma yunkaru fi nadrihima. Itu di dalam kitab Is'adur Rafiq. Kenapa jadi mungkar nakir dinamakan malaikat yang ditugaskan dalam kubur? Kenapa malaikat yang ditugaskan dalam kubur namanya mungkar nakir? Karena keduanya itu kada katujuh kita melihat. Kita melihatnya tuh kadang ketujuh seram, maka surangan, dan kita berada sudah di dalam lapisan tanah. Dua orang mungkar nakir ditugaskan dalam kubur. Allah, ya naul padahkan daun bibian hari Sabtu tuh, hari apa pak? Hari Ahad. Bu, ketahuilah mungkar nakir tidak bisa dikalabui dengan kecantikan, tidak bisa dipengaruhi dengan jabatan, dan tidak bisa disogok dengan kekayaan. Apabila tanpa membawa amal saleh, dabawa. Bila masa kali dabawa itu nah, sampai ke bumi nang ketujuh tapaja. Iman, ni iman, percaya. Munkar nakir, kenapa sebabnya? Liingkari ma fi nadhri ma, karena kita kada katuju melihat. Melihatnya tuh kada katuju. Dalam kitab Sa'adur Rafiq, syu'uruhuma yajurranihima ilal ard. Syu'uruhuma yajurranihima ilal ard. Rambutnya panjang bepairan ke lantai. Wa ayunuhuma kakudurin nuhas. Hai. Ayunuhuma kakudurin nuhas. Matanya biru pancirat kayak burik panci. Wah. Hai, hantu nang apa ini? Sautuhuma karakdi. Suaranya kayak petir. Allah, marah bukan? Itu kan terkijat deh. Nang itu nama manakutani kita, manakuni kita nang itu. Di samping manakutani, satu orang mananya marah buka. Nang saya kong ni kitik-kitik biar lawan gadah nak memukul macam tu lah. Pacang bertemuan aja kita ini. Bilanya habis nak buat turang ke dalam tanah, tujuh langkah terakhir membulikan orang pasti datang. Pasti datang ya. Apalagi penakutan dahulu di dunia ini sudah. Tidak bisa dikalabui dengan kecantikan, tidak bisa disogok dengan kekayaan, tidak bisa dipengaruhi dengan jabatan. Marah buka
Ketahu kah? Ini gubernur marah buka. Kemarin tahu kah? 5 juta aja sudah darapan. Marah buka. Malu nungsu. Tampayakan itu dah. Pol bang ya kan? Dah pukulnya. Tapi kita ini memohon kepada Allah supaya lepas siksa kubur. Di antaranya orang yang lepas siksa kubur setiap malam membaca Yasin Tabarok. Amun kada malam siang, amun kada siang malam, asal ada 1x24 jam membaca Yasin Tabarak. Mudahan naita baca. Baca benar ini mbak ini. Total hari pulang ya pula. Di antaranya orang yang lepas siksa kubur, orang yang membaca fi maradhi mautih. Pada ketika sakit tidak kunjung berhenti, sakitnya tidak kunjung sembuh, meninggal dunia, tapi sempat membaca suratul ikhlas arba'ina marrah 40 kali. Mudahan kita baca, kita garing baca. Nah itu kawa diusahai. Nah kada kawa diusahai, mata yaumul jum'ah, kada kawa diusahai itu. Mati hari Jumat beriman kepada Allah. Amun maling mati malam Jumat, tumbak orang, itu kada kisah. Itu maksiat matinya. Itu kada kawa diusahai. Wal mar'atu matat fi nifasiha, bibinian mati karena melahirkan. Mati beranak langsung lepas siksa kubur, sementara menunggu kiamat kubur tidak menjepit dan tidak ditanya mungkar nakir. Maka kada ditanya mungkar nakir lepas siksa kubur, ada cagar harapan lepas neraka. Bila lepas siksa kubur ada harapan lepas neraka. Dalil al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Paman najah minu pama ba'dahu aisaru minu, wa illam yanju pama ba'dahu asyaddu minu. Itu dalilnya. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Paman najah minu pama ba'dahu aisaru minu, wa illam yanju pama ba'dahu asyaddu minu. Datuk nenek kita yang berada dalam kubur sudah bisa meras mereka-reka, bagaimana aku disiksa dalam neraka kaina atau lepaskah. Dalam kubur sudah dapat mereka-reka. Bila dalam kubur, kubur tidak menggepit, ular tidak melilit, gil kala tidak menggigit, ada harapan cagar lepas neraka. Apabila kubur menjepit, ular melilit, kala menggigit, cagar neraka kena. Nah, apa kata Abu Bakar? Man dakhalal qabra bila zadin, man dakhalal qabra bila zadin, pakannama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa masuk ke lubang kubur tanpa membawa amal saleh, tidak ada beda seperti orang yang sedang kekeraman di tengah laut. Allah, datun ini kita kekeraman sudah, kekeraman minta tolong lawan kita. Ada ucapan Sayyidina Utsman tentang kubur. Kuntu idza usibtul qiyamata lam akun nabki, wa idza usibtul
idza usibtul qiyamata lam akun abki wa idza usibtul qiyamata lam akun abki wa idza usibtul qabra kuntu baqiyan faqila wa madzaka ya amiral mu'minin kuntu kana taqala kuntu idza kana fil qiyamati kuntu ma'annas wa idza kuntu fil qabri kuntu faridan munfaridan wahidan. Jangan salah begitu. Ujar Sayyidina Utsman, idza usibtul qiyamata lam akun nabki. Apabila aku diceritakan tentang hari kiamat, aku tidak menangis. Wa idza usibtun nar lam akun nabki. Apabila aku diceritakan dengan dahsyatnya api neraka, aku tidak menangis. Diceritakan tentang kiamat, aku tidak menangis. Diceritakan tentang neraka tidak menangis. Tapi apabila aku diceritakan tentang kubur, di situ aku berurai air mata. Ganjil kalau kisah kiamat kada menangis, kisah neraka kada menangis, tapi bila dikisahkan kubur menangis mengusir. Lalu ditanya orang, apa qal idza kuntu fil qiyamati kuntu ma'annas wa idza kuntu fin nar kuntu ma'annas wa idza kuntu fil qabri kuntu faridan mumfaridan wahidan. Karena alasan Sayyidina Utsman, apabila aku terjadi di hari kiamat, aku banyak teman, banyak kawan, kayak apa dahsyatnya hari kiamat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma ta'una kullu murdi'atin ardat wa tad'u kullu dhatin hamlin hamla wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu azqala wa qala al insanu mala yawma idzin tuhaddithu akhbara bi anna rabbaka awhala idza waqa'atil laisa li waqadhiha habidatur idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibah fakanat haba'an mumbatha al-qari'ah. Ya juta mal-qari'ah wa ma'adraka mal-qari'ah yawma yakunun nas kal-farashil mabzud wa takunul jibal kal-ihnil mambush. Kenapa nangis aku? Karena hari kiamat banyak kawan. Nah, apa dikisahkan panas, banyak kawan. Dalam neraka itu ada surangan. Tapi bila diceritakan tentang kubur, disitulah aku menangis. Karena kubur adalah sendirian. Ya lo kujau rahmun tayarnya. Kita ini tohai sini lahir sendirian. Masuk kubur, sendirian. Orang cuma suka sekadar memandang, kita juga nang manyan. Mun kahubuk. Mun ka pahumaan te, wani bahujan. Mun ka pasar pak, wani bahujan. Mun manuntut pak, nah ini.